Pada sembahyang, doa Trinity ini. O Tuhan, tanpa akam dan agap semuanya ada percaya ada akam. Dengan masih kaping sembahyang kami, jadi sebab manusia angan yang lemah. Dan pada amik kai kanan ngunah ni-ni kayu da pagu kakai minan pinulung Tuhan. Amin nyungka Tuhan nyugun kami pinulung suberkat Tuhan. Sen dalam kami ngajah pusen Tuhan, amik kanan ngunah kayu pagu nuk Tuhan. Baik dalam karan atau dalam pengunah kami. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dak mudip dengan magu perintah sama dengan akam amang dengan Roh Kudus ni tanpa mandek situhai-tuhai. Amin. Jadi maca dan anu minguti demi kita masuknya Sen Luk bihan semengenem tigul ke maca masuk ayat ismeng prii doktor pruni ada ini inya sahani deraja dan pikayan sangen dengan kain alus namaan sidik milang anu. Lalu ada ini inya ada lenge ganan Lazarus. Puno tibu meda kadam kadeg. Meneg rak miso adep neh minan tantu tantu kayu menaan dan jatuh semeja inya deraja en. Ayegang meneg dengan kasung nyelek rangetang kadeg. Dan ni tibu-tibu. Yekai tuhai rimpas en inya ada lenge en pan kabes. Sekarang dog taban malaikat nek nehen Abraham. Lalu inya deraja pan kabes ke. Lalu dok kinubur. Lalu dak si bayan. Ain sen kenyam sangsara. Tengengarah nyamu lalu. So juho sen tubuk Abraham. Dengan Lazarus. Ngulu da aceg. Lalu si en. Magan ngaba. Kuan si en. Uomang Abraham. Masih negaku. Lalu nancak Lazarus nyicob. Silung. Piniju, tangan piniju na da umo. No nancak gati sen na na mabi jileh aku. Sepakuti dalam sengsara da wang ihapoy. Pakuan Abraham nyaut sen, o anak, ingat wang amu lagi mudip. Amu moh nyamut kayu da pagu, lalu Lazarus moh terima kayu da biek. Pak iti na, sen moh dog sinanang. Lalu amu na purjara. Lagi dengan ada ini kulok dahi nan baat kita. Baat kami dengan kamu. Sen kawa da ra suami ra negamu kai boleh. Lalu da suamu negami kai boleh. Kai sen nyaut menang. Kameng en ince amang Abraham. Aku nyungka kasih akap amang. Nancak Lazarus kain ngajung ramin amang aku. Sepami ada rimah orang berada. Sen-sen kia pitayen kawa. Bin kawa suwa gati dengan sengsara ti. Pakuan Abraham nyaut sen. Kawa mabiu Moses dengan kawa nabi-nabi. Sen kawa boleh kaping kawa. Kuan sen nyaut. Kaya mengen amang Abraham. Pakai ini orang inya masuk kabus gait ne kawa. Sen kawa seira nyesal. Kuan Abraham nyaut sen, kekawa kain kaping Moses dengan nabi-nabi, kainya ada makat masuk abus pan, agak mah kawa se kaping ajarna. Siti mah Injil Kristus. Puji Kristus dan Tuhan kita. Amin. Minangganan tanpa amang, tanpa anak, dengan tanpa Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, selamat kita meh nyamut anu gawai daya di sositi harap tanpa merekat semua kita dalam ganan Yesus Kristus. Timpuh dan kita juga terima kasih dan tanpa merekat ngudus kita dan ini sewa derimpas. Mari lagi danuti kita juga terima kasih dan tanpa yang kita mau piduduk muun sewa bau kita. Jadi dua perkara siti patut kita merti. Ani-ani datunah kita. Kita mesti biadu berterima kasih. Bekennya kumanyang. Pak semua kita dati nampak tanpa. Sebab kumanyang bukan dus tanpa. Habis kucek kita pun kena dus tanpa. Jadi perlu kita kempuan, kita empuan tanpa ngundus merekat kita. Biadu kita terima kasih. Balik lagi kita ada kitab Injil dan mati. Dudu pinacaku sen cerinjil sen luk.
bihan semengenem di guru penajam seperti tok ayat tarpundi. Tak dalam kita kudus itu Tuhan Yesus ngajar pitayun dengan nyukun puan minan sana umpama nek semua kita lebih lagi kita tangkaping program jaran pimudip dan minggu siti sedence umpama ni orang inya ada kaya dengan Lazarus. Jadi tipan kita dua tarap bihan taka pimudip kaya dengan lenge. Pak kita tangkaping umpama ti beken mina umpama pak nengiban kita supaya kita dalam pimudip biadu kita ngingat entian beken mina entian nandep pak ningat lah inya ta umah ita dep bala de beken dekai mengedep tin contoh de mati inya de kaya de mati tiap penun man sidi minan pikaya de pagu pak Lazarus de menam de tihi de bigadeg nyungka tulung ka mantu bantu masukin remiso na ini berebut dengan kasung maantantu de jatuh masuk minjana. Jadi tip dari kita dapih bokasi dapih pupimasi inya deraja siti kebandingan kemana malati sama kabus ini atau mulai Lazarus tutakat malaikat ngatuh na surga ngulu ngajeg Nabi Abraham. Jadi pidana kita ulah pimudip kita dunia siti ngan aduh tujuan pakai kita salah tujuan sema menginyan kaya mati taban inya negeraka kebandingan kepada ne dalam kita ada biya kita mesti perlu ada hati masih bukan ingat ada pada biya nadam kasih inya pak nu dadeg mah kan tampak mirakat kita minan semua pengraja dunia siti kita ti minat nyaga abang kamut wong kita ada dengan siri aseng dengan segala wang dadeg mah kayuti dadeg mayuti nang kita nulung mantu tanpa orang mirakat kita meng Lazarus tematin taban ke surga walaupun dunia siti susah jarak pak semua kayu di dunia ti dengan kai hanya bidan baik kita menang kita raja kaya kita kaya ngeban ngebes kita kaya minat pengraja ti nang kaya nang kasih nang pidatu hadap di dunia ti timah karang kayu mengraja dan mati ni di dunia nusanang maan pakuang nu memari masuk dunia ti taban kidubur merut neraka jiratin kebandingan kepada anda ani-ani tunah kundanya ti kita perlu berterima kasih perlu puan lebih lagi dah timpu kita ngerami anu gawai ti dadeg mah ani ada patut jugon mah masuk asing ngawang kita lebih ada berterima kasih di tempat sebab berta dunia ti kaya taban kita tapi miik kita ke kita biik ke kita bilut ke kita ati di maha rangaban kita rusak meng pengraja ada mati mohon nek neraka tak Lazarus tekat ngulu da ajak Abraham da surga jadi pidana kita ani-ani da paguh tunak ke dunia ti ra ngaban kita napud pinyugon da kudus masuk tempat abarti na bawang kita susah baru kita nyungka tulung agak tampaknya mutkan mengti pak kita ngunah aneh terima kasih mengraja dan mati puan nadup susah puan nadup mujara da apui neraka nyungka tulung masuk Abraham ngancak Lazarus nyucob piniju tangan da umu nanu mabin siti mulama jadi tanpa tubek aneh tunah kita dak dunia ti pimaguh kita pisagan aseng kita mengcontoh Lazarus tematin berebut dengan kasung maan tantu dijatuh musumija perdapih buat tipi masihnya raja siti kainu masih ya juga kena kabus dia menepud upah musuh tanpa ngulu berajak dengan Abraham jadi mengisah kita kan kita guna pimaguh aneh dah sungka kita ini ada tunah kita bukan tanpa nyaga nampak tanpa ngerekat bukan tanpa agak ngkeping pak tanpa ranyugun ini ada patut ini kita setiap upah kita wang mari masuk dunia hati
Jadi umpama siti kemendingan kebende nganted agah retin reta dunia hati hanya pertin wong kita memari maksudnya anut benefit afterlife orang putih menang hanya pertin hanya tujuan cuman cih pingarap kita pimaguh kita datunah kita dunia hati hati beradat hati disegan dan terima tanpa nan kiyu nan ngedah dan ngaduk kita. Ya arti kita mudik dunia hati, kita abah muyuknya teranta delenge desiasi pak tulung binantu arti meng kita ada berebut tanah kah meng kita ada berebut reta di amang kita kah kita bidaruh di dunia hati dengan adik berdi kita bidaruh dengannya setegal kita titi maha kita senak kita mesepak sepu senak kita mungkin patut berpandang panuk kita kadang kita memunyuk dengan kita kadang kita nyintak buku kadang-kadang kita ngalih baat dan memuduk natur baat dedema kita menang asat kah itu buk cinta contoh siti dalam kitab kudus dan uti ini ada raya, raja siti tiap penun maan siddi pikayan pagu adurami pak depangan si inudog binyusah da apui neraka main lagi kita kalau kita biadua dengan hasil hati di maha hati di birebut hati di kaya pedulinya uang kita kabus kita rak susah sengsara sebab kerja pengunah kita biik dua contoh Lazarus di mati dan kita menen susah jarak di dunia si beruk lengu misakin pak tampak kain beus tanpa biadun tubek kita berarti kita jobo sama-sama kita melada sama-sama kita nyesal bin kita menginyad raja mati bin kita menginyad raja mati paknaya mah ulah hati segan menen dalam susah pak tanpa ranyukun upa yang kebandingan kebanda kuon munyuknya kuon ngaci ngakalinya kuon ngalih baatkah birebutkah pak berterima kasih neg ani dah ada sebab kita dah pangan pimudip kita rana pun pimudip dah kekal siti mah pingiban masu umpama inya raja dengan Lazarus sini kita mene-mene ngingat tunah kau dah pagu sini kita napun berkat tolong inya dah susah sini kita nap ngulu dah perintah surga pijuan pitayen dengan kita adi umu kita sekita sama-sama nepud pingirinu tampa ya kebandingan kebenda dejaran pemudip siti dan kita ngintu ngirami anu sawa bau kita jobo nganya boh kita berterima kasih dengan ini patut tunah ini patut tolong ini perlu najar pejuan asni dalam mah sekita sama-sama biadu nepud upah surga darah mandek minaganan tanpa amang tanpa anak dengan tanpa roh kudus amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Ya, nanti kita mau sama-sama ngojit program Aran Pimudip. Ingat apa ngejit program Aran Pimudip itu? Dia bilang, ono minggu pukul moih pagi, doh ulangan pukul moih ngarom ya.

Ini dulu balik dengan deraan yang Dermadara. Ada nak berkongsi info pasal kempen Derma Doya ya. Anu itu ju anu bulan Nuam, anu minggu. Yogi mengatur kempen Derma Doya di Lower Ground The Hills. Dan pukul 9 pagi no pukul taruh ngumi ititia. Yang duduk balik dengan depo ya, dah duduk balik dengan deraan ya Derma Doya dengan depo Odi Derma Doya di Lower Ground The Hills.

Ya, terima kasih David Ikom dan Maugi bersama aku pagi ini. Dan selamat pagi DJ, selamat bertugas dan selamat pagi Genudu Balaingan. Ya, duduk balengan digitu dengan Gojek Radio pagi ti. Pagi ti hingga bersama do DJ Lenny ya, dan segmen Makat Krimahas sepukul no pagi no pukul pre-e pagi iti tia. Nurul Atika nang selamat berpagi DJ Pekaping YFM Berdayu, ngarap kita sihat terasa nang lutina. Salam ceria, salam damai masuk Melaka bandaraya bersejarah. Ina request lagu Darat Sadung inan nyibur kita semua. Thank you DJ Lenny Ina. Ya, terima kasih Nurul Atika, walaupun ingan juak kani di Melaka, ingan tetap ngojit radio YFM Berdayu. Sama-sama to gerak bersama ya. Ini dulu palingan darurat so install aplikasi RTM Click di handphone ingan. Ingan dapat install RTM Click. Sebab RTM Click itu semua ingan install di handphone ingan. Ingan dapat ngojit radio. Ingan dapat pilih radio only disuka ingan. Duk kira radio di Sarawak, Sabah ataupun di Semenanjung, ingat dapat geng ngojit ayo. Ingat dapat geng ningat TV so handphone ingan. Yang penting handphone ingan ogi line ayo, ogi line telefon, line apa gu handphone ingan apa gu, ju ingat dapat ngojit radio ataupun ningat TV. So handphone ingan ngerusu RTM Click. Ada sebab jua andang sama berpagi DJ Masu Tudan Miri Ira request lagu Masu PBNM Remang The Behis atau Joget Naju Ikan lagu Neg Abala Group Fan Club. Melainya ada WhatsApp, ada Facebook dan TikTok. Thank you DJ Ana. Sufian Nikon yang salam damai dan selamat pagi DJ Bayar Suat Pengojit Setia YFM Bidayu Arab semua ingat sihat tenang. Sufian Nikon yang ke radio tetap on mitiak main lagu Joget Glina So Emedisian tujuh khas tudu Suat Balamadis Pengomaku dengan ku bayar Suat Pengojit Setia YFM Bidayu enak Arab semua ingat sihat Glinas doh Tribu Rami. Thank you DJ na. Lagu pemita ingat nanti lagu deso Emedisian lagu Joget Glinas membuka kemainan jahit saat ingat yo Arab nang ingat Tribu Rami. Duh terus bisa madu kok eh di radio YFM Radio sama-sama to gerak bersama. Apol korek nang selamat makat krimu khas dengan selamat berpagi anu minggu DJ dengan semua pekaping YFM Radio dan berpagi anu tina. Harap kita semua sihat dengan terasa dan berpagi anu minggu iti. Apa gu anu ami di kawasan temuduk berpagi tina.

Jax, nang selamat berpagi anda minggu pertama neg semua DJ YFM radio stations tegak kinyam asengku ngan amu happy gawai daya festival day na translation. Nyanduna tu nusediah ira penutup gawai daya festival day.

Pagi lagi asal medak habis bulan Nuam 2026. Terima kasih nah. Peter Kilanang, hai DJ, selamat berpagi. Kiong Lifin Dinang, selamat hari Minggu. DJ geng-geng awal dan peminat YFM Radio, salam ceria selalu seperak. Nah, cak tapi boleh gitu lagu demok gidi aku sandingan lagu deso Lizzy Liz, lagu dari Temi.

Lagu Darat Sadung, lagu The So Stingray, mau menghibur tu pagi ini yo. Inah tiap pemita, lagu pemita The So Nurul Atika harap nang ingat teribu rami ngocit lagu inah tiap. Ya, terima kasih Indu Kanawit yang nang selamat pagi DJ, selamat bertugas. Lebat-lebat nang selamat pagi DJ, salam pagi on minggu sok Taman Siburan Baru. Mitya request lagu natok muunuju tudu geng di ogik ngojit stesen radio YFM dari pagi ti. Ok DJ na iti jae selamat bertugas. Terima kasih gila duat yang pakok di mogi bersama doku pagi ti. Johnny Oninang, selamat berpagi dan selamat bertugas DJ. Kawi Kurus nang selamat, hari minggu selamat bersiaran buat DJ kesayanganku YFM. Bidayuh gerak bisamah ena. Rachel Amerika nang selamat pagi DJ. Salam manis soku di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Bara sudi kakakku di Kampung Mesaan, Siburan. Mac Maria nang selamat pagi hari minggu DJ. Satu pak selalu bersama dua tok. Yulianus Ludin nang selamat hari minggu DJ. Selamat bertugas, sihat selalu. Salam buat teman-teman. Di Kampung Stampin Kuching, ada keluarga Kabet, Mary Ajub, Kampung Payau, Acau, Serian. Erwin Liao di Kampung di Batu Kawah, Camp Kuching. Ada. Semoga semuanya sihat selalu. Dari Beduai, Sanggau, Kalimantan Barat. Ada.

Anji cun po nang selamat pagi anu minggu durheba angan baradingan kaping YFM bidayo ena James Pengiran selamat pagi DJ. Subian jika nang kurami DJ mau main lagu joget grinas ena beding sakeng nang selamat pagi DJ Arab su atau so nang sihat selalu tepat berkat su atau amen ena. Derek Asen nang selamat pagi dengan selamat bertugas DJ. Yo selamat pagi kenudu balas susu ingan. Ya nudu balengan dan nyamut onu beranak onu iti aku juga happy birthday nudu balengan. Harap naingan sehat Greenas dimurahkan rezeki doa ceria-ceria si jaya.

Raran Mik nang selamat pagi minggu DJ tamat berkat semua dah pagi minggu tina ngan bala geng-geng awak PPSMBK bala peminat setia YFM Bidayo ina. Charlie Chung Tizen Lime menang selamat pagi DJ dan happy blessed Sunday morning. Dudu suak geng-geng awah pagi tina. Yenang salam suak semuanya Selangor. Yenang DJ request lagu berjanji dua cobong yo. Tuju dudu suak geng-geng awah ina. Angela Ensido nang salam ngah selamat berkonti DJ salam sok mamuang di baradingan ngah para peminat setia YFM Dayo selamat di minggu di seperang ina Tuhan memberkati DJ request lagu Asi Ditiban sok Claudia Geres thank you DJ na. Mida saya menang hai DJ Leni yo geng-geng awah ke para peminat peminat YFM Dayo dikit-dikit lagi na selamat Isan and happy blessed Sunday. Terima kasih sebab mau share dan like Facebook YFM Bidayo ya. Midi Sam nang DJ. Geng-geng jom gupi na. Yang nang aku request lagu napa na.

Ana Carolina nang selamat pagi DJ, happy gawai. DJ request lagu Berkikis Bulu Betis nah. Ya, terima kasih untuk balas sesuai dengan demogi komen dorongan Facebook YFM Bidayuh ya, sama-sama tok berkongsi info, sama-sama tok pahit salam. Aduh, sama-sama tok gerak bersama. Yo, jamarin supaya duam juk menit lagi ngajak pukul peri pagi untuk menog pinubon segmen maka krimu khas lepas ditia atau yang hojit abal di pulau radu so nasional FM dan terus bersama pengarun terlebukan dan segmen yun ngan di aren aku ini jembangin terima kasih selamat anu minggu doa salam Malaysia Madani bye bye.

0: akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakan supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Susan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di pihak semua memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,395 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh beberapa negara maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategi itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih 10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluarlah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin sukar untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
5: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia boleh ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai, dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor 1 dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: Dan mari kita sama-sama kepingaga ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

segmen yang di ada para kandu sepukur PI Isanisan nepukur semang dua Yunanu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Okay, salam Malaysia, Madani ni semua boleh kita ada bersama berpagi di pengisi Ian dengan Diaren. Berpagi yang minggu dia nuti Jun 26, 2026. Bersama dengan aku di Jemil, bertugas dia berpagi di ini pukul 9.02 ya. Okay, pukul peri setengah temati dah habis zon interaktif. Boleh kita boleh dikirim salam berpagi di kita boleh ngetik salam kita mainan Facebook The YFMB dia. Baik kita rapi sama nak pukul semang dua derangan dua ya. Pengisi yang dengan diaran. Okey, berpagi ti kerandu ada Bandarai Kuching, kerandu pagu. Kain nak hujan cukup peras lagi berpagi ti. Satu kali lagi ada masa itu ada boleh kita ada bertugas. Selamat bertugas. Selamat ngatur tugas kita ada sekambuh na ada anuti. Anuti ada bila kita ada anu ada pemangan na. Kita komisi. Ada pagi bila kita semua balik kerja ya. Ada dah balik nak ke Semenanjung Malaysia. Ada dah balik nak Sabah. Ini pergi saja destinasi daerah tuju kita ada anuti. Gigir jarang bahas. Dengan sentiasa kita ngajak atau selamat ya, gapi saja destinasi daerah tuju kita ada nanti. Daerah berangkat Johor ya. Okey, mari kita bersilu lagi lagu-lagu hibur kita pengisi Ian dengan Diaren berpagi hari Minggu dan nanti. Ijo nombor 6 2026.

0: Ajak sama-sama menyerami program Sarawakku Sayang 2026. Program Sarawakku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawakku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawakku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 9 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: Sarawak maju makmur pertiwi ku.
2: Okey, jom kita dengar berita pukul peri setengah berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi di pengisi segmen dengan di Aren. Berpagi anu minggu de anu ti ya. Selamatnya lah tugas. Bagi bila kita ada bertugas de berpagi ti. Sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas bala kita. Okey, bala kita ada rabalik de Bandarai Kuching. Kekir jiran bahas. Biasa kita ngajak atur selamat di ceram bahas ya. Ini rancang penyalan bila kita ada nanti. Dikali rah berlaku senceh keadaan jaran de badai dengan motor ya dah lama ternuti. Pagi bila kita ada rah nucu ne ke Bandarai Kuching. Nah, komisi ambu. Nanti bila kita apa ada de ngatur penyalan Johor, ada de rana ke Sibu, ada de rana ke Sri Aman, ada de balik ne ke Bandarai Kuching ya. Dan ada pun tidak boleh ngeban motor bibadek de jarang bahas ya. Menipun sama-sama kita sentiasa hanya ke penyelamat, ada kita mesti lagi penyelamat yang ada beket ya. Sentiasa kita ngaca tu selamat de jarang bahas. Supaya bila kita pernah untuk destinasi dituju kita bagi keadaan dah selamat ya. Okay, selamatnya berpagi ti ya, bagi bila kita ada pejendera nyeha berpagi selamat ngupi-ngupi ya, supaya kita ngatur tugas kita ada sekambuh dan nanti ya, semoga bila kita sihat selalu yang sentiasa kita jaga penyihat bilangan dulu ya, kita mumpu ada masa tina timpu musim lega timpu musim peras ya. Sentiasa kita jaga penyihat kita bilangan dulu. Okey, selamat berpagi neka Nur Atika dah ada bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi anu minggu neka ping-ping YFM dia haraplah kita semua nasihat dengan terasa dan nuti. Salam manis Mesu Melaka Bandaraya Bersejarah. Kuana terima kasih ya. Nur Atika dah ada bersama kita berpagi ti. Terima kasih lagi Nemida Sam like and share berpagi ti. Ya. Ngarap Nemida Sam ceria-ceria selalu. Ceria-ceria selalu ke Ping YFM dia ya. Dia pukul semeng dua. Nerang duti.

0: Abraman adepta kutung penyepuan nga penerang yang negara pikir ta dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semangtua yang nandu YFM Bidaya gerak bisama.
1: Dengan jam itu yang kita taruh pro enam menerim pas pukul prii berpagi. Ya, aku rapi silung senjata maca. Salam beli dengan kita ada berpagi ti. Ada terima aku masuk mid-desem. Nuju salam dengan geng-geng awah ke para peminat YFM dia. Diki-diki agi. Selamat isan-san. Happy Blessed Sunday. Selamat salam. Salam adib nandek semua bala ping-ping kawan ya. Okay, masih lagi nak menang kita nandu ada siburan cukup terang berpagi ti. Cukup peras ya. Okay, masih lagi Lauren Mick pernah dia bisa sama kita. Ucap selamat berpagi dan minggu. Tanpa berakat dengan bala geng-geng awak PPS MBK. Bala peminat setia Radio YFM dia dengan ucapan selamat berpagi dan minggu nandek semua ya. Ayam selagi de berpagi ti Lauren Mick pemenang kerandu de serian rendem saja kerandu de berpagi ti itik na kai dapat luah nyiring-nyiring rendem mandu kuana de serian ya. Ayam selagi de berpagi ti dade bersama kita Asfian Mahyus mesu mempawah Kalimantan Barat ucap selamat berpagi DJ. Salam lagi nek sahabat de YFM dia. Ceria di hujung minggu. Kuan terima kasih nak Asfian Mahyus ya. Okay, masa lagi dah berpagi ti dah ada bersama dengan kita Seinche Nurul Atikah Deja na masih bersama dengan kita berpagi ti. Namanah peras Melaka itina peta siru kahat kuko kuan ngupi kita geti body che kuan geng-geng awah kuan roti canai dengan kari kambing kuan. Terima kasih Nek Nurul Atikah ya. Selamat nyeh berpagi, selamat breakfast berpagi. Pagi bila kita ada pecinran nyeh berpagi ti ya. Apa kita kaya nyeh? Apa kaya serapan berpagi taya supaya kita ngatur tugas kita supaya bila kita pen ada tenaga, tina kita ngatur tugas kita ada sekambun ada anuti ya. Okey, masih lagi ada berpagi ti ada bersama kita. Ronald Dennis ada bersama kita ucap selamat berpagi. Dek semua bela geng-geng awak ping-ping YFM dia. Harap semua nasihat selalu. Dia berpagi ti ya. Okey, kita bersama lagi lagu-lagu hibur kita berpagi ti ya bersama dengan Tony Peace Band.

Okay, beautiful Sunday. Ini semua apalagi kita ada stay bersama berpagi ti pengisi Yen Ngan Diaren berpagi anu minggu dan uti. Dan uti megago bikamas apalagi kita ya. Ada apalagi kita menyisan bunos lagi. Anu nyandu anu pingerami dapi mangan anu kawai. Bila kita mingkali dah minggu bau ya, dah nyesan punos cukup ramai lagi untuk berkawai de sawati macam-macam program de natur kita ya. Kita pergi masuk taruh perundik anda berima macam-macam bertenasal de petengah bala kita. Cukup ribu rami bala kita ya. Okay, wani pun selamat berpagi ke Anit-Anit ada bersama kita berpagi ting. Ucap selamat berpagi yang minggu. Masih lagi terima kasih ke Ronald Dennis melike and share. David Icom ada bersama kita berpagi ting. Ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Terima kasih. Rachel Marikan berada bersama kita. Ucap selamat berpagi dek team DPB. Geng-geng PPS MBK Bara Sudik Kakak ne, de Siburan sambutlah salam manis dengan mesra seraru. So adib nada Kuala Pilah Negeri Sembilan. Terima kasih like and share lagi. Okay, media sama nak ngasih Dayun Serian de Timengen Mungkumang angkat tangan taya. Dekat tangan kita ya. Okay, masih lagi media sam de berpagi ti setiap bersama. Terima kasih Peter Dios pun ada bersama kita berpagi ting. Ucap selamat berpagi. Selamat bertugas saat topak berkat di Jemil. Terima kasih tempat berkat kita adu-adu ya. Ya, masa lagi dah berpagi ting. Dah ada bersama kita Sence Dublin K. Baca ada bersama kita. Masa lagi Zimi Rush pun ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Lauren Mick Medesim harap bila kita semua nasihat selalu ya. Okay, nanti salam bila kita ada berpagi ti minat Facebook the YFM Bidaya RTM Kuching. Bila kita rabi sama nepukul semang dua nerangan nuti.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh pro saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar bertemu moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

0: Okay, bersama dengan Robin Julai dia mati nah ni tengah lagu depan nama makat boh. Okay, makat boh bila kita ya bagi bila kita ada pecin ramak pecin makan beus dia berbagi ti kali telanjur beus maka intian alam jam kita berbagi ti. Wani selamat berhibur dengan kami pengisi segmen yang ngan di aren berbagi anu minggu de anu ti. Kali dia berpagi tadi bila kita ada pecin mari semayang ada teramuhun semayang ya bagi bila kita ada kawasan Kuching ada ada mas pukul 10 berpagi ya ada ada pukul 10:30 berpagi ini pernah selamat ngatur tugas kita ada sekambuh nada nanti tapi ngatur kerja bila kita apa dapat kita ngatur nah, dengan mucur ya. Okay, dan nanti bingkali ada kita ampun mengatur kempen Dermadia bagi kita boleh meneg sama-sama Dermadia yang Dermadia ini masuk pikara ada pagu dia dapat mantu dapat ngilamat asingnya ada beken ya ada perlu minandaya depan supaya kai suntok stok daya ada hospital penyihat ya. Okay, tapi saja penyalan kerja bila kita ada Anuti. Harap kita sentiasa hati-hati di jalan bahas, sentiasa gagi di jalan bahas. Baik, ada Anuti ya, ambil peluang daerah Bibiri Barang, selamat Bibiri Barang. Biar menuju ke Sinceh pasal-pasal tamu. Biasanya sebayu balik, next Semenanjung Malaysia. Ada bila kita ada shopping di pasar tamu ya. Maka kena-kena de jarang kita napudna de Semenanjung Malaysia. Ada bila kita ada rak balik ke lama tenuti, ada rak balik ke pagi. Oh ni pun selamat ribu ramai na semua bila kita ya de sekambuhna gawai de Sawati. Mungkin nahi kenangan-kenangan kenangan-kenangan manis bila kita ya. Berenda penyemut gawai dia sewati. Okay, awak ni pun selamat berpagi neka desus panis dan dia bersama kita berpagi ti. Mucap seramat sansan DJ. Masih lagi ne geng-geng awak YFM dia dalam segmen Yen Ngan Di Aren Salam Damai So Penrisen ya. Okay, masih lagi Henry Bali pun ada bersama kita. Mucap selamat berpagi selamat bertugas DJ. Muka semayang terus on radio mengupi yo DJ mengupi je ne. Salam sayang so kupa bumok de berpagi ti request lagu Gaya ka geng geng awa fan club Semuglinas dua shopping ocit YFM dia semoga terhibur ya. Okay, masa lagi Pita Kilan penanda bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi anu minggu harap sentiasa sihat ceria selalu. Terima kasih Pita Kilan ya. Okay, masa lagi de berpagi ti Johnny Oni pernah dia bersama kita de berpagi ti ngucap selamat berpagi ne ke semua ping-ping salam tujuh ne ke community kampung Tesek Kura dengan Tesek Mawang Feben M dengan Mamba de Baki Tajung dengan semua ping-ping YFM dia kek kembali lagi ne GBS ya Gerumpung Bukar Sadung dengan semua ahli fan club Feben M Group harap semua nanti hibur de berpagi ti. Okay, kita ngakat pingaba kita berpagi ti. Hello. Hello, selamat berpagi. Boleh cuba lagi. Lagi bila kita ada telefon berpagi ti 2000 mahi 64 2000 mahi 65 kosong ya. Hello. Hello. Selamat berpagi. Asi pingaba kita ti.
1: Komit ke ti.
0: Komit, mesti komit.
1: Aku so Samarinda.
0: Samarinda. Okey, nuju salam berpagi ni minggu ti nak kasi berpagi ti.
1: Salam pagi asti ingat sendi DJ.
0: Ya, yeah, terima kasih.
1: Selamat anu gawa, selamat gawai. Ya benar ge DJ sok per para ape pendengar para niati tidak da minat stesen DJ asti.
0: Ya. Yeah.
1: Di seluruh diri-diri pun berana yeah. Atau diri-dirinya saya aku ingin terima selamat gawai menangan dama tarik merencat kerja nus pagi barana masih-masih ni. Terima kasih harga mak atas pergi cuti ingat penyambut gawai tak. Semoga sok perut bangsa tak sehat, buat tenang. Ada kira dikipus.
0: Ya,
1: cik. DJ?
0: Ya.
1: Ragu kriakan main terjadi tajuk itu.
0: Lagu Asmara yang Kandas, Vita.
1: Oh, Asmara yang Kandas, Kak.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi, kedua bawa ni bawa salam kuatir ni sendiri barangan Mok Grinas, Ayang Boy, Mang Fadel, Mak Babai, berada bukit lah, dia dapat ingat-ingat lalu bagi kemenangan dia sembara X-Dragon 1983. Anak salam ku anak, selamat gawai lah.
0: Ya, terima kasih Nek Komik.
1: Okey, menangkan DJ dia kembali.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih DJ.
0: Terima kasih Komik.
1: Okay, bye.
0: Hello, selamat berpagi.
2: Hello, selamat berpagi di Jeneo.
0: Selamat berpagi, Mirisem. Mana agak berpagi ti, Mirisem?
2: Kurang sihat di Jeneo.
0: Kurang sihat.
2: Kurang sihat. Running nose. Ada running nose.
0: Okay.
2: Kurang sihat.
0: Jaga kesihatan selalu.
2: Okay, terima kasih.
0: Okay, bersilang dengan salam berpagi ti.
2: Nyugon salam terutama sekali ini juga depan DJ Mel dah sedang berkonti ya. DJ wife and budaya geng-geng awal peminat radio station wife and budaya dan dapi-dapi ada. So happy blessed Sunday and happy gawai 2026. Okay, sekali lagi happy gawai and wishing you all the best of all today.
0: Masih okay, sambut right? Gawai, ya. Masih sambut gawai, okay, ya.
2: Selamat jalan dengan gemuk lagi, ya.
0: Okay, bye. Okay, terima kasih, Nami Desem. Dia stay bersama, Bro Magiti, ya. Ini pun sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita, Milangan Du. Kita mempunyai keadaan Du dan masa tiada cukup peras. Bagi kita kurangnya pemohon. Bagi bila kita ada kena-kena dah kronik apa kita sinche bidawat dah lega ya. Hello, selamat berpagi.
3: Hello, selamat berpagi di Jemil.
0: Selamat pagi Mami Cikgu Esther.
3: Ayuh.
0: Selamat nugawai. Ani agak berpagi ti.
3: Pagu.
0: Ya. Okey, persilakan dengan salam dah berpagi ti.
3: Selamat nyambut dan gawai semua bala mamakku.
0: Ya.
3: Dak kampung baru ti, bala adikku dah ada mari. Rimpas minggu ti semua mau balik mau bengeh ce.
0: Semua mau balik ya.
3: Ayo, saya lagi sama gawai semua bala dingan. Puan Dorin, Jani, Puan Rachel, dak Semenanjung lagi, Doroti, dak Subang. Abang Sam, Mr. Simon Sam, Ben Stylo dengan mama ni, selamat gawai ni semua. Bila Sam dah call mati ni, harap semua sihat rasen lah. Okay. Ada main lagu gawai JB ya Fati ya?
0: Lagu gawai JB. Okay.
3: Selamat anu gawai.
0: Mati kita main eh.
3: Okay, thank you.
0: Okay, bye. Okay, kita pesilung lagu-lagu favor dia berpagi ti sebab ikut pesilung maca salam beladingan kita dengan ngekat telefon kita berpagi ti ya. Okay, bersama dengan Refine Band, gawai kita.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: Okay, Maxwell Franklin Saranda Martina Celak Jari Tua ya. Okay, 24 minit rimpas pukul semahang berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi di pengisi Yen dengan Dek Aaron berpagi yang minggu dan uti. Okay, salam masuk Anna Carolina dan dia bersama kita berpagi di ucap happy birthday ke Antina Minchun John Uncle Vincent Gangga dengan Sister Diana Wilson. God's blessing kuana Kampung Mungkos for us at New Zealand. Salam masuk New Zealand ya. Dia masa itu nak pukul 2 lama tandu di New Zealand ya. Terima kasih Anna Carolina dia bersama kita berpagi ti. Okay, masa lagi dia berpagi ti Wellington Mai pernah dia bersama kita ucap selamat berpagi next semua ping-keping YFM berdaya serta fan club Sumuk Linas ya. Okay, aku cuba angkat lagi pingabak kita berpagi ti. Hello.
1: Halo Dayung Timengen.
0: Hello Dayung Timengen.
1: Apa kamu dengan adep?
0: Kai kamu dengan adep.
1: Apa yang Timengen ti?
0: Okay, sih ya.
1: Apa anakku Meg? Kamu kan apa anakku? Kau mengicap suara aku.
0: Dicap ke suara apa kamu?
1: Kamu kah?
0: Kamu ku.
1: Pandorin lah.
0: Iya Pandorin.
1: Aduh, apa kata kamut ya?
0: Ya, yeah. Okay, bersila dengan salam Pak Dorin.
1: Iya. Aku pernah ngejar nih. Dah mati je na, mami, cegu ista, kaya ku kamut na.
0: Yeah.
1: Dengan Donny Lim, Edward Kalo, Robert Jawas, dengan Matthew, dengan Asaun Da Piching, Anne Boy, Payung Abby, dengan da beken-beken lah.
0: Yeah.
1: Dengan Madam Rusik da Batu Rima.
0: Yeah.
1: Aaron da Batu da Siburan. Aku kayak kunjung kalaku gawai. Lagunya makon gawai.
0: Lagu ni.
1: Aku ranyung ka nu lagu ini empat taruh.
0: Ini empat taruh. Noiche ya.
1: Mana nasab?
0: Mana nasab ya? Okay, terima kasih.
1: Ayo selamat nyamuk, selamat gawai dari rimpas negbalan. Ngin aku kayak dapat aku kayak ku gawai dah baru, dah tayar. Taruh nuburan ku balik.
0: Okay, terima kasih Pak Dorin.
1: Terima kasih Negret. Amu nak nyamuk telefon aku ya?
0: Okay, bye. Okay, terima kasih Puan Dorin. Ada bersama kita berpagi ni. Masih lagi Fidelis Nangga. Ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Ada kebala pika-ping. Peminat YFM dia. Lagu nak apa-apa. Meh kemain ni je. Nak jaga. Berpagi je nak kemain. Okay, aku cuba ngakat lagi pingabat kita. Hello.
2: Hello. Selamat pagi, Bijay.
0: Selamat berpagi. Selamat
2: on minggu, Bijay.
0: Ya, selamat ada minggu. Asyik pingabat kita, Tik.
2: Aku Sina Denny.
0: Sina Denny. Ini abang pagi ti Sina Denny.
2: Pagu. Aku masak.
0: Masak ni pagi ti.
2: Masak ikan je.
0: Masak ikan.
2: Ikan dengan tahu. Huwak mandagin bi je.
0: Betul.
2: Tak lagi ada mau di cek doyak lagi. Sini berani mandagin di depu je.
0: Era dah datu mati susah lagi ya.
2: Yo leh.
0: Ayo terus ke salam.
2: Man sayur-sayur je.
0: Ya, masa sayur saja.
2: Ya. Cari ingan dia yo.
0: Ya, bisilan salam. Salam.
2: Salam onu gawai dah ingan.
0: Ya, terima kasih.
2: Angin salam da Simuk Linas. Angin salam di Snow Air. Wan Dorin tie di Sinda tie. Medesem. Cekak sudik ku di kupu. Di momok kuat begawai ke. Ani-ani di Nda di Adin.
0: Ya.
2: Angin salam duo ngan Jona. Ngan ni. Nipik. Em buat na bibian, sininya di dua dengan Gina, ya mau Puan Nimoy, dek aku komut Puan Nimoy ye. Wah, min sam di ayangan dengan em mana oleh?
0: Yeah.
2: Aku mau dah ingat main lagu.
0: Lagu ni?
2: Lagu ala Lupeng, lagu gawai ala Lupeng boleh yo?
0: Gawai ala Lupeng.
2: Main lagu yo?
0: Ya boleh.
2: Makasih dah ingat yo.
0: Iya, terima kasih. Sama-sama.
2: Bye.
0: Okay, bye. Hello, selamat berpagi.
3: Hello.
0: Hello, selamat berpagi.
3: Ya, ya, hello. Tung Jep, si.
0: Tung Jep. Johor masuk radio, Tung Jep.
3: Johor, si. Johor.
0: Bas nek de radio. Mana aku dapat nanti suara adep ke, bo?
3: Kunyukon salah, aku nak. Dan pas kawai, si. Dan kamu tayo, ya, DJ. Harap pemut ceria, selamat bertugas. Sehat dengan terasur. Jukuan ku nak apun torim baju
0: ya.
3: Nak mama lawai.
0: Ya.
3: Dengan tayuk ngurok. Dengan pak berok. Jukuan ku nak bala bakas pen club kita ya.
0: Ya.
3: Saya kulugi nyebut nak. Jukuan ku nak pengenak kami tak temang mawak. Nah, jinggol dengan keluarga nak. Nanti kau kena belanak kami, betul-betul lagi, Diki. Ayo, keluarga nak lagi. Juga kau kena asisi duduk kedengar radio di pagi itu, Diki.
0: Ya, terima kasih.
3: Anak bala terbukar lagi.
0: Ya.
3: Di sana, tengjap ya, Diki.
0: Okey, terima kasih, tengjap.
3: Selamat anu minggu.
0: Selamat anu minggu, tengjap.
3: Okey.
0: Okey, okay, bye. Okay, terima kasih ni semua pula kita ada stay bersama berpagi ti. Berpagi anu minggu dia anu ti ya. Andu tinan kita beria. Andu tinan kita beriadah dan anu ti ya. Hello, selamat berpagi anu minggu.
4: Hello, selamat pagi di Jene.
0: Selamat gawya.
4: Selamat anu minggu, selamat gawya di ingat.
0: Terima kasih. Ani akan berpagi ti, semua kelinas.
4: Pagu, abarku pagu.
0: Abar pagu, ya. Okey, bisa dengan salam berpagi ti.
4: Yo, aku salam terus okay, terima kasih ingin peluang aku ya. Aku ingin salam duduk bara pen club semua kelinas. Sok beradingan dikenal odapku, madih ayu aku rasa undi, seduo, beradingan berendaja, pransi, renda tambi, merisaruk, Angela Angebi, Encedol, dan DJ, gitu. Tio, beradingan pen club, didik ku sopot ngaup, si jaik pen club, sembuk rindah disopakkan nih, Henry Bali, Unten Imai, duo, penyanyi Pokadon and family sudah nak aku masa buka boli gawia bauti dua para-para dengan pen club no thank you dengan dua salam hati-hati pono dua anak kutung pono titi aku mau balik ke beli sekolah di SMK di Bakung kemili mudah-mudahan yo agi geng ojit di orang sina salam ti aku mitik lagu para dengan sok megapos yo DJ yo
0: megapos Beladingan.
4: Hello.
0: Ya.
4: Yeah. So mega post yo.
0: Ya.
4: Yeah.
0: Beladingan.
4: Beladingan.
0: Okay.
4: Okay, thank you
0: okay,
4: yo.
0: Okay, terima kasih. Okay.
4: Okay, bye-bye.
0: Okay, bye semua kelinas. Okay, nama kita semua kelinas. Dah ada bersama kita berpagi ti. Okay. Dia berpagi ti pun Alfred Limet. Dia bersama kita. Lauren Mix dia bersama berpagi ti. Terima kasih. Lauren Mick, terima kasih lagi. Midasem dan stay bersama. Terima kasih semua bila kita dan stay bersama berpagi ti. Boleh hantar salam kita ya. Minan Facebook the YFMBDA dari Essen pernah dia bersama kita. Ucap selamat anu minggu DJ. Terima kasih. Okay, masih lagi Charlie Chung Tyson Lim pernah dia bersama kita. Ucap selamat berpagi anu minggu. Nek semua bila kita dia berpagi ti. Harap bila kita semua nasihat dengan Tresen, have a great time celebrating the precious gawai and have a blessed Sunday morning to all kuna, to all the geng awah. Terima kasih. Nek Charlie Chung, Tyson Lim, ya. Terima kasih semua bersama. Boleh hantar salam kita minat Facebook The YFM Dia RTM Kuching.

0: Baik, kira yang jam ini nak bagi tahu 40 taruh minit rimpas pukul 9 berpagi. Ada mati kita berhibur sama dengan Noi Che ni 4 taruh ya. Ayah okay, sama pagi lagi dengan kita ada bersama kita berpagi di pengisi Yen dengan Di Aren. Baik nak bagi bila kita ada pejin bersama. Bagi bila kita ada kawasan Kuching ya, dapat keping minum frekuensi di 06.5 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian pun dapat pembina frekuensi ni kosong ni pun icu megahertz ya. Ok, ada berpagi ti ada bersama kita Encik Vernika Seth mengucap shalom, selamat ni minggu, selamat bertugas DJ ini agak berpagi ti, ok agak pagu saja. Selamat ni minggu yang pendengar YFM dia yang baradingan Madis Aya Adidiki Sica, harap sihat lepas kawai ti kerana menang kalau ke sihat manubat sa deh melarat kuana namun ada penepan kurang sehat ya umanipan sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita milang andu ya. Okey, kita terima lagi pengabak kita berbagi ti. Hello, hello, hello, selamat berpagi. Hello. Boleh cuba lagi ya, bagi bila kita ada telefon berpagi ti 25 mahin dapat peri 25 mahin 6 5 0 nah telefon kita dibuka berpagi ti bagi bila kita ada rabi kirim salam ya. Ok, masa lagi dah berpagi ti dah ada bersama dengan kita Encik Ana Carolina tetap bersama berpagi ti salam masa Johor masa New Zealand ada bersama kita berpagi ti ya. Okey, 25 mahin 6 papri 25 mahin 6 5 0 hello.
1: Hello,

0: Yo.
1: Selamat
0: Yo.
1: berpagi.
0: Lah boy si, dari kemungun.
1: Ani aga yang boy.
0: Wah aku mau buka kena bela.
1: Mani, mani suara beken boy.
0: Aku bina terlalu terlalu ini bina kroke. Aduh.
1: Melebih cas dia.
0: Kroke maan bokop ni bela dengan de naku naku tu pasal atau nyuk nyuk.
1: Iya betul.
0: Aduh teruk. Di kampung tu timel ada amko tiu anu dua pagi baru ku penuh lambat lu manak gai tipu asinga atian lagi nak beladen mada gai butuh hon dan kiri jawi mu yak boy kuat tai tai si muni sawan aku nyap nyaput beladen tiap saya merindu bela baboy det nyong babo teksi. Ini agak Mel.
1: Bagus saja.
0: Tamat dari gawai, gara guru, gara nyamai, panjang umur, jadi masih sehat, happy selalu, happy go lucky, muda muda, awet muda, senyum. Selalu kepik-kepik pagi dan kucing, dua kepik dengan belakang Mel. Aku minta lagu ni pagu ya. Lagu ini mekrantai si bau si setop angon lagu ini gawai si ya. Ini kancian lagu nasi. Tahu mau buka lagu rantai lah. Suka keping lagu gawai ya.
1: Iya.
0: Lo?
1: Iya. Bisilung dengan salam.
0: Ku salam negmu dengan mama mu keluarga meremi mati kia kia mubi penuh sama hari gawai lagi bayu lagi bo. Bayu muka tu penutup gawai ngaran. Ku keping kampung fishing sih betutup gawai. Anak bela DJ DJ, kena bau pedawat, kena kita beda yola. Angelin dengan Ibrahim jangke, lala bela DJ Jeb. Ngaran ada lagi ku nak suwa dengan DJ Jeb lah. Aku salam ya anak. Kebut ku tayung taksi ngal. Aduh kebut ku baikku ikan dengan keping radio menang. Ketik-ketik nak suwa lain. Di up di kaya tentu ceria ni kadang-kadang ku tipu susah ku kontak dia nanti po tayu teksi sama gawai babe teksi muka aku sih happy selalu dengan tayu edra babe edrel ayang jen de batu jini ya lubang batu ce kan ku pagi makin ngeduh singa ku keit lah mang pede arobot jawa yak tayu dengan babe jeb bela det bela yak gil de bede de lah. Tuan Dorin dengan Teng Ebi genel bau tu ya subuh kerena dengan mama Sino E dengan Sino Veni dengan Preda lah ada Preda sehat semua mua lah geng awal bela det nanti kena bau lunu lah pedawan ya kena kita area serian lah harap sehat lah gawai wang tu pupuk puas lah. Di bayu mbok gawai itu ya.
1: Di bayu ada di bayu itu gawai.
0: Sama tu pagi ni minggu ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Mati kekio mau makin lah. Mati belan keping belan dingin dapat lagi lah. Sama ni minggu ya di Gmail ya. Sehat selalu ya. Okey, ba, makasih, thank you ya, bye.
1: Okey, terima kasih banyak boy bersama kita berpagi ti. Cukup ceria. Masih mengada kampung ya. Ambil peluang nanti masih rengabang di Baladingan. Baik guys, terima kasih pindah bersama berpagi ti. Selamat pagi lagi di Pol Korek. Dari bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi. Dari semua ping-keping YFM dia. Dari berpagi hari minggu ti. Terang Jawa Siru Andu Ami. Dari kawasan Tibede berpagi ti ya. Terima kasih Nek Paul Korek. Masa lagi Derek Essen setia bersama berpagi ti. Masa lagi dia ada bersama dengan kita Senje asih dengan kita ti ya. Rachel Marikan setia bersama. Terima kasih. And Angela JB pun ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi. Salam kacang senyum masuk Remin Tebing Kampung Love. Salam ceria ceria selalu. Lagi Ji Chun Fo pun ada bersama kita berpagi ting. Ucap selamat berpagi. Nek semua ping-keping YFM bidaya. Ya. Okay, selamat berhibur sama Ripu Rami. Bila kita bagi, bila kita ada guna open house berpagi ti. Perlu dengan penyemut anu gawai. Masih mood gawai ya tinggal-tinggal bila kita. Anu pagi panada bila kita bitagi kerja. Kemisi datuhai. Selamat mengatur dengan Pak Aguh. Menyalan kerja bila kita ada sekambuh nada nuti.

Okay, bersama dengan Alu Lupeng The Martina Dangdut Gawai ya. Jam ini dengan kita pukul 9 berpagi. Terima kasih semua bagi kita ada stay bersama berpagi ti. Po korek nak menang kerandu ada tiba dia berpagi ti. Sekejap terang, sekejap rendam-rendam kau ana. Kalian dura hujan kau rasa ana. Okay, masih lagi Roland Stewart ada bersama kita berpagi ti. Nuju salam anu minggu na. Tudu Donny Lims, Jem Pengiran, Peter Tingkau Kucam, Dublin Kebaja, masih lagi nak Nurul Atikah ada berpagi ti kuana. Masih lagi nak Agnes Area. Harap semuanya sihat-sihat berpagi ti kuana. Okay, terima kasih nak Roland Stewart. Ya, dia bersama kita berpagi ti. Okay, masih lagi Jackson Ritan pernah dia bersama kita. Ngucap selamat isensan. Have a blessed Sunday di bara pendengar setia WFM dia. Geng-geng awak, geng-geng PPS MBK. Dingan-dingan, diki-diki si cak kuana, salam damai dengan mesra seraru soku pok mambong Penrisen. Terima kasih Nick Jackson Ritan ya. Okey, masih lagi ada bersama kita berpagi ti Nur Azira Azira pernah dia bersama kita ucap selamat berpagi, selamat berkonti, selamat anu minggu Nick geng-geng awak peminat setia YFM dia de berpagi ti ya. Harap kita semua nanti hibur dengan selamat anu kawai kuana. Terima kasih Nur Azira Azira ya, dah dia bersama kita berpagi ti. Kita bersilang lagi lagu-lagu hibur dah berpagi ti. Penyisi Yen dengan Di Aren berpagi anu minggu anu ti iju anu berenem ya 2026.

Hey Kirami Anukawa bersama dengan my grandfather Martina. Walaupun bila kita ada setiap bersama berpagi, terima kasih pindah bersama. Nak pengisi Yen dengan Di Aaron. Okay, kita tak berkurang ya. Aku tu boleh sebuati pingrami gawai cukup rami. Tapi bila masuk sawah-sawah dari pes. Aku tu tiap-tiap kampung ada ngatur program biramat ya. Cek ungod. Okay, kira peringkat umur ya. Semua sama-sama ngirami gawai desawati. Sama-sama minan pakaian asal lagi ya. Wang nyebut gawai desawati. Cukup rami tebeku. Jadi hong bala kita sekunci program-program balati de media sosial ya. Harap de sewa bau akhir lagi pingrami-pingrami de iranatur bala kita ya. Yeah. Okay, mi desem standby berpagi ti. Renek nerangan du menang custom 3 layer campur dengan dawa bandung kena simple saja. Semenu nerangan du nanti ya. Yeah. Okay, masih lagi dah berpagi ti Suvia Nyigor pernah ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Radio tetap on. Kuan Rami berdeput bau. Selamat gawai DJ. Bayar pengoji setia YFM Bidaya. Salam ti tujuh lagi. Ne geng SMK Lek. Geng-geng awal. Bayar so madi pengomba. De diki-diki si cak kuan na. Harap so ingan sihat selalu. Dua terhibur Rami Sijak. Terima kasih. Terima kasih untuk Suvia Nyikor. Ya, ada dia bersama kita berpagi ti. Kita bisa lagi lagu-lagu hibur kita. Jom itu nombor mengambil kita. Semang taruh minat rimpas pukul 9 berpagi.

0: sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong, jebong dia atuin sampai di botong.
2: Digadu asyongku kadang-kadang, nasom onak kobok mokat ujang.
3: Jamai otok bipantun, tiap sowak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jau Topi Pantun dapat tengoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05.

Okay, Jackson Boson bersama dengan Adrian Bobby dengan Pelos Halo Dia Martina ni tengah lagu kawa ya. Tengah ngibur semua bila kita bersama pengisi Ian dengan di Aran de berpagi di berpagi hari Minggu. Okay, ada dengan kita sekunci menu berpagi di aku cuba tebak menu na. Okay, Sylvia Nigor menang menu patos sup turang siok kena sampur tempoyak daun timun dengan kurat segimer kena simple saja kena menu dan orang nuti ya. Okay, awam ni pun selamat pita anak bagi bila kita ada gago ada pita anak dan masa itina selamat ngunah penyedia limaan kita ada dengan orang nuti dengan kita kudu-kudu dengan kita berhibur ya nak pukul semang dua orang nuti.

Angela JP pun ada suggest kunci menu dedak narang anuti. Menang menu ada pun ada anuti sambal asam kumbang. Terpaling sidik kena dengan nangka campur ikan masin. Menu de gagau kita ripas kawai ya. Okay, selamat kulam bagi bila kita ada rangulam. Tarangan uti. Menu dia paling simple. Pak cukup menyelerahkan dengan boleh nambah kudu-kudu kali sungkoi kita ya. Bagaimana pun, terima kasih Bini Zama ada berpagi ti. Baik, nak bagi bila kita ada kawasan Serian dapat keping minum frekuensi ni kusong ini penicu MHz. Dengan lagi pula kita pun boleh keping minan Facebook The YFM Bidia RTM Kuching.

anu Radio Sarawak. Radio Malaysia Sarawak. Adi sebungas ati dongaten ngaden Radio Sarawak. Dol mansa ngerasmi ngaju anu beranjun soas mempriiri mahprupat. Radio Sarawak, guduk siaran I pakai di transmisi gerumbang sedang-sedang. Kandi gerumbang puro adi peruah program dirim peminyum Melayu, Inggris, Iban ngabisina. Plan yang netap perkhidmatan radio dong nai ngasuas memperipat peruni ngapunurung technical sub British Broadcasting Corporation BBC. Penyimar adi dong lurak tipuh ana Sarawak de bian penyampai radio juruterap entah penerbit program adi bian pemandai betuku. Ngana juruteknik Dr. Mitsu Separ is yang turung ngajar enak tempatan. Ditipuh awal penetap industri penyiaran, Sarawak menegas yang penurung beranja so organisasi penyiaran Commonwealth. Kekedak so ngera adi dia nyerja di Radio Sarawak, Inas Saleh Asko, penerbit program kanan, penyampai perkhidmatan Melayu, Taibi Ali, Ismail Hassan, Saman Hasnah Haji Daud, Jiu Hock Guan so Singapura yang perkhidmatan Inggeris, Tan Seng Lim, ngah William Chow yang perkhidmatan Cina, Kak Grun Sin Lembat, ngah Pengkeras India di perkhidmatan Iban. Ngah Buran Epres mempiri mempermai, Governor Sarawak se Tony Foster Abel ngerasmii kuka perkhidmatan rangkaian Radio Sarawak kadipas ana siaran radio 9 jam dong netap dipakai gerumbang sedang-sedang samun gerumbang puro ngasuak 60 taruh Radio Sarawak dok tubu ngah Radio Melaya ka ido kaden bau ngaden Radio Malaysia Sarawak. Radio Malaysia Sarawak media berang masam segmen yang berang masam community adi samun Melayu Iban ngah bisina ngarepet suak 60 taruh ni dengan saluran dong nama ana ina perkhidmatan bidayu yang kudu-kudu dialek ana inah biata bau jagoi ngabukar sadong ngateben sewa 96 taru tipu siaran dong namah kas meng 6 jam kadi teben minggu siaran ana dong namah kas meng mai jam ngasewa 96 tipu siaran dong namah ke 22 jam berang anu ngah 24 jam di teben minggu ati saman siaran radio pendidikan ngah radio angkatan tentera lepas ana siaran drum peminyum lanau dong netap dikis 5 minit inah yen peruah agah drum peminyum lanau karipas ana peruah info semasa. Radio Sarawak jadi medium bahasin keadaan pasar agenda penubuk Malaysia. Bekun sok yang peruah ke konsert so bara artis. Madin, gegep 22 sok Radio Sarawak dong netap. Kesiaran radio pujuu mujur. Daya ratus dapat dingah ke tinggak bara penyampai radus di platform media sosial. Radio menegah benak berubah bertunak ngah pemujur kecerdasan buatan AI. Adi mehjung bedak kena dingin program radio saman penyampaian DJ. Sehati sejiwa. Selamat anu Radio Sarawak sebab adi 22.

0: nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, menyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemai moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat gis. Manyah gah teban moto pau setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipuh teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beket. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Okey, kira-kira kurang masa 5 minit lagi kita bersama ada berpagi ti dah pengisi Ian dengan Diaren. Kerandu de Bandarai Kuching, kerandu pagu saja berpagi ti ya. Lain kali ada bila kita ada balik de Bandarai Kuching. De lamat nuti. Ana tu dengan pagu pempenu bala kita ada anuti ya. Baik nedera nuju nek Semarahan, baik nedera nuju nek

ke kawasan Bau. Jadi saja destinasi daerah tuju kita ada nuti ya. Kiki di jalan bahas dengan sentiasa kita ngajar atau selamat di jalan bahas. Abang kita kena-kena cek tayar keadaan motor kita supaya kita ngatur pimpinu kita ada nuti ya. Okay, ini pun harap kita semua nama terhibur dengan lagu-lagu dia sedia aku. Dia sekambun dan taruh jam kita bersama dia berupa giti dengan Abang Kemet. Pukul 12 antara nuti mati kita harap silung keping Miri FM ya. Dan pukul 6 lama nuti dengan stesen dia dah apa lagi kita keping dah. Dah berpengisi sencengan campeta dengan pengisi ngarap pun bila kita harap silung bersama dengan pengaruh nami dia berkena.

Okay, Ong Cik Cinta bersama dengan Chris dengan Ilan Kayan de Martina. Okay, Ong ni pun kita pun berada mengen dah habis pengisi yang dengan diaran berpagi no minggu dan nanti. Ong ni pun aku ucapkan terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama. Kita pergi pukul pre berpagi cerana. Harap kita semuanya terhibur dengan lagu-lagu de binainku. Dia sekambuh program segmen yang dengan diaran dia berpagi tinggi ya. Jangan lupa kembali pukul 6 lama nanti dan pukul 9.2 termengara pengisi dengan capeta dengan pengisi dengan rempawan. Bila kita harap silung bersama dengan pengaruh nami dia bekut ya. Ok, dengan saya ketika bersama berpagi tinggi pengisi yang dengan diaran dengan saya ucap salam Malaysia Madani dengan selamat bertingkah.

0: Radio Malaysia. Ayan, ayan.
1: Dilarang luan hinapan tujidahin Radio Malaysia Ayan.
2: Iya, saya ngelarang hujung minggu menitam lima dah hinan saya pahabung nu dengah menitam dalam kelarah tamak dah magiwan itu sudah bulan 6 aku usun kong pejadian telok dalam ano hati atau program tam berdua ni mana pegawai berdua berdua do atau ngapa pegawai telok lebih dalam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ya, atau program tama berdoa ni Happy Jing Ralago Lekanan Nizra Music Kalang Aku Mak Amitos.

0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
1: Eh, saya kena menantuk lemah nonan tama pihak peci yang ngerak lagu lah ngunak lah pada belong kelarah hati lo belah doa ni dalam segmen ngelarah ngeladi nahapan dan dengan haman nantuk lemah 6 minit kasi 5 minit lalu pukul lah belah doa belah doa dalam kelarah tama do minggu ni ya minta mem tak lama kesultanan program tama tapi pukul lah belah doa junang hapi tam peci tak lama program habitong ngurip tam ngedoa ni tama peci ngeri yang lo ngetuhan langkanan pasta abi hati teda batang ada ho nalunga tusah peji dehin Tuhan ana hena hati jo program bitu ngurip telo atek buka lo berdoa 30 minit tak berdoa ninga op ona na buka lo ji ngak do tama pia hang larah dara 10 minit aban tampiah peji ngeri yang dengar alangan pemo mana pun dengar radio men Kuala Lumpur. Ya tujuan hak tama dan ni jidah hak lang melete au akte ha Facebook Radio Kayan Miria FM kena ha kalau ngina ha dah ngi kenapa kalau dang na kata ha dah tujuan hak tama do ni tino na au akte ha Facebook Radio Kayan Miria FM ji tubu alang haja jan teksu jan telaat tak lem murip tama kayan ni dan palahu tak lem bangsa-bangsa alang ja ngua. Anan pekala jijunang dah tangan ampain tam temu jauh kelarah pejini naik kami Radio Kayan Mira FM utam tak lama program kelih adat asatam pejini naik kami Radio Kayan Mira FM tak lama doa ni halam sejarah ada pekala dua junang ampain tam mihat kelarah pejini naik kami tak lama segmen kelarah ngeladin hapa na tangga pekala telok lebih mutama tak lama dapat kedua telok kayan apa mudah. Ya, mitam lim hanuna nai tam peji tak lama kesut ana program tam malang guna loh tak lama kelarah tam domi ku ani hamana buka lo berdua beluak do atang ngabuka lo telok lewi.
2: Bake, jaga ku ngalung surat ani. Luno matak, emdang akpihan. Petat na itu tua, lanpai itu piah amtik sangat. Bikra ini, aku ujam, itu piah

0: Murid Sayur.
1: KM Paya Tama Temah Pejoh Tak Lama Kelarah Presiden Kami Belada Ani Tama Peji Tak Jok Yok Layan Do Tak Lama Dalai Tam Lebih Ani Anda Ngiok Bahu Belarek Kuri-kuri Awan Langtik Tak Lama Dalai Lirin Malam Ani Usan Ha Kuri-kuri Awan Alangtik Tak Lama Dalai Lirin Dahin Na Bara Kyo Layan Do Do Ani Hana Kesu Nak Mana 24 Atang 35 Derja Celsius Dahin nak do haji hati saya do bulan 6 jihmaan ngi usan ha kuri-kuri awan lebih an ngi bahu belarek ha kuri-kuri awan dahin malam ngi usan ha kuri-kuri awan dang tai talama dan lirin dahin nagahan ke sudo hina mana 24 datang 35 darjah celsius wanan pitan do bulan 6 ga tek do dua jihmaan ngi usan ha kuri-kuri awan alang tai talama dan lirin Lebih ni bahu belarek ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam ni usan ha kuri-kuri awan alang tek ha dalih lirin dahin negahan ke sudo hina mana 20 pada tanggal 35 darjah celsius ona na puluh do bulan na mana ga tek do telo jihmaan ni usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin lebih ni bahu belarek ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam ni usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin gahan ke sudo hina mana 20 pada tanggal 35 darjah Celsius. Wanan nak do pada 20G do bulan 6 jihma aning usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin lebih aning bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin negahan ke sudo yang nak mana 20 patang 35 darjah Celsius. Jadi kita tam jam 5 tak jauh kiok layan do hari man lebih aneh do minggu titu su do bulan 6 atang do 40G do bulan 6 kena ada ngebara mitam lim alang tihriti talam dalih alai tam apa anak anda hadir lapat ampai antam leka maya hadir antam na we nak jema mata nak dah anak telok sekolah au dah pemisi dara alang u anida
2: lehinah radio kayan miri fm online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih yfm bidayuh kaya radio kayan nepji ita

0: Iya, dua lagu panggil tama dalam mengklarahan telah berada di halang kemarin di jatuh pelah halang kenan Fish and I, DJ Oli dahin lagu dan kenan Jolie Jengan ngahap dari Wando Kayan.
1: Ngelarah, ngelarupan, apan, tegu dahin, Regen Malaysia, Kayan, Kayan.
2: Ngelarah, ngeluan, ngelapan, tegu dahin, Radio Malaysia, Kayan.
0: Okay, minta maaf tolong mengklara apa jadi nak kami mana Miri FM kami utara Sarawak minta yang dengar mana tolak lang teh pasar ya kucing wanita malang teh semarahan bau Asriana jan hado man tolak lang teh Sri K Sibu Hasri Aman dan perlu mana tolak lang teh Bintulu Halawa Salimbang dengar mana tolak jan hado man tolak lang teh Umaru alang dang online radio kami kena dahun akan terang antolak keriang online ngadoni apa teh menang tolak matang teh lang live at Facebook ngadoa ni usun aja na Facebook live Facebook ngadoa ni. Okey mentol ali makin ada ng live pagi dah ya ke alam jaka tugu aku nyari yang kerwa ada hen lebih kena kalau dang live pagi dah hen hari nanti lo DJ yang okey minta beli mata lo mengklarah pagi dah redo kayan Miri FM jima saya ada bulan 6 atau dah anak ke tolak sekolah kena hata mete menyo odang ana tolak nahwi nak mentol langaran henan berpame ni tejo teme dah anak ke tolak mutam sekolah jima. Ya, udara pemisi kuriak. Oh, aru nak bok dah. Ya, padong teguh pemisi hadara. Malay dah dah maul lido. Kinah jima tulah anak-anak lang matoh sekolah jima. Noran nak deh maul lah nyop. Tangan nak maul lah nyop. Ngoak. Mantok lim. Murid pun suntan aja hangun tuan lagu duit jerim banyak. Dintu jelak yang mitam. Radio Kaya Media FM. Ngam jitam. Ngam jitam.

0: Yang muri pahusuna tanah jihang untuk lagu hajarina bayak dina tu jolak yang ngelengan kereta madua minat team payan tam peji dalam program habis tu ngurip tam ya jaruna tolong larah doa ni dat alam madengah alangan tek baraji lagi mati mutusika lalang anak geri dihini anak barak gak dalam matusah te usun ala naya eti dalam matusah halang anbara jadi alan tun petinggi Haji Abdul Rahman Yaakob tugu pegawai 40 minit jihma duk namde ngah dahun nak ketua polis daerah Kuching SCP election naga cabu tak bara menasiasatnya pada jam tusah ani melabi neji laki alang umur 40 sayak duman alang jandang maang anu mutusi kanal an ampayan nyarah metung besi alang ante ta alang alan behule alan dehin ni halu bara an bara laki ani talam mano nak sang teh pasar ayak Kuching talam metusah alang ana bara jadi tegu jema de unam de dengah kedua tolong mengklarah tolong nguak ngedua ni halang ngetek bara hati ji laki menalam dalam hani halang an pesat tahwin dalam hadui naku motosikal adang anda dah polis tahan dalam maji operasi halang ana ji umah guhang halang teh jalan Hokkien te ado lima halang u anide dalam hadui pick up dengan persalang kena anda dah halang aku asak te pukul 6.50 minit lebih. Ya, minta melim, nunai tamah peji dalam dengah halang hapa aku si menitam tak hang program tam empayan peji dalam program Bitung Urip telok waning haup saya nak menekluk lang lebo peji dina kami Facebook Radio Kayan Miri FM Sen Hado dan barat dengah hadin dan pekatang dengah dina kata dahok peji dina kami tidak dahok telok ngedua ni kerani pukul 22 telok puluh minit belado tam peji dalam program Bitung Urip
1: ngelarah ngelarapan apan peji dahin Radio Malaysia sayang
2: ngelarah ngeluan hebat.

Ako'y pastabit naman. Okay, makasih man dala halin dala RTM. Makawa man ako'y gritam pero ang sulatuhan nga doon eh. Ang paintam pa Diyos sa utam sambaya. Terima kasih Tuhan Allah, tama na may lang hasur ka, ang paintam kami isang pa Diyos. Sa alam dahum, ang kami pakale pia-pia nga doon eh. Una kami akay, bulo maangka, dihin bulo tenang ka di. Alang masih kami Tuhan, lebih na mampayin ka alang patira dahuman ni ikam akuge makaman nyamukan kati abin dahuman ni maang abin dahuman ni tutaw dahuman ni ningan ya kami lim silang-silang Tuhan dang kelangi dahum dang mau kenap kami ya dahum mati dang murib dalam kenap kami lim dengan taje kami kilah kami dalam maka Yesus ya hati roh-roh iblis roh setan ngena sang puluban dang asap pang kami manaring na tangka una. Alamaran kay Jesus Kristus laki na saretati. Kala perintah limati, Tuhan te neng kala. Manaring natang kaona, ja kami paan. Dang pia-pia mahakaran Tuhan mujuarang ka. Alamaran kay Jesus hamat pangin ka sembahyang. Amen. Saya upah pesokulaan, alam pangtam ngedawani. Saya mensidang-sidang Tuhan, hino-hino ngapaan tam te tua. Kudahun suruh Tuhan, hati nelongak tusah pergi dan Tuhan. Akala alam nyanyi dahai Israel, tulan 42, Jo 2. Alah atina alang ngabantam, nyingan dahin uatam, alang paan tek tek betam. Masih tam, tugu hitam gak tusah. Dahin unapalaan alam nyanyi dahai Israel, tulan 50, Jo 25. Kahiasina tek akui, tugu kelok gak kate aku pasang makoi kelok kelok pa pia-pia mak aku ini alasan joh alang antara pakalai ngedawani rampayan telah masuk alam lahu surat Tuhan sidang Tuhan itam inang tuk keadaan alang tam telunga jaka ini nyati di krisis alang jadi jiu sentana ini alang ambili kaya miskin nyam atau muku alang lim kulunan telungai hati di krisis alang tusah te usuntanan ekonomi taji aklan kahum kulunan alang hume amte kuman lebih nak ngahum kinah kinah anak Tuhan tesu melak kinah anak awin tabit gaya urip alang te awin anan dahun surat Tuhan alang telah pakalai ngedawani alang barai tam teji pengharapan menitam anak Tuhan hati ji kuasa Tuhan alang lebih tua menperah ataupun tusa alang te kate alang te alang tam calungaan dehin kuasa Tuhan alang dang makau itam dan maok kemenangan menitam lim lim haleluya mujuaran Tuhan tangku mendetala nono menitam menbehurip tam kinah tam itam pa perlu ala vaksin te dahun surat Tuhan alang paan nyingau itam jika tuk Tuhan anih naji vaksin alang lebih tua menlim lim vaksin alang te jaka ani dahun Tuhan alang tam kelenghi ani na alang pakalah lim lim tusa te alam urip tam tini aku ngenap geritam pakalai te lima tuk te alam surat Tuhan nuna tuk itam nyinang tusah nai te urip tam. Alang keji, Tuhan te dahin tam tegun dan lungak tusah. Akala alam aring kresing tulang 32, jauh 24, alang kumak. Yakub dapkah alang melok laan bekat ji laki nai petulung dahin nak atang daun nai hirap. Tini hitam jam Yakub takut pesuk Esau bayi hak lah mata hak. Arti jauh ni menitam nusi Tuhan sang kelong hitam alam tusah nunapa tegu hitam pekelugat alam katek tusah tam Tuhan pa antek dahintam awi Tuhan tek dahin Yakub alam Injil Matius tulan 20 saya jauh 20 alam kumak aku yanina alam lengap kelak paan-paan atang kauh lim kat nun-nun awi nihana Emmanuel anah tek dahin tampaan. Tusah alang kedua. Tusah alang ngebalui urip tam. Alang kedua, tusah alang ngebalui
Puriptan. Akala dalam surat Aring Kelsing tulan 32 jah 20 saya alang kuma. Man oh Yakub petulung dahin Tuhan, Yakub an Tuhan ngebalui. Anak ngemahing dahin ampayan natih Yakub jikluna dalam bau kenap. Ya jikluna dalam subung. Ya kenap oa batung nak dap. Bitugu Tuhan ngebalui uripna. Ya ngelengudum Mekah uripna man Tuhan. Kena nurip tak tusah katek telok itampa lahu mau kuriptam man Tuhan. Abin tegu itam lepala Tuhan. Amai tamati masih tam. Anang katalah tusa nusi ha tai amte. Akala lemarin kelesing tulan 32 ujung ayat 24. Bara jilake petulung dahin nak atang daunai pebekat. Ani daun Tuhan alang pitok itam warung tuk tusa kate bahatam tek tokan nak alang anak bara alam surat Tuhan. Nusi ha sang amte kauh nak alam lidah mati atang te Allah hati nanya mau te jaka ngapan tam tai takau mandim pesak ani teku hitam nginah urip tam paan-paan dahin Tuhan abin kenan tang ayat hitam dang menang pesak nasiha expired alam ji Korintus 90 jat 10 telah alam koma aku ina ringkas namun telah arti jauh alam surat Tuhan ini.

susah hati. Alang kepat, tak berkat Tuhan sedia menitam alam susah. Kala alam aring kelesing 32 jauh 20 pitan, matang pa Yakub, imbarana rangka lahu, bihanyo aiha, nanun ika matang akui. Pelalo laki atim ok asi nak man Yakub tina. Tinena Tuhan ngenap pada mai itam te alam lim lim bahan, lae tu sahtam alam itam pakate palugat jaitam dang ala berkat dalam tu sahtam alang sayulan te alam murid tam alam Ayub tu alam 42 jauh pulu te Yohanes alam 2 jauh pulu urip tam sang lebih sayu kanan Allah alang nyadi alang naikat alang sayu lan te alam murid tam. Jadi alang kelima Tuhan pa antek dah hentam iha ka Yakub naran ngaban ati pinel aring kesing telan 32 ja 30 aku yo nyenang nang Allah belua alang murid belua alang murid pamate alam hitam nang ayat perlu katek bahat tusah tam naitam nang ngejelah pala Tuhan nyanyi dah Israel telan 46 ja 2 Allah atip nah ngaban tam nyingau denu atam alang paan tetek betam masih tam tegui tam gak tusah alam jauh alang tam basa ilau na Tuhan ati paan talam murib tam mang tam nyau atam tam akaina te akui tusah pesak akui sang makoi kam jai kam mahak akui kan Tuhan anti dahuna alam nyanyi dah Israel tu alam 50 jadi alang bayalah menitam tegui tam nalungak tusah alam murib tam peji dengan Tuhan mangitam melai mangalah mangitam melai sangtai lemak bisa witam nginah lalan te Tuhan akai ketula te Tuhan pidah jaka Tuhan nyoh nah dahuna paan paan haleluya sautan sembahyang. Terima kasih Tuhan Allah surga panjin ka ogri dahun surat Tuhan kami ngedawa ni aku ingat tak dengan ini bibulah maangka alang pejohanan alang petula anak dalam kenap sidang-sidang Tuhan dalam kenap taman hainan kami lim dia kami piah-piah ala berkat alam menikah ngedawah ni terima kasih Yesus terima kasih Roh Kudus belum maang alam tering kami alam arangka hati ku ismayang di barasa kenap haleluya amin terima kasih ATM terima kasih mengaban alam antam piah-piah pakalai terang suruh Tuhan ya Tuhan memberkati tamdim haleluya. Amen.

0: Uklo harik alang ak ngalam, sayo nai tampa halam padangtam, awin halamati mentuhan. Hau tau lao ngalang nyalam, yana kanang nak mentuhan, dahin jam Tuhan. Kruna alang am nyalam, nusiha jam Tuhan, awin Tuhan ati halam. Nuri natuk halam alahan unetula tehangtam, Tuhan unyi huanak jinati, nayo sutanani, jaiha, teha, itam, sang murid.
1: Iya, nunai tama peji dalam program Bitong Urip Tam Heti halang kena nabas Edward Awid Manitam. Dan program Bitong Urip Anan Anan Pemongruat Tak buka lepas 5 minit lebih ni. Ya, mitam 50 G minit Paya datang buka lepas G ngadu. Man telah lang tak pijin dengan kami asan hadu kalau dang olah radio pala RTM klik dot RTM dot GOV dot MY anak nang kalau pebeh radio anak nang kalau klik radio tempatan anak kalau pebeh YFM bedayu kayaan tinan kalau sengdang ngeri yang ada huna kayaan online mana buka la peladu abladu atang buka la 6 lebih putung putung do ya saya kena payah saya hapan saya ngelarah hujung minggu manita melim. Nginah kalau sayu di nama gepaan senado nenah kap jaki hak la santam radio kayan bara dengah men daleh awan na telo ya jaran tolong lara hujung minggu senado pakai tengah men awan telo.

0: Iya lagu dahrina telah oma aru kaya no madaro asa belaga papu usu piah pecu. Ya mentok lima telah mengkarah peci dina kameri do kaya mir FM ngap citam. Telah mengkarah tamak do migo ni tusu do bulan nak nem mertama peci. Telah mendengah telah mengkarah telah. Tiwi nak mentok lengah tereti telah madaleh kena telah asa nanti mah telah manop. Anlah pada jo keselamatan tereti telah daleh hamawita mengudu tak menhangat telah lengah doa ni. Leka men umaru men kampung ngetelok tene belanguli pala apa ngetelok nyadui win lah ujima dah anak ngetelok sekolah kami ingin ahitam pen jaga keselamatan tamate usun ala naya. Nah, apa anda lapar? Tetapi tujuh hama ang na adalah langit tamhe pun he tama nyenang he talama adalah tam ni ala na ayak peno Borneo. Oh, dapat menubang ji atau ngubang ji talam adalah tam Sarawak ni. Pindahan jabatan kerja raya jaga Sarawak pihak kerja 50 bomang alan ngajelo alana ya bandar Borneo menghadir lapat dah jam tak balik kelunan alang jana putau kenapa lek kemebat asap nurai pah aloho petap apa nak dah kap ngelara dahin petap apa nak bas ngetak. Ya dahun dan pengarah JKN Sarawak Datuk Dr. Kashidi Muris kempen dengan anggalan peburnyo taklim anandah na ngejala alan dehin hadai alang an sedia pelahu tai an sedia awan ko nama bad asap nur pelahu habda dehin ngian kena pala kruna na bangu dang puboh ngam anga dale dehin piah api bahat te jo keselamatan dehin ma anga dale lang entam hepun. Dah ini jika langkah kita na dah tunggu dah na kempen ni dah jam te balik kelunan alang jan api bahat lahu te jauh keselamatan api ngian te jauh keselamatan te pusingan pi alang te alang ayak pen Borneo. Dahin na petok ala kruan leba mengguna keselamatan dahin dang yang yo aturan alan dahin alan alang marung. Jitu ke lang lawat dan nyau bihi tubuh tu sah te usun ala naya. Abina daho bara alangan dah terima menbaik daho reput alang ni mena keluna lebak. Alang lebak anda terima ya nah melabin tu sah keluna lang lale na na pusingan pi heti pakai alan na te pusingan pianan. Alang musang nyaman jan nyinang jan nyinang behole betauna. Ampayan ada hak musang. Ya, apa nanti pihak nguak kerunan leba jika Sarawak limkah uti nak iat papan tada ala dalam sukup bara kerunan leba ngejelok ala naik pemberniu melamat keselamatan kerunan. Jadi ini lah manbed hak pihak alang ni menadah alang kuasa huina dah alang ngepoboh alang pemberniu hati alang ngetik dahinang Jabatan Kerja Raya Sarawak. Manbay hari hinang dahin kempen alang anda na dah jam lebak tok tok alang dang negeri tok alang jan sayu men keselamatan tam kluna bangu nuna na pelahu manbay hadui kluna bangu tak balik alang kita dah alang jan api bahate jo keselamatan nam angalan. Puji dina kami terbuka lagi ngadong hak apa dengar apa mau mana pun dengar radio man Kuala Lumpur.
1: Lenghina radio kayan Miri FM online man pukul 2 ngadau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio kayan nepji itam.
2: Salam cerdas bangsa kuih. Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayu dahin kelunan banu. Ketalo kuih pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa teguh itam mutam uli ngeloa. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antamna. Dahin aku yakin, jakutung luung tam sehipun urip leng melegah. Amin.

0: kupayang beta o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan wa FM pagi tenggelo.
1: Ngelara, ngeluan, nahin hapan.
2: Pakai FM G0G.2 dan FM G06.G.

Hari Tivet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Kita mulakan dengan perkembangan sambutan Hari Tibet Negara. Sambutan kali ini mendapat sambutan baik dari pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai manfaat diterima dan peluang yang ditawarkan kepada pengunjung. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama Muhammad Najib Mashhur di Dataran Putrajaya. Silakan Najib.
1: Baik, Izamil, rata-rata pengunjung dari pelbagai lapisan usia yang ditemui saya sejak pagi tadi menyuarakan pandangan mengenai manfaat dari sambutan kali ini sambil menyifatkan ia bukan sekadar pameran biasa. Bagi pengunjung, Tibet hari ini membuktikan ia bukan lagi dianggap sebagai laluan kedua, sebaliknya sudah menjadi pilihan utama Putrajaya yang mampu menjamin kebolehpasaran tinggi serta pendapatan kompetitif kepada anak muda. Selain sebagai platform nasional yang menghubungkan pendidikan, industri dan peluang pekerjaan dalam satu ekosistem yang lengkap, saudara, memasuki hari akhir atau hari ketiga penganjurannya hari ini, sasaran 500,000 pengunjung secara keseluruhan semakin hampir dicapai. 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aero angkasa, elektronik dan digital, pertanian dan banyak lagi akan dapat anda temui jika anda meluangkan masa hadir ke Dataran Putrajaya ini. Paling penting, pameran ini menawarkan pengalaman menyeluruh melalui seminar, karnival kerjaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi bagi mendekatkan Tibet kepada masyarakat secara lebih menarik dan praktikal. Itu sahaja perkembangan langsung dari sini. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Najib. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang Tibet melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira RM18 juta bakal ditawarkan kepada lepasan Tibet Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bedong Kedah hari ini. Ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Chancellor dan Pengerusi AIIMS University Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran. Lawatan tersebut merupakan pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara serta komitmen Universiti Terbabit dan Maju Institute of Educational Development MIED telah memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Dato' Sri Anwar telah dijadual mengadakan program Temu Anwar bersama mahasiswa serta menyerahkan geran kerajaan tahunan kepada Universiti Terbabit. Polis sudah mengambil keterangan beberapa penduduk orang asli yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin di Kampung Lubuk Gaharu semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baheng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Tambahnya, keterangan itu penting bagi membantu siasatan serta mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehilangan Jaslinda selama 14 hari sebelum ditemukan. Polis kini menunggu keadaan Jaslinda stabil sebelum keterangan mangsa diambil bagi melengkapkan siasatan kes. Jaslinda dilaporkan hilang pada 23 Mei lalu ketika menyertai ekspedisi pendakian di kawasan Gunung Batu Putih. Sebelum ini, pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah semalam. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat yang dilancarkan 24 Mei lalu. Berita seterusnya, program Geo Entrepreneur diperkenal sebagai modul usahawan geopark pertama di negara ini sekaligus menyokong usaha memperkasa ekonomi komuniti setempat. Pengerusi jawatankuasa Geo Community Lenggong Geopark, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, selain memfokuskan latihan kepada pengusaha pelancongan, makanan dan penginapan, program berkenaan berpotensi menjadi modul rujukan latihan kepada usahawan di geopark seluruh negara.
2: mana-mana geopark di seluruh Malaysia yang nak melatih usahawan mereka boleh datang ke Lenggong. Kita ada College Community Greek Cawangan Lenggong yang akan menjadi pusat untuk melatih usahawan tempatan dan juga usahawan dari mana-mana geopark seluruh Malaysia. Dan dengan itu juga, maka orang akan datang ke Lenggong, dia akan memberi perkembangan berkaitan percuaian. Sebab itu, kita ke arah untuk menjadikan Lenggong sebagai pusat. Ketika terbuka, program ini adalah sebahagian dari Malaysia.
0: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, mesti melalui bahagian penguasa angkasa BP Angkasa mengesahkan menerima maklumat awal mengenai laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah pada malam 4 Jun lalu. Setakat ini tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan yang disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan di negeri tersebut. BP Angkasa dengan kerjasama agensi berkaitan telah melakukan pemantauan berterusan secara aktif. Seorang lelaki ditahan ketika cuba mencuri kabel di kawasan landasan kereta api dalam satu operasi rondaan susulan maklumat yang diterima mengenai gangguan lintas landasan di Downline Klang. Ketika rondaan, pasukan keselamatan mengesan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang merentap dan mencuri kabel di kawasan landasan terbabit. Beberapa gulung kabel dan peralatan yang dipercayai digunakan turut ditemukan. Suspek bersama barang rampasan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Keperkembangan luar negara, tentera Amerika Syarikat menembak jatuh dua drone milik Iran di ruang udara Selat Hormuz yang didakwa mengancam trafik maritim antarabangsa. Menurut laporan agensi berita Anadolu, perkara tersebut diumumkan Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat. Insiden itu merupakan yang terbaru dalam siri ketegangan berterusan antara Washington dan Tehran di rantau berkenaan. Konvoi baharu bantuan kemanusiaan daripada Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman KS Relief telah tiba di Gaza. Bantuan berkenaan diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi rakan pelaksana KS Relief di wilayah Palestin tersebut. Pasukan di lapangan sedang mengagihkan bantuan berkenaan kepada keluarga yang paling terkesan di kem-kem pemindahan dan pusat perlindungan. Mengatakan bantuan itu merupakan sebahagian sokongan kemanusiaan berterusan Arab Saudi melalui KS Relief kepada rakyat Palestin ketika krisis kemanusiaan yang berlanjutan di Gaza. Beralih ke sukan, Bola Piala Dunia 2026. Scotland mula menunjukkan taring menjelang kepulangan mereka ke pentas Piala Dunia selepas membelasah Bolivia 4-0. Skuad kendalian Steve Clark itu mempamerkan aksi bertenaga dengan meledak ke semua 4 gol pada babak pertama perlawanan sekaligus melonjakkan moral pasukan yang bakal membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu selepas menyepi selama 28 tahun. Clark menurunkan barisan pemain terkuatnya dalam usaha memburu keputusan positif seminggu sebelum perlawanan pembukaan Kumpulan C menentang Haiti. Pemain gantian Andrik muncul Wira Brazil selepas menjaring gol kemenangan untuk menewaskan Mesir 2-1 dalam aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia. Bruno Guimarães membuka tirai jaringan Brazil pada minit ke-7 sebelum Mustafa Zeko menyamakan kedudukan untuk Mesir. Andrik yang masuk pada babak kedua meledak gol kemenangan pada minit ke-52. Kemenangan itu menjadi pembakar semangat buat Brazil sebelum memulakan kempen Piala Dunia menentang Maghribi pada 13 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari TVET Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ya dengan apa kau lah cing ada anak pemongok dek jaga alang api ah cing ma.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngapci itam.
0: Okay, hati 5 minit 4 tambah peji tak lama dah telok ngada ni. Ya, siapa nak mana kelok lang lebo peji dia nak kami dalam kelarah winak ha pes radio kayan hati Facebook radio kayan berfa mana kelok lang baju sus kena paya mana telok lim. Ya, mana telok lang ngate bara dengar men bau hari na telok ngap dia so kena men telok lang ngate ha bau bara dengar tak jo do. Mana hari ini telah lang ngate ha pas terbau hari ini telah semua lah hang saya buat dau DJ ni dau kami ha pas na bau ini kena ya saya ngadau deh selamat duka wai men lima kelok ya saya kena abin bara dengar men bau ya ujung minggu anu nak to gaya pas terbau kerani ha tak ha penuh kena na kelunan nanti nyelimah pano ngeliah ngelarah ujung minggu anu nan palu men telah lang teh ha pas terkucing teh mana hang telah lang ngilo ubung hubung adik-adik dah anak sekolah tam dalam dolang baik lohan dekor ya menerima menahang telok lang teh panu pemisi ngelarah jaki yang mencolok lang anak-anak asan hadu jima sekolah hakinah mau nyau pasan hadu dui jima nak kuman kadalang sayu menagih batong tam dahina nahri maor nyau menjamtuk keampayan pemisi nah kelok ngua jima sedia alim buku teks ngiyoh membeja dua lalang anak guru kelas ayah mana kelok bok on munang maang sayu olak nyam duh nyam ampai ante sekolah jima pakai dawa sekolah alang maang sayu kinah semangat te pejoh sekolah ngwak jima sehat 2 bulan nak nama
2: ngelarah ngeloan dahin hapan men pukun 12 ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: Ayo kan tak ada na duit hina dia na dehina ko ni. Aman tak lim suka berjaga ni ta ma peji ta lama dah tolong ngadani dehina jaga udara au ke mana tak lim. Sama nak mana saya long kelok long majusu ta lama ke arah peji dah ke berdoa ni. Peji dah tolong ngadani apa nanti mai suka nak mana semelang ngulo jon dah berenda ke baja. Nona na pelahu man keling temawa MJ Meringjau. Thomas Liana Jika Ellen Lai Frisha Laubung La Tak Lama Kelarah Peji Dihari Dokayan Rosali Abdul Majid Tun Yang Ding Stewart Gong Rucha Morikan Zulkifli Abdul Azul Amelia Levan Urid Ipit Keling Temawai Jashil Grilai Klau Tracy Dayang Dahin Asan Hado Tujuh Dahut Tolok Ngedonih Nai Tamati Tumun Te Aran Urok Rupa Tubuh Tak Lama Dahun Tama Kayane Ani hakna tak jauh ayap ayap kerintah makayan daripada tak lama dah bahasa Malaysia nak hati sirih. Ayap ni tak menyenang ayap ni lebat guna nak tak lama agih tak makelunan nunan pelahu menteluk alang nasepa ayap aku guna ayap ni menteluk tak menahang teluk alang jan laat sepa dahin ayap ni anabara kaya dahin hipun antiseptik dahin antibakteria. Ajak itulah tak lah menghadui ubat lepun tak makanan yang menunak daripada ubat tradisional tak lah etnik-etnik daripada komuniti tak lah dalam Sarawak daripada Malaysia ni. Mana dah lang hipun perah-perah lang jak medam nunak lahu jaga maang dah dah lahu jik tok lang sayu. Dan hipun antibakteria dan lemati kutuk perah alang te nai pantam kelunan ni te pelak nak daripada tak inak dan dan na epa tamat ni laru perah nak dahin sayu na ayap ni lahu dah dan pekipet abak tamalah nak ni ipet malit adonan pelahu mana telok alang hipun perah anit alang tubuh teh anit latam kelunan kata-kata nunan ayap ni ana barah hipun antioksidan antioksidan nanan alang dang te mebet kutuk perah alang melepege teh anit latam kelunan macam tok ni tam kayan ayap ni tam api teman tam alang medam dang antam maru dan tam du dang tam pugut jadi tek la tam apa tam hot la tam wana tam menyenang tek jauh huka persen umur telok alang ne peji dah yak ngada ni ya tak alam nara nak deh tumun dah hok telok ngada ni kita menyenang huka dah alang peji dah yak ngada ni nak dah alang jan bake Facebook Radio Kayan itu 75.5% dan followers. Ada hit man telok alang hajak bake Facebook Radio Kayan mai suka napa yak man kalau lima 20.5%. Hati saya 22 long telok alang hinang real doa ni dah nak jatuh pita 66 long dah alang jan jadi bakeh Radio Kayan. Dah nak nyenang mambil hukah umur telok alang nyenang real tak jauh dah telok ngeda ni manita malang umur 45 atau 54 duman hiti 20 telok poin saya peratus manita malang umur 25 atau telok 44 peratus manita malang umur 25 duman atau telok 44 duman 20 telok poin saya peratus ya man telok alang umur telok 45 duman atau 44 duman 22 peratus beda 55 duman atau 64 duman hati puluh pita enam peratus mantok long umur 65 duman matai busun tusu puluh tusu pen tusu peratus dahin 60 saat duman datang 24 duman dah telok pen tusu peratus dahin nak kena mana telok long anak nyam tak bian-bian ni dengan nyutok peji dia nak amat telah madah hak doa ni ala tamat dang teranak ni nak piah peji dia nak amat pekali tak jauh dah hentam makayan kami nak padung kami alang nyadui tak limkah dah hak alang apa nak amat sawi alang apa nak amat teh hado dahin nak telok long riang pelahu dang bara dang nutona. Okey, nunai tama peji tak lama dahuk tama doa ni. Dia tumun arana tubu tak lama dahun tama kayan. Hati ayap. Eh, saya ngaruh jang minggu mana telok lemah tak lama kelarah peji dia naikkan mek hari dah kaya. Nak Miri FM, dahuk doa ni dan antam pemongwa jima.
1: Ngelarah ngeluan dahin hapan menpukun 22 ngedau atang pukun telok lebih. Hak Radio Kayan Miri FM.

0: Iyan sa kena pabina te hawa hapio pejing larah dina kami tak lama karah telok belado ani pio pio peji apa patah dah bara dengah ke bareng mana dalih abana telok tu 12 aduman radio Sarawak temo jelangan hen kelunan nak bangu sa kena men kelok langan temo peji dina kami radio telok kayan ino to abana telok te kena hitam halang jadi kayo tegur men radio utama kayan hino to awan tamte dan nga pakata nga dihina bara dengah nga jelo hadi nga jelo awang alang nga teh ha awan na telom pejau-pejau dina kami tak lama klarah tam tama peji tak lama mendengah tak lama dalih tam malam ini tak jauh tu sah tutung alang ana bara jadi ha Tanjung Manis ji uma kede aban ha melo hade hade bele depa hade runcit ha kampung Cina Belawai ta sa dalam tu sah tutung nya op ji ma ani de ngiho ngiho dah bara alang ni mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak de bara dah lok tak api dah buka bara tu sah tutung ni tunggu buka oleh telok telok pelupat dan minit ji ma ani de alang etekna dah opis bomba dan penyelamat Tanjung Manis di mata lima anggota peralu di mata tolong tino awan tu sahanan ambara su 25 km menembalai nunan tama peji dalam mendengar hatu sah tutung alang ambara jadi malam ini jiuma kedai Tanjung Manis tak buka lah telok telok pelupat minit jihma anidem
1: melu dahin saya kenap dan peji pesok dahin kelolaan te daun selalu kajau alang utuhan naman telok jadi nak lo berasa saya kenap mentamai lang hak surga bini alang o pian nyapau kubah telok lemu dua telok mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telok menudu telok asam pejohan nao telok an lemu ribani matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan lah ho abis ni hama ok denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah ho peluan maang alam tak dihin tam anak-anak lang hitung geri denak pendamai ya menita malang indah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam nak kalau Matthew ji gara betul lo deh Immanuel, Tuhan terhentang. Amin.

langa kenan inita nining langa gerita ma tala ma dengah tak mana hanga telok langa ikama inang kelona lang haman ngelanyat tak mana hanga telok alang ikam menyenang kelunan alang haman ngelanyat dopa kisok Hamiri hebang 22 12 2026 ni pukul saya malam Teji kelunan lang lale haman nglanyat arana ada kelas lim hati ji kelunan lang lale haman nglanyat nana menalam dari ta Malaysia ni sang pejedi hen kuna lebak hada trium Makratin University Malaysia tek 52 ada bulan 6 2026 ha miri ni kanan mentrok lang ika menyenang kelunan lang haman lale apa kesok papa nurepa nglanyat ha miri ni dalam mendengar halang tek bara menita kuda lebak hui nak menita melang teh utara dari Sarawak hui nak atah miri hadui ngalui dia metuk mariang nguak dua batang paya-paya ha batok tusu ala miri bintulu hen aji hadui alang ayam pelamana udara sana dehen ala nak jahat lahu dengan pakai dalam jaka alang adara apa neme bi tubuh tusah payap atak pesit pahcuh menjamtok kalang u ana terunga jarun aneh deh Awina kenan teh udah tanah lang pak tubuh ngejeloh halanaya apa nak Borneo. Jadi Menteri Teliti di Menteri Komunikasi Datuk Sri Julahi Nerawi teh bara dua batang payanan teh petap atas tanah lemah deh nak ju tanah lang pude alang nan pergi yang ngepesit. Iha dua nunan man pedengah uhiak teh nang hadui nama payap ayak aban mak ingyo atak alang teh hak batuk tusu ala nak miri bin tulu. Jadi maita melang teh dalam madaleh miri nyenang mampai temeh hadu ni sangana tak puluh do bulan nak enam darah 24 jam binanan udah matok nak ngahop 22 jam pa'an pakai nguak apa nak dah ma'i atak paksud-paksud jan dah dang ma'i nak mahugan uti nyaman bina japan dah mariang matok batang payap alang mariang anan. Jadi kena kalau dang te palah Facebook Lembaga Air Kuasaan Utara laku ala kelok jam hino awan dah sang mete 10 sayak lori ha kata nak te pengakil lang ni manita ma kelona nak bangu sayak lori ni ha dah awan mai tak maang manita ma kelona bangu lang te dalam apa serayak miri teh nak tak lam nuti kada lang sang dah mengguna mai ta maang ani jarun dah name batang pai pa ni ha nah hospital sekolah dah hina uma ibadat nurpa uma sebayang. Jadi kena kita makruna lebak lahu hina mantol alang teh utara Sarawak kamiri kena hadang melo nguyo atak maang nemu mana kerani dalam kira pakai tam dalam 24 jamanan dehin dalam nuti 22 jam ana soan pakai apa dah muak kata ana peledah ampayan dah sang mihat hadui muak na pejoh abin hadiana mariang perlu patak lapat abin kat alam mariang anda tok bihin seluah dari pala adnunan kuriak jadi abin anan dah paksud-paksud na hadui muak kata pakai batang payapanan menkruna bangu alang tek talam madaleh miri jadi kena hitam halam tek dahok barani abin dahok barani pak nusang naharin mana nama do bulan tidak hari 6-2 bulan, tidak halam deh. Menitam kelunan nak lebak alang teh. Dah leh mirik.

0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Maka kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antara bangsa juga di Beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya, dan juga commercial area di kawasan Beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia iaitu Niah Cave.
0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Ia dunai tama pejing riang dunai dah alang ayak mak talih dia pelamana adui alang ana talam jiji awan menjemto ke dahuna permiata mesrawa kanan hena tejo hadi la ona pelamana sang ana tegrang ha Beraya Miri. Selama minit empayan datang pukul 2 lebih. Ya, saya nak menekrok langa ni lebih pejirin dah kami dengan berita mampir hani yang dua lagu. Langa ku mak tawit lahir dihin tawit inam. Lagu langkanan Christopher Kelawing dahin Alex Lihan namun telok lim. Mentok lang lebo hari do kaya Mira FM ha Facebook hari do kaya Mira FM so kena mana kalau lang maju su mendalih apa nak telok aku ingat teman hang telok lang na do ni na jido alang na tak mahu apa pukul lup kena tam hipun apa apa telok ngelarah jaki we nak teteh hang telok pelamana na hadui telok lebih nunam pelahukan lang sang anak telok na jema mendah anak so telok alang sang una hari sekolah ngwa jema. Udah rana dah pemisi dan telok, teh dah uli pala daleh dah jengyo na telok ah. Ya saya kena pahamin kalau apa anda pergi dihin kami dihin kena kami lahu dan apa ni apa apa ni tam tak lama kelarah tam ujung minggu wani wani hapi tam pergi tak lama program kelihat adat asa tam lagu nak kena najarin banyak lengkau mak tapi nun Tuhan.

0: Tamang pedi dahin kami ha Miri FM. Radio kayan Miri FM. Ngabci itam.
1: Karen, mari kita nyambi ke, kan kita nyambi manta. Kenan maji, pengalaman dalam ke Om Hado, tegu ka, namun nak deh.
2: Saya kata dia, si kelawan dia. Alah.

0: kini ni ate hudungan kita. Teko na, kasi na ko itok takita na ni kurem baka ako te lega. Kalan na seluan ko ni birak seluan ko nandi. Tayo, bakam ga kudak ko yung hausik eh. Ay, kita sang kepetang hinanta ko. Ika kaya ba ano, nonton ika ka? Yan, nyamu na rike. Hayo ika dia, ataupun.
1: Okay, aku nak dia ku nyamu dia. Sip pada aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: nyamu na sayu lang ke
1: sayu ku nak dia. Sip pada aku nak ke debi. Aman ku boleh mau ku nak bambua ke. Aku boleh hal lang tayapi wa ma ku ke separik kayo. Ataupun aku dia batuk kan hadik kan separik ke. Ada ke jamu tak kibar aku bisa dia ke lap.
0: Buah hiel aku nak ke nanando.
1: Deh, dah lo berjapin.
2: Iya, tunggu misi darah ni kuria ke lebak haduin daripada lengan yang telah nak. Kena tak lama kelarah baju dengan kami dalam program kena datang serta mengeriang sampai doh langkena kahwin na donat Robin. Wanan hap ngeriang tak nak tuli bilong langkena nak lalang payawan.

0: Naeha de bosong tuba lematan
1: dopo de
0: lalo sayo nero kakalong
1: tokong dan pe
0: nda edang kelat taha timatan
1: dopo de
0: cukup pobong kan menu.

Bem hanun atama peci talama program kelihatan asal tam program kelihatan asal an pemongro ada jaga alang api hangwa jema saya nak mana tam lim kerani hana melaka pitan minat sampai tanggal pukul 2.30 minat lebih bayar tak lama segmen ngelarah ngelani napan dalam kesud program tam malang nak loh ngedua ni tahu hari ini kami kerana lagu dan kena Rosana Aral Lengkumat Tangan Barung Sekolah.

Iya, saya tak tahu melagu halangnya kena Alex ni halang aku mak. Hati lagu anak masih akan langgar geritam telah puluh je minit lalu pukul dua lebih baik dalam segmen ngelarah ngelarin hapan ala anda pemotong Muhammad Ardi Emiri dalam ngelarah tam lehin ita mempeji dalam madani halam sejarah gak te tusu do bulan 6 hati langgar te bara te jo sejarah radio Sarawak tegu uripa Kolonel British Neha Sarawak Manuna. Alangkah di Putubun Radio Sarawak.

0: ni kalau bayar pencuri dengan kami Radio Kaya Amir FM dalam segmen yang larang keluar Andin Hapan.
1: Nunuk tu kita mulai ke Amoh Idageng. Lu bunji, kunan dan nginang, iklan berjuan hak media sosial. Lu bendua, legah hui mulai menulegah hak pasen. Lu buntelok, kunan anan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bunpat, itam nu sidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunan alang berjuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa itu kan ni, Naiman Redo Kayan, Miri FM.
2: Ngelarah, ngelaruan, hapan, beju dahin, Radio Malaysia, Kayan.
3: Ngelarah, ngeluan, hapan, beju dahin, Radio Malaysia Kayan.

Iya kena hari lagu amhayu kun dahin sayang orang yang sama lagu rosana rai dahin adi rasu haimi alanga gerita mai talama dengar kini 45 anak kelih halang kaju melabih leban an kelih asal seni ejo urip dahin community alang an ngiuk dengan perame ngua festival WAK Miri 2026 tino kelih anak sa anak hari 60 pita datang 20 ji 26 mane ya saya berdoa umat dan telah alang tak talama pasar ayak Miri no dengar hatelok di ramai sang anak utara Sarawak Pasar Miri di Festival WAK Miri 2026 60 pita datang 20 ji 26 mane. Sayung larah lebih mantok langaran amai dahin sayung larah ujung minggu halau mantok langaran anak lagu nak kena bobil aing amai.

Iyan sa ita talam lagu nakana na babi laing manita malang kita matamo ha talam klara paji de herido kaya na meri FM ta buka la talo lebih habit paji de ne DJ yang alang kita matalam segmen PDK paji dahin na klo lagu laan pamo manita lema kina dang na ta hani halo hapan sayu te hang dengah alang ana kame pamo nunana palahu man kalau aleng tak puji dia nak ambil lahu mana telah anak-anak kaya anak-anak orang hulu aleng tu ke dalam lagu dahin kinah kalau deng daftar daripada nak lagu kalau dahin serikat aleng daftar jadi hananya nak menbeh lagu-lagu lang anak kami terima hitam dakna aran serikat aleng daftar lagu aleng nak lagu kalau sangat ni nyemo lahu putung playlist lagu lang anak kami pahmo ane retina hana telo perlu daftar lagu lang anak telo na ngio aran serikat aleng marong dahin kena lahu hana da hasil telo te jan te java anu te tua hena perlu nak te bang la etam ha te hadui alangan tamna ha te do lang sangat tengah baya jadi lebak ke dah artis tam alang udah daftar lagu di hen serikat alang berdaftar tak dalam dalam tam be lebak lagi lebak lahu penyanyi tam kaya lamari yang lang Japan daftar lagu alang anda hipun awin perlu tan daftar lagu anak law atau la pala unit penapisan lagu ini kalang teh RTM Kuching awin itam RTM Sarawak tu alang hipun jipang alang dangau puboh kualiti lagu ona nasana sekali kalau hado daftar dahin persatuan alang puboh kebajikan artis tak lemah dari Malaysia ni daftar dahin persatuan artis alang anrana lana tak lemah dari tamne okey minta lima buka telok lebih yang apa ji dahin dijayang halang kereta dalam segmen PDK peji dahin kelok lagu hani awan ju itu datah benuang dahin lagu luluan tuku kami ikat kapah hitam dapit buka telok lebih

Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Iya, maaf saya kena mana telah lain bakai-bakai radio kayan lampa ji ngajak lupa gerai mapi di kaya peji dah ini kalau lebih ini ya jam tamha konti kerana 22 minit lalu pukul nak telah lebih ngejeloh nava telok langkah dua lebih ani ya dalam program PDK peji dahena kelok peji dahyak ada jang mai sayu lebo dahena sayu ngelarah lebih mana telok lim ya dalam maklarah ta lebih ani jemlai telok pejoh dalam kesetan program ya nak lo mai sekenap mana DJE alang ulasi geri telok ngejeloh program ngelarah ngelonin hapan ya tahri ma pukul 62 bulat do atang pukul na telok ani de. Jadi darah telok jam laan man pukul telok atang pukul 6 lebih yang jelong hapo gerai ma telok apa mo temo man radio kayan Miri FM sayu ha kenap tangan peji dahen radio Malaysia kayan ya dalam maklarah tam lebih 2 minggu bagak tak tusu dah bulan 6 dalam dumana 2026 ya kinah telah hipun batong alang sayu magih pa'an dalam kelaratan peji dahin kami. Ya, lagu alang kedua pahani pahapan telah onan peji dalam kesutana program. Lagu dia nani ni, Livangkuih.

Iya kina hatlo manok halang hamada ngati halago na kena na dena nini na de hagri hadenga hangata denga mana panak-panak telo alang te hamaru jaka ani lebih nak mana telo lang peji de hada radio kaya na miri FM mabe kato dah mabe kato lagu mabe kato liveng hatlo lebih ani ya sekena apa peji ya tala makarah tam peji tala makasut anu program telo. Ya tiah layo nak pukul na telo junang yang megak te do migu ha telo ngelarah halawi ha telo peji talo ma program ma bitong urip tam lebi ani ha peji ngereng long Tuhan hati nerunga tu sah peji dahina Tuhan. Ito no, long alang ana Pastor Edward Avita Agri, mana telok talam maklarah ta malawian ni. Ji, apa gerai malang sayulan, apa na telok pepiah apa ji, malo ngering dahuna Tuhan. Ya mina mana telok lang amhawah te umai gereja, nure palang perah halang ci akleng. Malo talam amin, ani ji jaka lang sayu apa na telok peji. Ya talam apa gerai mak bitong urip putong do migu. Ya u program mabitong urip tam ya mihat lahu kelarah hatelok lim. Dalam info-info daripada dengar aku si mana telok lim ya pukul dapat lebih dalam peji pulau mana dahin ngeri yang dahun yang keluar nanaya lang maya ya dalam hanuti ya nggak penuh lagu pengake mana telok lang akhir lagu kata lagu lebih ani ya sekendap mana telok lim ya pukul dapat terjunang lebih telok peji dalam dengar lang anak telok pahmo temo mana radio kayaan mana miri. Oh, agak pukul 4.45 minit lebih telok peji telah madua dengah men awang daleh. Ya pukul 5 lebih telok payang jaki te kering dengah mana pukul dengah radio mana Kuala Lumpur. Oh, agak pukul 5 junang telok peji dalam info norepa dengah keli ya. Nana mihal lahu kelarah tam ya pejo hatang pukul 6 lebih nanti nana telok lasi talama program PDK peji dahina kelo. Ya tino pukul 6 lebih dah bidayuh majoh program dah men RTM Kusing. Ya nana kasih tano program tam lebih ni kena nak putusin sayu mana telok lang tangan na peji dahin tam. Ya talam menuti asin hado kusi dengah bara dengah mana dalih avam te. Hui nak mana telok lantai umaru tak kira ni do jakat lebih nuni lo tak kira sang usan do ngelidem do kami hai miri ini ya halasu pasak-pasak halasu do ada ni ya. Ya dalam kelarata masa kenap mana telok lang lebo hapes radio kayan norepa angge celoh whatsapp konti telok ya kosong jiji telok ji saya kosong jiji pak tusu. Ya, selvi man habake telok geri, kurena tini selvi DJ yang lasu meran kalau ini kurena ya. Ake lagu hatawi lahin a DJ kurena ya. Nah, talam mado lasu nunai hasan hado, hadui atak pana, atak ngem. Aka pedong telok jana lek duya tak mi. Tak nyoh pa lebih sayulan ya. Amang pati alang nyoh dah alang habis te alang benji telok. Ya kesok lebih ya dalam menuti ya jaga ageh telok lim. Okey enggak perlu pengake bakai telok geri ni deh hakin lagu tapi lah eh lagu nak kenan Christopher Klaw yang

Iya, haji lagu Melayu mana telah dalam makarah ta malam ini halang petira saya kenapa Tuhan lagu Lomo na balan na mana telah ya. Dalam makarah ta makarani telah 30 minit lalu pukul na telah lebih ya oni telah pejo-peji dalam program bitung ore patelah. Apaji hanggar yang long alang ni mana Pastor Edward Abid marung batang long Tuhan hati nerunga tusah peji dahina Tuhan. Ya talam maklarah ta malebih ni kina hadang peji talam program ni talam maklarah ta mak peji dahina radio Malaysia Kayan Miri FM.

Okay, Pastor Abid naman. Okay, makasih man dalam hari dalam RTM. Makawa man ako'y great time pero ang sila Tuhan nga doon eh. Ang paintang pa Diyos sa utam sambayan. Terima kasih Tuhan Allah, tama na may langhasur ka, ang paintang kami isang pa Diyos. Sa alam dahum, ang kami pakali, pia-pia nga doon eh. Una kami akay, bulo maangka, dihin bulo tenang ka ti. Alang masih kami Tuhan, lebih na mampayin ka alang patira dahuman ni ikaw makuge makaman nyamukan ka ti abin dahuman ni maang abin dahuman ni tutaw dahuman ni ningan ya kami lim silang-silang Tuhan dang kami dahum dang mau kenap kami ya dahum mati dang murib dalam kenap kami lim dengan tajik kami kinah kami dalam maka Yesus ya hati roh-roh iblis roh setan ngelak sang pulubat tangasaw pang kami manaring na at ang kauna alamarang kay Jesus Christus laki na sarit hati kala perintah limati Tuhan te na yung kala manaring na at ang kauna diya kami paan dang pia-pia mahakaran Tuhan majuarang ka talamarang kay Jesus hamat pangin ka sembahyang. Amen. Sa upo pasukulaan alam pang tam nga daw ni sayo man sidang-sidang Tuhan hino-hino nga paan tam te tua. Mudahun sa Tuhan hati nalungat tu sa pergi dan Tuhan akala alam nyanyi dahai Israel tulan 42 jauh 2 ala atina alang ngabantam nyingan dahin uatam alang paan tek betam masih tam tugui tam katusa dahin nampalaan alam nyanyi dahai Israel tulan 50 jauh 25 kahiasina te akui tegu kalau gak kate aku pasang makoi kalau apa pia-pia mahak aku anina lasan joh alang antara pakalai ngedawani rampayan telah masuk alam dalam surat Tuhan sidang Tuhan itam inang tuk keadaan alang tam telunga jaka ini nyati di krisis alang jadi jiusen tanah ini alang ambili kaya miskin nyam atau muku alang lim kulunan telungai hati di krisis alang tusah teo sentanan ekonomi teji aklan kahum kulunan alang humek amtek kuman lebih nak ngahum kinah-kinah anak Tuhan tesu melak kinah anak abintabit gaya urip alang teh abinanan dahun surat Tuhan alang telah pakalai ngedawani alang barai tam teji pengharapan menitam anak Tuhan hati ji kuasa Tuhan alang lebih tua manperah ataupun tusa alang te kate alang te alang tam calunga ani dahin kuasa Tuhan alang dang makau itam dan maok kemenangan menitam lim lim haleluya bejaran Tuhan tangku mendetala nono menitam manbehurip tam kinah tam itam paperu ala vaksin te dahun sur Tuhan alang paan nyingau itam jika tok Tuhan anih naji vaksin alang lebih tua menlim lim vaksin alang te jaka ani dahun Tuhan alang tam kelenghi ani na alang pakalah lim lim tusa te alang urip tam tini aku ngenap geritam pakalai te lima tok te alam surat Tuhan nona tok itam nyinang tusah naik te urip tam alang kaji Tuhan te dahin tam tegun dan lungak tusah akala alam aring kresing tulan 32 jauh 24 alang kumak Yakub dapkah alang melok laan bekat ji laki naik petulung dahin nak atang daun naik hirap kini itam jam Yakub takut pesuk Esau bahi hak lah matai hak arti jauh ni manitam nusi Tuhan sang kelong itam alam tusa nunapa degu itam pakulugat alam kate tusa tam Tuhan pa ante dehen tam awi Tuhan te dehen Yakub alam Injil Matius tulan 20 saya jauh 20 alam koma aku yanina alam lengap kelak paan-paan atang kauh lim kat nun-nun abi nihana Emmanuel anah te dahin tampaan tusah alang kedua tusah alang ngebali uritam alang kedua tusah alang ngebali
Puriptan. Akala dalam surat Aring Kelsing tulang 32 jauh 20 saya alam kuma. Manuh Yakub petulung dahin Tuhan, Yakub an Tuhan ngebalui. Anak ngemahing dahin ampaya nanti Yakub jikelunan dalam bau kenap. Ya jikelunan dalam subung. Ya kenap oa batung nak dap. Bitugu Tuhan ngebalui urip nak. Ya ngelengudum Mekah urip nak man Tuhan. Kena urip tak tusah kate telok itampa lahu mau kurip tam man Tuhan. Abin tegui tam lepala Tuhan. Amai tamati masih tam. Anang kata lah. Tusan nusi ha tai amte. Akala lemarin kelesing tulang 32 ujung ayat 24. Bara jilake petulung dahin nak atang daune pebekat. Ani dahun Tuhan alang pihtok itam parung tuk tusah kate bahatam tek tokan nak alang anak bara alam surat Tuhan. Nusi ha sang amte kaoh nak alam lidah mati atang te Allah hati nanya mau te jaka ngapan tam tay takau mandim pesak ani teku hitam nginah urip tam paan-paan dahin Tuhan abin kenan tang ayat hitam dang menang pesak mesiha expired alam ji Korintus 90 jahat 10 telak alam koma aku ina ringkas naman telak arti jauh alam surat Tuhan ani Tuhan

alang kepat tek berkat Tuhan sedia menitam alam kursa. Rala alam aring kelesing 32 jauh 20 pitan matang pa Yakub imbarana rangka lahu bi hanyo aiha nanun ika matang akui pelalo laki atim ok asi nak man Yakub tina tinena Tuhan ngenap pada mai itam te alam lim lim bahan lae tu sahtam alam itam pakate palugat jaitam dang ala berkat te alam tu sahtam alam sayulan te alam murib tam alam Ayub tu alam 42 jauh pulu dan Yohanes dalam 2 jauh pulu urib tam sang lebih sayu kenan Allah alang nyadi alang naikat alang sayu lan te alam murib tam. Jadi alang kelima Tuhan pak antek dah hentam. Iha ka Yakub naran ngaban ati pinel. Aring kesing telan 32 jah 30. Aku yu oh nyenang nang Allah. Belua alang murid. Belua alang murid pamatek. Alam hitam nang ayat. Pelugat tek bahat. Tusah tam. Naitam. Nai ngejelah pala Tuhan. Nyanyi dah Israel telan 46 jah 2. Allah atif nah. Ngaban tam nyingau. Denu atam. Alang paan tetek betam, masih tam, teguitam, gak tusah. Alam joh alang tambasa. Ilau na Tuhan ati paan talam murib tam. Mang tam nyaw atam tam. Akaina te akui. Tusah pesak akui sang makau ikam. Jai kam mahak akui kan Tuhan. Anti dahuna alam nyanyi dah Israel tu ala 50. Jadi alang bayaloh menitam. Teguitam nalu gak tusah alam murib tam. Peji dengan Tuhan. Mangitam malai mangalah mangitam malai sangtai lemak bisau itam nginah lalan te Tuhan akai ketula te Tuhan pidah jaka Tuhan nyoh na dahuna paan-paan haleluya tautan sembahyang. Terima kasih Tuhan Allah hasurga panjin ka ogri dan sore Tuhan kami ngedawa ni aku ingat tak dang ini bibulah maangka alang pejohanan alang petula anak dalam kenap sidang-sidang Tuhan dalam kenap taman hainan kami lim dia kami pia-pia ala berkat alam menikah ngedawa ni. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus belum maang alang tering kami alam marang ke hati ku ismayang di barasa kenap haleluya, amin. Terima kasih, terima kasih ATM, terima kasih mengawan alang antam pia-pia pakalai dan suruh Tuhan ya Tuhan memberkati tamlim haleluya, amin.

Iya, yeah, mana telo lim, ano na, na telo pipi, apa jita lama programa, bitong oripta, malabiani, ya, sekena mana, Pastor Edward Avit, alang ugu si, long, mana telo talang maklarah tam, tino batang long Tuhan, alang nakusi ngabde, hati, nalunga, tusah, peji, dahin na Tuhan. Ya, kinah nang peji ngelua, talang maklarah tam, ya, te, migu, alang sangatang, ngejeloh program, PDK, peji, dahin na kelo, tia layo na, buku na, telo, junang, lebih potong Domingo telok peji talama program bitong urip telok. Ya kerana ni 50 minit ulalu pukul na telok lebi jaka ani ya dalam kelarah tama sayu lebo sayu ngelarah lebi wina mana telok bake-bake radio kayan. Alang o peji aku sik dengah bara dengah mana telok ha pes radio kayan na telok. Itu nama i sayu ngelarah lebih mana Samuel Hang kerana asu lebih DJ yang kerana tinanya asu lebih menikah lahu Samuel. Ya kajo doha bau kerana ya on the way uli mana bau teh kucing kerana ya pulai ke sarang kerana ya uli mengapa nak telok suti ya teh uli hangapa nak telok ya sekedar pakai lagu pulai ke sarang kerana temu tinan. Ya sekena manika Samuel mai selebo sayu ngelarah lebih menarin telok kita nuban karena sayu do migu menitam lim udoh hati nyike pa bahe lemting karena nekayung ate kahung uyut biteh belerung sayu kena mana dahun Tuhan jadi kemahing abin haud dau kate prasang ne ngaong menyak haud laong. Korena te pantun alang anarin telok kita nuban meni mana telok talam makarah tam lebih ane. Ya sekena menika kita nuban te pantun alang kacu mana telok ya petira. Ok te joh uripa telok. Tia halung alang ana telok akhir yang hab deh ya nalunga tusah peji dahina Tuhan sajat lan. Jino nate Tuhan janji ya ngio Tuhan ala na telok ni tuto tua te lem kaji lagu no nande ya yang sejak lah nabi nana nanti kemahyang mana telok ja telok pepiah ya tangan na talam makin nah telok. Ya mana telok lang teh rehite talam dale hitok tek keselamatan na telok lim ji dengahan tolak Allah kucing ji laki ambara amayan umutusikan alang nak geri ni deh ya tabin talam batu sahalan alun ha alan natu na datuk petinggi Haji Abdul Rahman Yaakob tepukun pad junang jihma ngiyah talam hadui siasatnya upalang dahakna tino tu sahalan alun melawin mutusikan alang alaki negeri umur 40 saya duman laki ane ane pesayak motosikan nak jendang naang jom lihat te metung ji besi alang tek te balan alan hati besi penghadang alang tek habe tau balan alan anan lihat ambarava te kuhong nak dahin amenglan amayan te ngapa na tusah nah ina petelok te ya lapat-lapat ya pelihe peledah aku rintama kayan belagah peledah pelihe kun telok ha barem. Dia lambat asal selamat kerana haji pepatah haduan deh. Amina jelang amina su ngapana telok ya. Perdah ke bareng kena telok selamat atang ha ngapana telok teh. Ya talam dona tua kena hadui lang telok na lebih ni dang telok anu dahina sayu. Talam maklarah tam sayu ngerah lebih limkah mana wini daw ya oni ha telok ngereng ha kato lagu man wake telok bi talam nuti puja-puji te alam maklarah tam akui ha tangan

0: Uklo hari alang ak ngalang, sayunai tampa halam pedang tam, awin halamati mentuhan. Hau tau la ong alang nyalam, ya nah kanan nak mentuhan, dahin jam Tuhan. Krona alang am nyalam, nusiha jam Tuhan, awin Tuhan ati halam. Nuri natuk halam alahan unetula tehang tam, Tuhan unyi huanak jinati, nayo suntanani, jaiha, teha, itam, sang murid.
1: Okey, lagu Deli Emira, lagu pengakih mana bakal telur ini dah ngahap deh ya. Tino bakal telur ni bara on the way teh bintulu korena ngahap deh teh panu-panu nyenang bintulu ha. Asun ado geri ule-ule ko dah di bintulu alang andah ngelana teh belasen ha. Okey, sekena mendekat Winnie Dow ya. Okey, lagu Deli Emira Tuhan kelenghi nah kata lokui anak-anak kena hatolok lim. Tuhan kelenghi hak kata lo telok ya haut haut dau ya dalam maklarah ta malvin ni hasa kenapa asamai lahang hap aku medak lagu pengake ka semua ya ya telok penciu nar yang hak dalam hak larah halavi telok ya dalam dahun kelunan ayak lang maya kata lo ane.

0: Bung Hina, Radio Kayan.
1: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Persiapan generasi yang punya nilai kemanusiaan, nilai insan, yang hormat satu sama lain, yang senang dengan kebaikan, senang dengan persaudaraan, senang dengan kemajuan, senang dengan teknologi baru, benci dengan rasuah, benci dengan hipokrisi dan salah guna kuasa, benci dengan orang yang menghina kaum-kaum lain.
1: Nunan naok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan Miri FM.
3: Radio Kayan Miri FM.

0: Ani Radio Malaysia,
1: Wayan.
0: Ani Radio Malaysia,
1: Kayan. Kayan.
2: Iya, habliya alang hate talama dalih tamhan haji. Tulang belakang alang dang maju hadalih hate lo ya. Tiada hun menteri ayak atam hangah abde. Pipih hate lo nyekang ate rasuah lima dahin maju ji kau mate hang hate lo. Ya, Kementerian Sumber Manusia Nerepah Kesuma ala sayu peruntukan pelita hatang 50 juta haida dana program berimpak tinggi. Anihat nang gejeloh perbadanan tambung hati tabung pembangunan kemahiran PTPK ani ja PPH nyukong tejo anu TVET 2.0 ngejeloh do TVET negara 2026. Ya, tengok Menteri Sumber Manusia Dato Sri Ramadan Ramakrishnan Bara sekenap nak mana Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim Tek Joh Daho Baranan tengok peruntukan ani hak naji alang alang penting JPPH Petagang Tek Joh ekosistem sekolah unang pelahu latihan teknikal dahin vocational negara telok jam dah anak-anak telok ya te sekolah Tino sekolah TV tahan NG sekolah halang hasayu apa nak dah bandah dang geri tek joh pengjam dah abin tek technical nunalim kah dah pakali teguanan abin TV tahan hak naji peluang hadui tek jaka alang sang atang. Okey, dalam mengarah tam atas su minit lalu pukul napa terlebih ya sekedap mana telo pakai-pakai radio kaya dalam puan peji dalam mengarah tam yang penuh pengangkin lagu semua lahang ning abde alam anuna menabau teh kucing korna ya pulai ke sarang uli mana suti korek ya lagu hewan dan mana telo

0: alang te habaram dahin balaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Iya, sekena pada hina saya ngarah lebih mana telolim ya ji info na pa ji dengan Mary ani hana megat tejo festival kreatif alang dahna hati Riuh Oha anan festival kreatif Riuh Oha langsung dah anu ha Mary ya te 24 atang 26 de bulan atusu. Itu no anak kio lebih 30,000 kelunan alang hanya nampak dalam festival kreatif ni alang ni menawang dalih nurepah mana dalih alang jelang huina dalih Brunei. Dan namun dua menteri hadu iwe nurepah seni dahin budaya Malaysia Limkah Ahli Parlimen Miri Ciu Chun Mana Bara. Itu jauh no festival ni alang an sukong penul dahin Kementerian Komunikasi daripada KKOM yang naji ju alang positif ja pepihak maju dalam industri hadui iwe daripada ekonomi dalam madale. Kurena Riuh Oha ni hakna jana tu aji festival kreatif bi ani hakna ji lasan ya apa ne pepihak putulah barat aja produk kalang kreatif ya ngena pelahu te jo hasil hasil diusu dahin pelahu te persembahan pentas dahin pengalaman halang selap ya wina aman telok alang ani nepak dalam festival anan. Dan nanti info kemana telok ya. Dalam kelarah tam, marung festival kreatif Riuh Oha alang adhano, hamiri tek 24 atang 26 pada bulan atusu alang sang atang. Ya, janhana na tuan, tejo program kongsi Raya Gawai 2026. Ya, naji tada, dena, nurepa, selap na, masyarakat alang tek talam kaum. Kuina alang tek talam daleta Sarawak ya tino telok lami alang anano ya ti tahun na baru ha Cina hari raya dahin nak do gawai na depah do ledo an pelami pepia talam ji peng alang ada kaya dan berdua menteri ha peladangan dahin na komoditi Dato Sri Huang Tiong Hi Bara lami anani hak naji identity ya identity tak lana Sarawak kalang anang lana jadi ji daleh alang kaju hipun ji semangat perpaduan dahin saling hormat menghormati wina talam kaum sajalah nanti ya telo alang tek talam madaleh ni kau mau pelebak bangsa telo bijana telok nyenang haji dah nak JT noti tua bi telok piah-piah ya peji majuji bangsa te alam dalih telok dan panci kaum kaum memperlebat lami alang an telok sambut dan pelami telok madalih anana haji dalih Sarawak halang kajo halan huinak mana telok lang atek telok madalih dalih Sarawak ada dia bampa mana telok lim.

saya tertarik dengan suku lain, sejarah. Saya nak pastikan moto segulai sejala ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya, di mana-mana saya pergi, dia bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejala.

0: Jan tanya dia doa ni ya.
1: Jan ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku oh.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya senglarah ku nak teh. Boleh sengilo hadui. Aku kepikir pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua humani. Jan hak teh lo hadui ya.
1: Di meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai tilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hindang ke merum melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hamba dua yang kelunan tua. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangoh ariang. Jangan payah nak tangoh. Duya perli yang kusang nak tangoh ni.
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hamba tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jangan sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

Iya, kita lagu Levandoh Kayana ni dan geri telah hani apa nak beci dah ni radio Kayana lebih ni tentu yang membuat kudo telah ya. Okey, mana telah 5 jam tambah kerana tepat pukul 4 jam lebih.

0: samapje dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itang.
1: Ya, saya kena menatang lim bakai-bakai radio kaya dalam paan peji ngajalong ha program PDK peji dahai na kelok peji dahai kada jiang dalam gelarah tambah lebih ni 40 minit lalu pekun na pa tak lebih. Ya, saya kena mana de jeri dalam ubah sak dengah mana telok dalam gelarah tam dengah lebih dan ana telok kereng luak te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya, wina telok tenyinang dalam ano doktor madang alang sang teh ha kuri-kuri ngaban na tek migu alang sang atang ani hati tek bulan 6. Maga tek saya da bulan 6 hati dok ji jima ano doktor madang sang teh ha long lubang tegu jima onang kat dah sang teh ha mendamot tegu lewi. Wanana pitan da bulan 6 hati megak te dua-dua ano doktor madang sang te haramudu tegu jihma. Pulu da bulan 6 ado telo ano doktor madang sang te halong lame tegu jihma onaka ano doktor madang sang te halong banga tegu lewi. Ya pulu ji da bulan 6 ado pat ano doktor madang sang te halong sai tegu jihma. Anda kak megak teh 12 ada bulan 6 25 ano doktor madang sang teh ha long kelian ada tegu jihma. Anana mambe ha kuri-kuri ada bulan te migu langsang atang ani. Ya man telo kina adang beji dalam persa ageh telo tegu doktor ne pala ha telo hui nak mana telo lante ha bahagian nak miri. Ya, wina telok te payang ha HP radio kayan tam lebih ni sayu ngelarah lebih wina men telok lang mariang lebo kele yang temawi MJ sayu lebih DJ kuna selamat hari gawai ada nampak lahu sayu lebih men Loren Mike selamat petang radio Miri FM salam dari Serian Korina. Selamat hari gawai dengan bala tim-tim MDJ Miri FM Korena Tinan. Saya kena menikah Loren. Ya, jemlah talam paji talam dengah man awang dalai tak pukul 4.45 minit lebih. G-info mana talak lim.

ha Batuk Tusu ala Nak Miri Bintulu tahari 30 da bulan 6 alang sangatang ni dang ada ha ano dahena sayu dahena mambeh hadu-hadu teme itu no menteri hapasoh limkah menteri alang apuboh te jauh-jauh tan kuasa pengurusan bencana bahagian Miri Datuk Sri Lee Kim Sin Nebara dalam hadu teme marung hadui lang dah na ni lebih nak pergi dahin agensi nuna pelahu tejoh prosedur operasi standard dahin sedia membeh luri tangki atau dah no dah sedia dahin nak nyiup ya dahin hadui teme marung habut pipe alang dah na ni hati ke alam 24 jam dahin sampah tek puluh ji de bulan 6. Ya melabih nanan telok lang tek tek kawasan-kawasan langgak talam atu sahan petuk ya ja telok ma melok atak ya nguyuk atak telok lebih nak mana telok lantai hamiri ya perlu ha telok melok atak sekup-sekup talam dua-dua nan ya. Okey, segenap dahina sayu hangarah lebih mana telok lim. Ha, jemlai telok peji, talam dengah menawang dah leh. Pahandi pahapan atau lo ji lagu alang kenan David Juman Halam Tuhan.

0: dalam klarata melavini hatalo paji talama dua dengah mon awang adale. Ya nak lo telok te nyena ngaji dengah mon dale Singapura anu baraji kapun ha kontena la ngak berdaftar ha Tanzania. Golden Staji ana barak ahom kira-kira 6 km. Ani hak nama ana banget oleh pah Pulau Patam. Ngio pihak lang kuasa maritim dahin pelabuhan MPA Singapura. Ya talem maji daho bara te dot 6 MPM MPA bara kapan ani ana reput geri mudan kuri-kuri hatan kontainer jemle ana nak an hinang hakahem ati te pukul 10 junang malam ati 25 alang lalu etino pita ana dah kru ana bara selamat mana dah selamat mana dah pihak kuasa ha Indonesia. Engkau dalam maji dengah mana dalih Istanbul. Tino Anbara dalam tusah. Ji tusah tutung alang jadi haji loji penapis minyak cumen harus ya. Anbara tutung hamaga akur-kuri tatah layang haji atu meter persegi. Tino ani Anbara ji tutung alang dekaya dahi negeri risiko alang bo. Angio mana dah pihak kuasa alang tek talam madalehanan. Angio pusat maklumat pelitah dalehanan tutung alang ana bara. Jadi mana G unit sistem penulinan haloji penapis minyak kecumen ni. Hana melawin tek joh pelanggaran proses teknologi. Dan ci dengah men dalih Istanbul alang apalasi dengah men awang dalih kinah dang pahmu ngeluak dengah men awang dalih te jaga alang piah nguak lebih jima. Ya melakkan 6 minit kalau ana telah sang apa yang ngajaki te kereng dengah mana pun dengah radio mana kala Lumpur ha pukul 5 junang apa ji dalam info nona pendengar kelia. Ya mana telah lantai humaru jaka ani sayu ngelarah lebih mana telah puido hapo yake. Ya sayu ngelarah hadomiku mana telah lim. Ya talam maklarah tamat lebih ni hati manhang atelo alang apa ji pahlong aku man ya te manhang atelo alang sang te agri dah pandak telo tiku mana pasen ya pegu te jong amigu tam ya hati manhang atelo alang apa teme dah anak atelo alang sang te sekolah dah hanemi hadui hadui sekolah dah ya wi nak membebasung dah anak atelo bub dah hanya nang sayu-sayu ya. Okey, talam maklarah ta malavi ni ya sayu hakna mana telolim halang pa ana peji dahin na radio kayan na tangen na peji dahin na kami putung don lepas putung aja ka telo apah mo dahu apa jo mana radio kayan Miri FM.
1: Buah libu, buah baduk, pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung daw, manpukun peludua ngedaw. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusiang.
2: Penghina radio kayan, Miri FM, mon pukun peludua ngedaw atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio kayan, ngebji itam.

0: merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Dari kerajaan dan belanjawan negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini ganda menjadi negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya menjadi komandan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara dan rakyat.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan gelan kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu terus memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup karnival hebatkan perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Diucapkan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Bahkan pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai cara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia Julian Alfred iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kyla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Kayan Pejirhim Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhim Kelok. Saya melarah lebih puji dahir DJ yang ngejeloha program PDK puji dahir naik kelok. Saya kenal. Ia mana telah 55 minit lalu pukul 5 lebih dengan mana pun dengan radio mana Kuala Lumpur tepat pukul 5 lebih ngahap ni dan ana telah kering ngeluak te jaka alumpia ngawak lebih jima. Ya pukul 5 junang hap telah peji dalam info nerepah dengan keliah. Ya dalam maklarah tam apa ji dahen radio kaya nak miri FM ya sayu kenap dahen sayu ngelarah lebih mana telok lang mari yang lebon depa peji dahen telok. Ya jan hado mana telok lang sambut do kenanak do ni ya tusu da bulan 6 happy birthday menikah bake ya sayu do kenanak. Selamat hari jadi, ha, kina Tuhan memberkati telok lim, dalam hadui, dalam bisnes, dalam sekolah, dalam dunia tua, hadui lang telok na, kina nak lebu sayu hati duman ani, ya, lebih na uk ageh lang sayu mana telok lim. Ya sekenap mana Lauren Mike peji dalam mengelarah tamu lebih ani. Sayu hang larah lebih hui nak man nak luhong jau bedelin na berauk payak ding ada belin ke baja meri mujan nak keling temawi Richard Lingan ak brown kita nuban semua lahang Priscilla ubung lah Siti Diana Linda Siti Diana sekenap man Rusi Tina Zai Lawrence Nahena Pelahu sayu ngelarah lebih man Ulau John man dah telah pakai-pakai radio kayan alang hakusik dengar barang dengar daripada hake lagu katok lagu ya telah mengelarah tamat lebih ni ya sekenap dahena sayu ngelarah mana telah lim. Ya jarun na telok ngelarah lebih. Haji lagu alang alihe mana telok lagu rasanya urai amasayu ukun.

Oke, lagu ini mengisahkan kehidupan seorang ibu tunggal ya, kepayahan, jatuh bangun. Yang penting usaha dan kerja keras, kita bersih ke depan.

Radio Kayan Miri FM. I like.

0: Okey, lebih ni hawi lang korek menadi tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidah usahawan lah ngatak antam na lana norepa u berjaya lantai alam aduina. Dan dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah wini, abin dua anak wini ini, dengar saya dahin meludang peji dahim lebih ni.
0: Mau saya kenap menikah lah abin mau kabah kat naik peji dahin kami lebih ni. Langguna lah ke matang marung dan ke bara asan kat ke dahin hadui lang imnati ke bara emetam.
1: Ja, aku mujan lah asan menlong bemang anak abal lah kena lepas. Kui terlibat dalam hadui dagang ni, telok puluh duman-duman ni. Hadui kui ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okey, abin ni ikat ni ke jidoh inan pikal ho tepa anak tepa family nanti ke nuna tu ka bagi kira bagi masa ka te hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah ho te ka tanggungjawab ka lah ho te alam hadui ka usahawan nanang inan ni
1: bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan sa ta dahin keluarga ta ka masa ta ka tuk anak ta masa ta alam hadui ta mesti ta disiplin te masa ta. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak ona aku yu aku sedia na hawi aku cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok inang nanan di nanak tetes sekolah alam dah dak ok jadi kereni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak tak ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus TG tu mesti balance lim kat tam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat lah po nya adui lo ligit tu ka am bikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
0: negorem na jaru nika jadi ji kluna na lang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa nun lim pencapaian na lang o imala jarun atang 30 duman
1: ya okay tek ka ko o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini deh aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okay, anak ji pencapaian telo anak kayaan haga itam na agri hati dalam program tam doni. Oktan yah menikah abin ka u anok anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okay, jito kalang sayu lah mina tek ka menhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi hae nuti nyadang mo matangarin telo puan mujan ni ta alam hadi-hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngendang-ngendang lim hadi lang anak ti. Dan prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang-atang ka berjaya pia karini.
1: Paling penting alam diri ko eh. Una lo, mesti ka jujur. Abi ka am jujur jih ngun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin nalang masuk te. Abi te sin masuk mang suka ti pakai sembarang. Mesti unlock sebagai mode pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te mode usianan berjaya. Paling penting mesti entak lo model tu. Disiplin diri dan paling penting. Jujur, amanah, teh duita.
0: Dan pihak hati kepenita sendiri.
1: Amanah. Awi teh utang, teh kelunan mesti tebayan.
0: Pelalo
1: bayan. Jadi, awi dah upah saya kak kata, senang ni tak na bisnes jangon. Situ sah ika elau dah laan. Dah elau itak laan.
0: Okey, anan hati ji dah tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah peha awi mina nusi teji batang katuk tak alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri-kuri tu kalang dang o anak barap au sekedap jangung lo abin habah nai peji tingkame ningina pasuklaan halam program tam hak Radio Kayani.

0: Penghina Radio Kayan.
1: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau. Iya, nah, dalam peji, dalam bis on air, telok, ya, dalam kelarah tama lebih ni, telok peji kelengi, hatejo usahawan, nalang ni, malam hari ni telok hujan lah ngap ni, ya, hate menhang telok lang ulebo sayu, hata lam hadui, hadui dagang, ya, apa jo hamano, hadui telok dahena sayu. Aja telah apa pihak maju nurepah maju dahin dah alang berjaya dalam hadui-hadui usahawan dah ya. Ya mau tek menhang telah alang tek kenapa sang manu jiji hadui ya sunat telah norana amelak nanu titu ah apa jo dalam hadui telok ti haja telok lebo sayu dalam hadui telok ya te tok tok alang ha perlu an telok tang asuna eh matang te dah alang u berjaya napa u lebo dah hen apa lahu telok dang aku sik pengjam telok ya dah hen bake-bake telok alang perlu ya tolong te jo mano hadui hadui dagang. Ya, jemlah telah peji dalam info nore pendengah keliah Haji Uma dua tingkat jenis struktur tidak kekal ha kampung Joriah Abang Ramli hati bato tusu setengah halan oya ana baratutung ate tusah tutung bulat do ani dek. Tino ngioh mana ketua jabatan bomba dahin penyelamat Malaysia Zon 4 Sibu Andy Alibara dah lok te terima ya dah buka melalui natu sahanan te pukul 60 ji junang jih made dahin tutung ni anhinang melalui ji uma alang ana bara kira-kira atlo layang ati telo pulu kaki dahin peta na pulu saya kaki alang ana bara tutung 100% ya abin na pui jendang dah ang nak te megak lim uma anan anan ji tusah tutung Uma dua tingkat telah jadi hasibo. Ya, dalam maklarah tamat lebih ni, ha, perlu telah jaga tejoh ageh telah.
2: Ini merat boleh tak kenan silo kawit ni. Nun je jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imtil lebak gula hal macam kopi ni kere. Memerana belah ni.
3: Nun dia dah tipong, Nun. Alek-alek lebak doan kat dia kurim. Tak kan ni. Uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa? Emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak dia. Tak-tak ni dah.
2: Dah, nak pitut senang. Jaita ni umale. Dui ya tak. Gula lebak ni liang nanti bas
3: tipong u nanti tipong dang nanti masam-masam pikat ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
2: aku hinang tudak ku ni sayu kejam tudak ku ni pok biasa kan ni gak aku ite meda rumah ku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayu kena jima duji u sayu nana.
3: Ada-ada tipong dap loh ku hinang tudak kena Jibulan o anan.
2: Silo kawit. Oh, silo kawit jina ni ketek deh. Oh, silo kawit.
3: Nun deh tipong, nun deh.
2: Aku baru limo mobat. Itu barang semunang tudak kui. Aduh, nuk ni tusak kena ku.
3: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Ben akui Lorita Daluhat Radio Kayan.

0: Gini gini.
1: Iya melaka dalam 10 minit kelaan telah sang lasi ngejeloh program PDK peji dahena kelo lebih ni tempat pukul 6 lebih. Ya tina pukul 6 lebih dah bidayuh majoh program dah mon RTM Kuching. Ya dalam mengelarah tama telok jemani mon pukul na telok atang pukul 6 lebih aku DJ yang mai sayu ngelarah lebih sekenap Tuhan memberkati telok bakai-bakai radio kayan. Alang apaan apa ji ngajalah apa program tam. Hui nak mana telok lang peji man pukul 22 bulat do deh ngajalah apa program ngelarah ngulanin hapan onang ka pejoh dalam program PDK peji dahena kelo. Ya mana telok lang teh pasana ya kucing semarahan serian bau dahena lunduk. Una pa mana telok langgar yang pakai online radio ya saya kena ayak-ayak mana telok lim. Ya dalam maklarah ta malevi ni hito kata lo aku sik dengah bara dengah mendahak bakih-bakih telo no depa mendahak hina na tama na tolo lentek ha umaru hui nak man na tolo lentek ha lalesu. Kio kui halim telok hipun telepon ni apa na telok deng apa kati yang dengar hati hang telok. Ya talam maklarah ta mak lebih ni ya mana telo alang apa no talam mak kereta geri kereta. Ya hitok te keselamatan nur pangiyah dalam aturan alan alun mana telo lim. Ya lagu alang ngabayar loh mana telok lebih ni ya hantu cuma na telok alang ngeri yang pakai online radio ya lebih nak mana telok alang nyadui ha dalesu lagu alang kenan Alex Lihan mana telok lim ya Tuhan puboh Tuhan nyapu nyingo telok lebih nak dalam hadui dalam ageh telok lim sayu ngara lebih Tuhan memberkati telok lim.

selamat bumi semua sademuti pun puna bar NRDA 2 projek Krobau Bisaya kakak pimasang wilayah utara Sarawak 2 ekonomi community. Berita nyukat 260 juta ringgit sen pengisi dia JBPM dan operasi SAR. Ratus terboga bos bayar dah jaga-jaga 2 kes nipu online. Dapat Ngumi bersama dua kut film Nabuang dan Abar Ngumi YFM Bidia. Pimokat Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA bukti sijaka Perintah Sarawak berikas pimasang wilayah utara negeri itu amata delimbang dua lawas. Gapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas Sebenang boga masang projek pimasang jurah duria obopono sen infrastruktur ekonomi Krajanomi do sosial dan yang notu rakyat ria kinyam pimasang de robih pago. Pimasang infrastruktur kekal jagin asas utama pikomang ekonomi moderna orang raya gimatan do sistem pingakut de robih pago. Ya sobdeniti dan malam kebudayaan sempesta babulang dua lumba Krobau edisi ke-20 de Batu Danau Limbang. Teks pengusaha pebasa da gapi Menteri Industri Pinguman Komoditi dua pimasang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail. Nyatua pasar komitmen pimasang de wilayah itu, Perintah Sarawak mengibonar dana awal bitoket 6 juta ringgit nganyak naik projek komersial Kerbau Bisaya. Iti saka ria buka peluang bau nuduk pimasang ekonomi nyaa Bisaya. Dato' Amar Douglas Uga Somenang, dana ino bongin nuduk amanah kebajikan Bisaya Sarawak. Projek ino adin kajen pingbonar tapak si bayu dapat apa-apa si punua. Projek ino saka ria kakat industri Kidip Krobau The Modern, ruasan pidoras sektor hiliran dua agro kerja nomi tempatan. Opis Menteri Perumahan Dua Perintah Tempatan KPKT ngibona sukapranya 260 juta ringgit sowa iti nganya nama da pagu pikokas Opis Bomba Dua Pengramat Malaysia JBPM dan Operasi Karik Dua Pengramat SAR. Menteri Perumahan Dua Perintah Tempatan Nga Kau Ming sobenang sukapranya inu nganya notu JBPM sentiasa bisidia ngijawin onyoni sija har bigaut. Dari bawah rancangan Malaysia ke semangat dua, bitoket ni poin taruh bilion ringgit puna bongi bonar dan yang miris aset biguna JBPM sempurna sedia tipuh omu. JBPM sentiasa ubah mitiak dan bisidia sobat perlu bitinak rikas ni join har bigaut. Pinamah warga emas dua kabad de saru biguna dan pinurung medak bitamah pimitiak kurangnya adogi pimane dan bidang penjagaan. Menteri Pimasang Dayung Rawang Dua Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukrinang tugas jaga nyaa biguna dan pimane khas nganya notu pingidip nyaa de jaga ino sentiasa tateng ide jeka tanggungjawab de biasa. Opis Menteri Ngirusu Institut Sosial Malaysia ISM piluas program latihan penjagaan de seluruh negara ngana perua penjaga drobis profesional dua de ogi pimane. Pinihat Opis Menteri ialah perua 2,000 penjaga profesional sowa ide. Itina bitotek dua pimitia de semakin bitamah kurak perkhidmatan penjagaan de institusi dua pusat de bikait. Ia sobat ini ti nuduk pengabar selepas program ISM at Community Menua Sehat Community Sejahtera de Kuching.

Kita bu dua abar. Ratus tu bagus bayar dah arit bijaga-jaga kurang boga masam gaya nyak nipu secara online de semakin boga beraku dalam pikomang teknologi adin. Menteri pengakut Data Sri Lee Kim Shinang jenayah komersial amatah sindiket nipu adin ira jenayah de boga seraru beraku apabila semakin boga mangsa de bo nipu duit serau pasia tikoya. Penjenayah pun pakai boga masam wat gaya murerah menyamar jagin pegawai perita, pegawai bank, polis, dua serikat kurier dengan nipu mangsa. Rupa dinu ratus terbogo bersebaya mak mudah bersaya semua oginya telefon, mesej atau link de senyaa de diknya piruah dua di sebarang bikusi penorang bank, password, bayar kod pengesahan transaksi OTP. Ya sobat niti dalam program Sembang Santai bersama PDRM Miwi 2026 The Dewan Sebaguna Kampung Pengkalan Lutong, Miwi. Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Sebangan kungang gorak aktiviti keusahawanan dua dalam masa desama buka robis sebagai peruang pindapet nudu ratus danu. Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawinang pimudah inu ida sijak jagin topat sen interaksi sosial pak jagin ke pigorak ekonomi sopa pasar. Ia dah jangin ke adun sebuyau, Bisaya, inisiatif itu dia pidora sada sosioekonomi ratus dan ngijauin agenda pemasang negeri. Ia sopadan itu, seopas odininga RTC Sebangan. Ia namanang, si jaka nganyak masang sopa pasar dia doras kitu bu obon nai nganyak notu rakyat sama rata kinyam piutung pemasang. Radio Sarawak masih biguna nganyak nyamung komuniti di seluruh negeri. Gapit Menteri Pengakut Sen Sungi Dua Raut, Dato' Henry Harry Jineb sobunang, iti hamata de kuasan ruah pasar de doi sukup pimudah telekomunikasi. Bituna do geografi Sarawak de ayu, radio masih biguna nganyak ngimpin orang ratus tan robis juk puru sowa de ropas. Ia de jagin ke? Adun Tasik Biru sopenang, sungguh pun teknologi komunikasi adin memakin maju, radio masih biguna amata de kuasan de arok doi pimudah telekomunikasi de pago. Dato' Henry, sobedeniti nudu RTM de Kuching. Onu ayu de ngeramat sama-sama de Sarawak pikiran semangat pibakong hormat dupan ratus negeri ini. Gabi Menteri Kerja Toyak Dua Komoditi de jagin ke Ahli Parlimen Sarike, Dato' Sri Huang Tiong Si sebenang, program Gongsi Raya Gawai 2026 de mengatur pikirian pengidamai ratus de boga masam kaum. Ngabang ke rumah terbuka dua ngeramat onu ayuh sama-sama, meprapat torin jamit ratus de boga masam kaum. Ya namanang, semangat pibakong mesti kitubu dua jaga, dua hoboh nyamung da mung bau, nganya jaga pingidamai negeri. Ya sobedeniti dalam program minuh The Serike. Ni orang dari Mekobes ropas motosikera rangar bosi pembagi orang de gimatan Tun Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching suam pagi sumia. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Cabunang, mangsa de bi umur 40 sawa ino, bisanya nang dang pimonuah ke pasar suap Petra Jaya, si bayu har inu beraku. Mangsa, monam bona de ba'a, domo bono tap nang kobus de topat inu gah da pasukan perubatan. Kes sebenya sad dribo seksyon parpuru ni kurungan ni akta pengakut orang semeng peri moi puru ju. Dan ku kama sabar ku pasabau pun pun. NRDA dua projek Krobo Bisaya kakat pimasang wilayah utara Sarawak dua ekonomi community. Peritah nyukat 260 juta ringgit sen pengisi dia JBPM dan operasi SAR. Ratus tebogo bersebaya dah berjaga-jaga dua kes nipu online. Mutis Jabar dan YFM BT menyusun da Syarifah Jauyahwan Abdul Rahman dua menukar kang Sinabau dan Wanisya Deni sen seksyen berita ehwas masa
RTM Kuching. Selamat ngumi. Salam Malaysia Madani.

Ya, selalu gaun sama lagu penghibur masa Tonya Sapoji de Matina. Sama lagu penghibur pembuka kita ada segmen ngancang peta. Lama tandu anu minggu iju anu buran 6 2026. The segmen ngancang peta ada bersama dengan aku, ada petugas, ada kepukul lapri I, Bingaram Siti Mati. Yang mana biasa dengan duh lagi dengan aga, sama pukul 6.30 dengan pukul iju, lamatan nu Siti Mati. Dengan masa ni dengan program, aran pimudip ataupun semayang ya, de anu minggu Siti, pukul mahi Bingaram Siti Mati. Dengan masa lagi nyilung kita dengan segmen ngancang peta, ada kepukul lapri I, Bingaram sebayuh kita nyerah tugas, ada kepingarun ami de beken lagi ya. Okay, terus lagi kita berhibur dengan lagu penghibur bersama dengan Mekis, Steady Amang Kala.

Anu Radio Sarawak. Radio Malaysia Sarawak. Adi sebungas ati dongaten ngaden Radio Sarawak. Dol mansa ngerasmi ngaju anu beranjun soak semempri irimah perupat. Radio Sarawak, gurut siaran I pakai di transmisi gerumang sedang-sedang. Kani gerumang puro adi peruah program dalam peminyu Melayu, Inggris, Iban ngabisina. Plan yang netap perkhidmatan radio dong naik ngasuas memperi Pat Pruni ngapunurung technical sub British Broadcasting Corporation BBC. Penyimar adi dong nurak tipuh ane Sarawak debian penyampai radio juruterap onkah penerbit program adi bian pemandai betuku. Ngane juruteknik Dr. Mitsu Separ is yang turun ngajar enak tempatan. Ditipu awal penetap industri penyiaran, Sarawak menegas yang penurun beranja so organisasi penyiaran Commonwealth. Kekedak so ngera adi dia nyerja di Radio Sarawak, Ines Saleh Asko, penerbit program kanan, penyampai perkhidmatan Melayu, Taibi Ali, Ismail Hassan, Saman Hasna Haji Daud, Ju Hock Guan so Singapura yang perkhidmatan Inggeris, Tan Seng Lim, nga William Chow yang perkhidmatan Cina, Kak Grun Sin Lembar, nga Pengkeras Idia di perkhidmatan Iban. Ngaburan Epres mempilih rima perumai, Governor Sarawak Sir Tony Foster Abel ngarasmii kuka perkhidmatan rangkaian Radio Sarawak karipas ana siaran radio 9 jam dong netap dipakai gerumang sedang-sedang saman gerumang puro ngasuak 60 taruh Radio Sarawak dok tubu ngar Radio Melaya ka ido kaden bau ngaden Radio Malaysia Sarawak. Radio Malaysia Sarawak media berang masam segmen yang berang masam community adi saman Melayu Iban yang disina ngarepet suak 60 taruh di dinget saluran dong nama ana ina perkhidmatan bidayu yang kudu-kudu tayo ana ina biata bau jagoi ngabukar sadong ngateben sewa 96 taruh tipu siaran dong namah kas meng 6 jam kadi teben minggu siaran ana dong namah kas meng mai jam ngasewa 65 tipu siaran dong namah ke 22 jam berang andu ngadu 24 jam di teben minggu ati saman siaran radio pendidikan ngar radio angkatan tentera ripasana siaran drum peminyum lanau dong netap dikis 5 minit ina yen peruah agah drum peminyum lanau karipas ana peruah info semasa. Radio Sarawak jadi medium bahasin keadaan pasar agenda penubuk Malaysia. Berkonsert yang peruah ke konsert sobara artis. Madin, gegep 22 sewak Radio Sarawak dong netap. Kesiaran radio pujuu mujur. Daya ratus dapat dengar ke tinggak para penyampai radus di platform media sosial. Radio menegah benak berubah bertunak dengan pemujur kecerdasan buatan AI. Adi mehjung bedak kena dengar program radio saman penyampaian DJ. Sehati sejiwa. Selamat anu Radio Sarawak sebab adi 22.

Sibungasi, Punpunaga. NRDA ka Projek Kerbau Bisaya kakat penyekembang wilayah utara Sarawak Saman Ekonomi Komuniti. Perintah nitah perungun 260 juta ringgit ngan negap penyedia JBPM drum operasi SAR. Daya ratus dok ingat bedap jaga-jaga di kes nipu drum talian adi dada bitambah. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vikmo Lauren Dremegah Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, penetap agensi penyekembang wilayah utara NRDA Kiren Perintah Sarawak tetet drem bedak rekas penyekembang wilayah utara Resati Rebesi di Limbang Kalawas. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas Kidanang berang masam projek penyekembang Aen Karedo Mansang Saman Infrastruktur Ekonomi Kerja Nemi Saman Sosial yang itu rakyat kenyam penyekembang adi rebis timbang. Penyekembang infrastruktur perju jadi penumpu yang kakat penyekembang ekonomi Saman Aran Raya Jimatan ke sistem pengakut adi rebis kena. Ayah dan sakati tipu ngarem betan asar bipawat pesta babulang ke Berumbak Kerbau sebah adi dua pundi di Batu Danau Limbang. Teks menangi dok basa bedak gapit Menteri Industri Pinguman Komoditi ke penyekembang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail. Sedenana berkait komitmen penyekembang di wilayah hana, Perintah Sarawak menegah nyibenar Perintah Beranja yang puni perungun 6 juta ringgit yang naik projek komersial Kerbau Bisaya. Arti jakak kuka peluang bau yang penyekembang ekonomi masyarakat Bisaya. Dato' Amar Douglas Kidanang, Perintah Beranja hana, dongen ke amanah kebajikan Bisaya Sarawak. Projek anak Madinati aun kajen penyebenar tapak sebayu demansang sepunoi. Ati rejadi penyegerak industri kudip kerbau moden keda so bedak beke pitak hiliran ka agro kerja nemi drum reis. Opis Menteri Pramin ka Perintah Kawasan KPKT nyebenar Perintah Beranja 260 juta ringgit so ati yang nambah kena penyakas Opis Bomba ka Penyelamat Malaysia JBPM drum operasi siroh kan jeramat SAR. Menteri Pramin ka Perintah Kawasan ngakoming kidanang Perintah Beranja ana inah yang netu JBPM adu-adu sidia drum nurak tedek har bergaut. Diribo atur pimansang Malaysia adi simeng dua perungun di poin taruh bilion ringgit mendo jibenar yang nama aset adi berguna JBPM yang net tipu tui. JBPM adu-adu drum takah siap sidia amai tedek misi berguna rakah bergaut. Kiang nyamba adi dedek bitambah berguna diribis bega individu adi bian pimahir drum pitak penjagaan. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawang ka Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Kidanang tugas jaga daya berguna pimahir khusus nganetu ngera nakidok jaga kade kaus pinanggong biasa. Opis Menteri So Institute Social Malaysia ISM kapah program training penjagaan Dindi Abang Reis yang peruah rebis bega penjaga adi profesional ka bian tauliah. Benda ni inah yang peruah 2,000-an penjaga profesional sewati. Ati beramah ngapi nambah pemitik tunduh pitak penjagaan di institusi ka pusat adi bikait. Ayah kena sakati ripas program ISM at Community Menua Sehat Komuniti Sejahtera di Kuching.

Piju dingin nga aga. Daya ratus dokingat bedah adu-adu berjaga-jaga tunduh berang masam kerja nipu drem talian adi dedah bertambah beramahnya penjikembang teknologi moden madinati. Menteri Penyakut Datuk Sri Lee Kim Shin Kidanang jenayah komersial rebisi sindiket nipu madinati ina susah baga kan dedah bege mangsa menyap duit setegara dog nipu. Penjenayah pakai berang masam taktik saman menyamar jadi pegawai perita, pegawai bank, polis saman syarikat terbarang yang nipu dia ratus. Ngana dia ratus dok ingat pada dia udah tiur di penyebegan telefon, mesej puankah link adisaruh saman bikutung terang bank kata laluan ka kod pengesahan transaksi OTP. Ayah kena serati tipu program krakar bersama PDRM Miri 2026 di Dewan Serbaguna Kampung Pangkalan Lutong Miri. Pusat Transformasi Sepak Pasar RTC Sebangan dapat kakat aktiviti dagang kakuka rebis bega peluang penyedapat yang rakyat di kawasan ana. Menteri Utiliti ka Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi Kidanang terunana dekas jadi platform interaksi sosial pak jadi penyegerak ekonomi sepak pasar. Ayah adi menegah adun sebuyau sabanang inisiatif ana rek negap sosioekonomi rakyat sama nura agenda penyekembang rais. Ayah kena serati ripas merawat ka RTC Sebangan. Ayah namanang rakah kakar penyekembang suap pasar, rek pejudo mansang yang netu rakyat kenyam utung, so penyekembang adi rebis timbang. Radio Sarawak peju kanup nura jadi penyejawit komuniti di Ndi Abong Reis. Gapit Menteri Penyakut yang sungi Karawat, Dato' Henry Harry Jinep Kidanang, atik rebisikan pemudah telekomunikasi Gebabuan Nisit di kawasan sepak pasar. Rais Sarawak adi bayah membedah radio, piju jadi medium adi cukup guna yang rakyat yang penerang, sedang rebis juk perut sewa adi ripas. Ayah adi menegah adun tasik biru Kidanang, sungguhi teknologi moden madinati dedek maju, radio piju relevan rebisi di kawasan Adigi Bayu biar akses telekomunikasi adikena. Dato' Hendrik dan Sarati di RTM di Kuching. Sama-sama sita rami berang masam kaum di Sarawak, piju jadi terun yang negap semangat atuni kaban, toleransi kastabi beradat adi jadi identiti rakyat resati. Kapit Menteri Kerja Tiak ke Komoditi adi menegah Ahli Parlimen Sarike, Dato' Sri Huang Tiong Si Kidanang, pengatur program Gongsi Raya Gawai 2026, kiren penyibemai rakyat berang masam kaum. Ngabang karamin tikuka tipu rami menjadi tradisi adi negap atur bidingan di asah rakyat. Ayana manang semangat atur nikah banana guna peju dog jaga yang netur esati adu-adu bemai. Ayah dan sakati tipu program mana di Sarike. Ninan Pimiang Tinggi Ong ripas motosikeri numbong buang besi di Bingan Aran di Jematan Tun Dato' Patinggi Abdul Rahman Yaakob, Kuching Isaisan Mija. Ketua Polis Gadung Kuching SCP Alexan Naga Cabu Kidanang mangsa di biumur 4 Maisoa dalam pemenu So Petra Jaya ke Pusat Bandar Sibayuh Motosikeri Tegasar. Atik membedak mangsa beragam benak di Ubaki Kadung Netu Tinggi Ong di tempat harjadi. Kes dok nyiasat tunak seksyen 4 pundi karung di Akta Pengikut Aran 1200 Mai Puju. Angaku ngemasgah kudik bahasa pun puni. NRDA ka projek Kerbau Bisaya kakat penyekembang wilayah utara Sarawak saman ekonomi komuniti. Perintah nitah 267 juta ringgit negap penyedia JBPM drum operasi SAR. Daerah tu sedok ingat pedap jaga-jaga di kes nipu drum talian adi dada bitambah. Ngana ati aragah dadok nyusun bedak Syarifah Aujau Yahwan Abdul Rahman, so section berita helwas semasa RTM Kuching. Selamat singgumi andu ka salam Malaysia Madani.

Ya, lagu Mibor taban pada Chris Udenkan dengan Alan Kayan de mati na ngunci cinta lagi ya sama perempuan kita de segmen ngancang pete sama ada lambatan du anu minggu Siti Ijuk Nuburan 6 2026. Dengan ni lagi dengan agah semua pukul ijuk timati di menan sena bukan sadong dengan masa lagi live Facebook WFM Bidaya kita de lambatan du Siti de de bersama dengan kita. Semua belah dengan kita geng-geng awah lagi ya. Semua ada at yang pakok dengan lagi Paul Korek. Ya, selamat kemianu dengan selamat ngancang petuk DJ dengan semua ping-ping YFM Bidaya de kemianu ti. Harap kita semua sehat dengan terasa de kemianu ti. Pagu numi de kawasan tebede lematan nuti kuana. Tapi masih rasa peras tibu de lematan nuti lagi ya. Lagi okay, dengan lagi Midesem. Hai ya DJ geng-geng awak, kabar peminat-peminat YFM Bidaya. Dikit-dikit bara agi, selamat ngumi ka selamat bidapu dinge. Happy blessed Sunday evening ya. Warmest regards semua-mua submi the same. Masih lagi the Jichun 4 ya dengan bersama dengan kita dalam mata nuti semua belah dengan dengan awak Facebook YFM Bidaya. Dengan terus lagi kita berhibur kolektif bersama dengan The Seal dengan Rahayu Kurnia. Tetap bersama.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa doktor up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Sibungas Neti Pun Punaga NRDA dengan projek Kerbau Bisaya ngeben pimanjang wilayah utara Sarawak serta ekonomi komuniti. Perintah nyugon 260 juta ringgit tina negap JBPM 2 operasi SAR. Inya ratus Dok Pitayun mehen gagit dengan penyumak kes nipu abih talian. Selamat lemah tandu bersama dengan aku Angeline Impor agah lemah tandu musuh YFM Bidia. Dengan ti tengen agah, pengada agensi pimancang wilayah utara NRDA bukti tanggungjawab perintah Sarawak dua picepat pimancang wilayah utara negeri iti hasna delimbang dengan lawas. Gapit Premier Dr. Amar Douglas ugah embas menang ahi projek pimancang bideng dengan ira tunda menginfrastruktur, ekonomi, pinami serta sosial tinan pasti rakyat kinyam pimancang de lebih adil. Pimancang infrastruktur kekal jaji asas bahas tinan mancang ekonomi kiburut jeran bahas jimatan dengan sistem pengangkut de lebih paguh. Bidanti uang biucap dengar kebudayaan berendu dengan pesta babulang dengan lumba kerbo edisi kidupruni de Batu Danau Limbang. Teks ucapna dok baca bedak gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan pimancang wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Lebih jejeb berkait tanggungjawab pimancang de wilayah CN, Perintah Sarawak ngilulus belanja 6 juta ringgit tinan pijaji projek komersial Kerbau Bisaya. Ti jangka muka peluang bau neg pimancang ekonomi inya Banca Bisaya. Dato' Amar Douglas ugah menang dana ti rajugon neg amanah kebajikan Bisaya Sarawak. Projek ti ngempon penglulus tapak sebayuh dapat dok tunda. Projek ti jaji tegih neg industri kudip kerbo secara moden selain ngerancak sektor hiliran dengan agro pinemi tempatan. Opis Remin dengan perintah tempatan KPKT ngelulus belanja 260 juta ringgit sewati tina negap pikakas Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM 2 operasi Megau dengan Nyelamat SAR. Menteri Pramin dengan perintah tempatan Ngakor Ming menang belanja ti tina pasti JBPM di tahap optimum tina nurak sebarang penyusah bigaut. Derungan rancangan Malaysia kismeng 2 bikahi ini poin taruh bilion ringgit modok lulus tinan mirih aset-aset biguna JBPM dedek sidia abih timpuh datuhai. JBPM dok sungka siap sidia stegel sebarang misi bigaut perlu dok tunda dengan pantas dengan kait dapat dok jangka. Warga emas makin ahi dengan golongan de perlu dok perhati lebih de medak ke peluna ngade lebih ahi inya de panai abi bidang pinyaga. Menteri Pimancang Dayung abi membak dengan nyaratus Dato' Sri Nancy Shukri menang tugas nyaga perlu pimanai khas tinan jamin balati mene-mene dok jinaga beken semina tanggungjawab de biasa. Opis Naminan Institute Social Malaysia ISM dibahas program latihan nyaga di seluruh negara dengan kedah inya ada lebih profesional dengan BP Manai. Sasar Kementerian Seninche kedah 2,000 penyaga profesional Wang Sawati. Tiberandu dengan penyungka ada datu neg perkhidmatan nyaga institusi dengan pusat ada berkait. Bidanti rimpas program ISM Layers Community Menua Sihat Komuniti Sejahtera de Kuching. Pisilung agah. Inya ratus Teg Pitayun mehen gagit dengan ahi banca nipu abih talian dan makin bahas berendu dengan pimura teknologi. Menteri Pengangkutan Dato' Sri Lee Kim Shin menang jenayah komersial khasna sindiket nipu itina jaji penyusah bahas wang makin ahi mangsa beragen duit setegal dok tipu. Pinipu minan ahi taktik kiberet nipu jaji pegawai perintah, pegawai bank, polis serta company ngentet barang tina nipu inya ratus. Dengan sen inya ratus terpitayun menghentai percaya dengan pengabat telefon, mesej atau link masuk inya dekai dekpuan serta kai bikongsi maklumat bank, password dengan kod ngesah transaksi OTP. Bidang tidak program Sembang Santai bersama PDRM Miri 2026 di Dewan Sebaguna Kampung Pengkalan Lutong, Miri. Pusat Transformasi Sepak Pasar RTC Sebangan dapat mancang aktiviti keusahawanan sekaligus muka lebih ahli peluang kedah pincuan neg inya ratus. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi, Dato' Sri Julahi Narawi Menang, pikarati beken semina jaji platform interaksi sosial bagi jaji pimanjang ekonomi sepak pasar. Nedepen Adun Sebuyau optimis inisiatif ti ranegap sosioekonomi nyaratus dua nura agenda pimanjang negeri. Pidanti rimpas melawat neg RTC Sebangan, nambah menang, langkah negap pimancang sepak pasar ira pisilung dok tunda tinan pasti rakyat nginyam pimancang de lebih adil. Radio Sarawak terus main peranan de biguna dua ngubung komuniti de seluruh negeri. Gapit Menteri Pengangkut Dedek Sungi dengan Laut Dato Henry Harry Jinep Menang tihasna tinan nyenang telekomunikasi de kawasan sepak pasar dengan utak terun. Kawasan geografi Sarawak de bahas ngancak radio kekal jaji medium biguna tinan peragah maklumat neg rakyat lebih masu juk puruk sewak derimpas. Nadepan Adun Tasik Biru Menang, sungguhpan teknologi komunikasi itina makin maju. Radio masih relevan hasna kawasan nelegi anyap akses telekomunikasi de pagu. Dato' Henry Pidanti neg RTM de Kuching. Sambutan ahli banca pingirami secara bersama di Sarawak terus jaji manifestasi semangat perpaduan, toleransi dengan saling hormat di jaji identiti rakyat negeri ti. Gapit Menteri Peladangan dengan Komoditi, depan Ahli Parlimen Sarike, Dato' Sri Huang Tiong Si Menang, Program Kongsi Raya Gawai 2026 Petengah, Aman Damai Inya Ratus Tertibilang Kaum. Adat Ngabang Negara Minti Buka, serta ngirami-pingirami bersama jaji adat dan negap teridingan encahnya ratus dan tibilang kaum. Nambah menang semangat perpaduan perlu terus dok jaga dengan nuntai berdata bau dan pasti aman damai negeri ti terus kekal. Bidanti wang biucap de program iti de Sarike. Ni orang kabus rimpas motosikal di tinana ngelantak besi entang jaran di jematan Tun Dato' Patinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching jaga berpagi nyanduina. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu Pidaan mangsa bi umur pat perumahi sewak dua pimpenu nek pasar masuk Petrajaya si bayu ngelantak besi CN. Mangsa risa debaak dengan dognesah kebus di tempat penyusah jaji bedak pasukan perubatan. Kes dok siasat Najah Seksyen Petpruni Abi Kurungan ni Akta Pengangkut Jaran 1997. Tinan ngemas agah tipun pun agah binaca lagi. NRDA dengan projek Kerbau Bisaya ngeben pimancang wilayah utara Sarawak serta ekonomi komuniti. Perintah nyugon 260 juta ringgit dan negap JBPM 2 operasi SAR. nyaratus tepi tayun mehen gagit dengan penyumak kes nipu abih talian. Dengan sen keti agah YFM Bidaya susun beda Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching dengan senalin beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

Ia lagu penghibur masa Valerie Tiam ada Martina Dawa I Ya Sempri Ibi ni terpas pukul iju dengan pukul juk setengah timati. Info cuaca kita ada tumit masa email opis pingan te gaya andu negeri Sarawak. Ya dengan sama-sama kita tumit puan lagi mengenai gaya andu kita dengan reti berseri jaga berpagi siti lagi ya. Okey dengan bagi beli dengan kita ada bawah sahaja bersama dengan Emi. The Wife and Bidaya segmen ngancang peta dan kaping kita melalui rtmclick.rtm.gov.my. Baina pun dengan kita ada tengin maan, tengin CN lagi kaping siaran kita Wife and Bidaya. The masa itina minan frekuensi The Kuching FM ni 06.8 MHz dengan The Serian FM ni 0.7 MHz lagi ya. Okay, sebuah kaping info cuaca dengan terus lagi kita behibur Amba Kais Barang Nazri NJ.

Yang lagu Pengivor masa Wai-Wai Pang band Pimanda Gemuk dengan Sebayung Keping. Info cuaca kita bibur dan lagu Pengivor masa Deloitte Malam Penuh Kenangan.

Okay, jam kita pukul 7:30 ya dengan nanti seninci report kena dulu kita ada kuat kuasa masa pukul 4 lemah tandu kinoai semua 2 jam seluruh negeri Sarawak dengan lemah tandu ti ada ribut pete de kudu-kudu tampat dengan Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sari Kesibu Kapit Miri dengan Limbang dengan anyap hujan dengan Mukah dengan Bintulu dengan wang bingarak sampai jaga berupagi ada hujan de kudu-kudu tampat de Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sari Kesibu Kapit Miri dengan Limbang dengan anyap hujan de Mukah dengan Bintulu ya. Dengan laut de Pairan dengan ti gelombang pinatu 0.5 ke de ini 0.0 meter dengan angin dengumboi masu utara kelaju encah semeheng tok 20 kilometer ini jam. Ya suhu tepun pimaras babi kita de bingara siti sama 24 darjah Celsius tok taprima darjah Celsius.

Ya, bintangku semua lagu penghibur masa Jackson Bosan dengan Magnificent Five The Mati. Nah, ya dengan pukul mahi bingarut saya menit dengan program ya dengan Aran P. Mudip masa Anglican lagi ya. Dengan terus bersama dengan kita ada awal Facebook ada Jackson Ritan. So, mengarut DJ dengan sopura para pendengar setia YFM Bidia. Geng-geng PPSMBK salam manis dengan damai seraru ke Blessa Sunday di sopura. So, aku di kampung Mambong Pen Risen guna ya. Dengan lagi ada berbagai konten dan nyingok bersama kita David Ikom sok petang ya setugas dengan semoga sihat dan ceria selalu DJ guna Lucas Nixon sok ngumi guna semua gawai ya Vincent Tagau ada Dublin K Baja dengan setugas guna dengan lagi berbagai konten menang sam damai berkat semua kemut salam babai nak tayung konten tujuh nak balas suat babai masing-masing balik ni tempat kerja aku nak harap selamat tok tempat tertuju ya dengan Will Patrick bersama dengan kita dengan lagi ada Rachel Marikan salam manis so aku di Kuala Pilah Negeri Sembilan nak berdengan dikenal adup nak aku nak terus lagi bihibur bersama dengan Harry dengan Stephanie susah senang di bersama

Ya Cinta Seruga, semua lagu penghibur Michael Gayut MG dengan Aaron DBL Project dengan Sboing Keping RNP Mutip pukul Mahi Bingara, dengan terus kita berhibur lagi lagu penghibur Mesu Sky Night dengan Bell, lagu Saat Mu'u.

Saya kun tabi sunai kun kabang. Aku Reverend John Libar, sogri yang leken. Bila pun lagi yang kini, dah jaran program pemudik tenan anu minggu siti. Nah kita tiguru atau penagih program ti, kita tiguru nagih heminan nyanyi.

ada sembahyang doa Trinitini. Oh Tuhan, tanpa akam dan agap semuanya ada percaya ada akam dengan masih kaping sembahyang kami. Jadi sebab manusia ngan yang lemah dan pada ami kai kanan ngunah ni kayu da pagu kekai minan pinulung Tuhan. Ami nyungka Tuhan nyugun kami pinulung suberkat Tuhan. Sen dalam ami ngajah pusen Tuhan, ami kanan ngunah kayu pagu neg Tuhan, baik dalam karan atau dalam pengunah ami. Pada Yesus Kristus Tuhan ami dak mudip dengan maguh perintah sama ngenakam amang dengan Roh Kudus ni tanpa mandeg situhai-tuhai. Amin. Jadi maca dan anu minguti tumi kita masuknya Sen Luk bihan semengenem tigur ke maca masuk ayat ismeng prii tok taruprundi. Ada ini inya sani deraja dan pikaian sangen dengan kain halus. Namaan sidi milang anu. Lalu ada ini inya ada lenge ganan Lazarus. Puno tibu benda kadam kadeg. Meneg rak miso adep ne minan tantu kayu menaan dan jatuh semeja inya deraja en. Ayegang meneg dengan kasung nyelek rangetang kadeg. Dan ni tibu-tibu. Jika itu hai, rimpas en, inya delenge en pan kabes. Sekarang dok taban malaikat neg nehen Abraham. Lalu inya deraja pan kabes ke. Lalu dok kinubur. Lalu dah si bayan, ain sen kenyam sangsara. Tengi ngerah nyamu lalu, so juho sen tubuk Abraham dengan Lazarus ngulu da aceg. Lalu si en magan ngaba kuan si en uamang Abraham masih negaku. Lalu nancak Lazarus nyicob silung piniju tangan piniju nang da umo. Lalu nancak gati sen nana mabi jilehku. Sepakuti dalam sengsara da wang ihapui. Pakuan Abraham nyaut si en, o anak ingat wang amu lagi mudip. Amu moh nyamut kayu da pagu. Lalu Lazarus moh terima kayu da biek. Pak iti na si en moh dog sinanang. Lalu amu na purjara. Lagi dengan ada ini kulok dahi nan baat kita. Baat kami dengan amu. Sen kawa da ra suami ra negamu kai boleh. Lalu da suamu neg ami kai boleh. Kai sen nyaut menang. Kamung en ince amang Abraham, aku nyungka kasih akap amang, nancak Lazarus kain ngajung ramin amang aku. Sepami ada rimuh orang berdi. Sen-sen kia pitayen kawa, bin kawa suwa gati dengan sengsara ti. Pakuan Abraham nyaut sen, kawa mabiu Moses dengan kawa nabi-nabi. Sen kawa buleng kaping kawa. Kuan sen nyaut, kai mengen amang Abraham. Pakai ini orang inya masuk kabus gaid ne kawa. Sen kawa seira nyesal. Kuan Abraham nyaut sen. Kekawa kain kaping Moses dengan nabi-nabi. Kainya ada makat masuk kabus pan. Agak mah kawa se kaping ajar na. Siti mah Injil Kristus. Puji Kristus dan Tuhan kita. Amin. Minangganan tanpa amang, tanpa anak, dengan tanpa Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, selamat kita meh nyemut anu gawai daya di sositi. Harap tanpa merekat semua kita dalam ganan Yesus Kristus. Timpuh dan kita juga terima kasih minta tanpa merekat ngudus kita dan ini sewa derimpas. Main lagi, danuti kita juga terima kasih dan tanpa yang kita mau piduduk muun sewa bau kita. Jadi dua perkara seti patut kita merti. Ani-ani datunah kita, kita mesti biadu berterima kasih. Bekennya kumanyang, pak semua kita dati nampak tanpa. Sebab kumanyang bukan dus tanpa, habis kucek kita pun kena dus tanpa. Jadi perlu kita kempuan, kita empuan tanpa ngundus merekat kita. Biadu kita terima kasih. Balik lagi kita ada kitab Injil dan mati ni. Dudur pinacaku sen Injil sen Luk
bihan semengenem tigru pinacam hespri tok ayat tarpundi. Da dalam kita kudus itu Tuhan Yesus ngajar pitayen dengan nyukun puan minan sana umpama neg semua kita lebih lagi kita tangkaping program jaran pimudip dan minggu siti sirinci umpama ni orang inya kaya dengan Lazarus. Jadi dan kita dua tarap bihan taka pimudip kaya dengan dengar pak kita tangkaping umpama ti beken minat umpama pak nengiban kita supaya kita dalam pimudip biadu kita ngingat tian beken minat tian nandep pak ningat lah inya ta umah kita dep bala de beken dekai mengadep tine contoh de mati inya de kaya de mati tiap penun man sidi minan pikaya de pagu pak Lazarus de manam de tihi de bigadeg nyungka tulung ka mantu bantu masukin remiso na in birabut dengan kasung maantantu de jatuh masuk minyan. Jadi tip dari kita dapih bokasi dapih pupimasi inya deraja siti kebandingan kebenaran malati sama kabus ini atau mulai sarus tetekat malaikat ngatu na surga ngulu ngajeg Nabi Abraham. Jadi pidana kita ulah pimudip kita dunia siti ngan aduh tujuh pakai kita salah tujuh sema menginya kaya mati teban inya negeraka kebandingan kebenaran dalam kita ada biya kita mesti perlu ada hati masih bukan ingat ada pada biu nadem kasih inya pak nudadeg mah karena tampak mirakat kita minan semua pengraja dunia siti kita ti minat nyagan abang kamut wong kita ada dengan siri aseng dengan segala wang dadeg mah kayu ti dadeg mah ti nak kita nulung mantu tanpa orang mirakat kita meng Lazarus tematin taban ke surga walaupun di dunia siti susah jarak pak semua kaya di dunia hati dengan kaya hanya bidan baik kita menang kita raja kaya kita kaya ngeban ngebes kita kaya minat ping raja hati dengan kaya dengan kasih dengan pidatu hadap di dunia hati timah karang kayu mengraja dan mati di dunia senang maan pak wang memari masuk dunia hati taban kinubur merut neraka. Jiratin kebandingan kepada anda. Ani itu nak kundanya hati. Kita perlu berterima kasih. Perlu puan. Lebih lagi dah timpu kita ngerami. Anu gawai ti. Dadeg mah. Ani ada patut. Jugon mah. Masuk asing ngawang kita. Lebih ada berterima kasih di tempat. Sebab berata dunia hati. Kaya taban kita. Tak pemiik kita. Ke kita biik. Ke kita bilut. Kita kita ati di maha rangaban kita rusak meng pengraja ada mati mohon nek neraka pak Lazarus tekat ngulu da ajak Abraham da surga jadi pidana kita ani-ani da paguh tunak dunia ti ra ngaban kita napud pinyugon da kudus masuk tanpa abar tina bawang kita susah baru kita nyungka tulung agak tampaknya mudah mengerti. Pak kita ngunah aneh terima kasih. Mengraja dan mati puan nadep susah, puan nadep mujara dan apui neraka. Nyungka tulung masuk Abraham. Ngancak Lazarus nyucob piniju tangan daumu nanu mabin. Siti mulama. Jadi tanpa tubek aneh tunah kita. Dan dunia hati. Pimaguh kita. Pisagan aseng kita. Mengcontoh Lazarus tematin berebut dengan kasung maan tantu dijatuh musuh mija pak dapih buat tipi masih nyai raja siti kainu masih ya jiwa kena kabus tidak menepud upah musuh tanpa ngulu berajak dengan Abraham jadi mengisah lagi kita kan kita guna pimago ani ada sungka kita ani ada tunah kita bukan tanpa nyaga nampak tumpak ngerakat bukan tanpa agak ngeping tanpa ranyugun ane da patut na kita siti maupa kita wang mari masu dunia ti
Jadi umpama siti kepentingan kebenda ngantud agah retin reta dunia hati hanya pertin wang kita memari maksudnya anut benefit of the life orang putih menang hanya pertin hanya tujuan cuman cik pengarap kita pimaguh kita datunah kita dunia hati hati beradat hati disegan dan terima tanpa dan kia dan ngedah dan ngeduk kita ya reti kita mudik dunia hati kita abah muyuk kinya berantak delenge desiasi pak tulung binantu reti mengkita ada berebut tanah kah mengkita ada berebut reta di amang kita kah kita bidaruh di dunia hati dengan adik berdi kita bidaruh dengannya setegal kita titi maha kita senak kita mesepak sepu senak kita mukai patut pandang panuk kita kadang kita memunyuk dengan kita kadang kita nyintak buku kadang-kadang kita ngalih baat dan memuduk natur baat dedama kita menang asat kah itu buk cinta contoh siti dalam kitab kudus dan uti ini ada raya, raja siti tiap penun maan siddi pikayan pagu adurami pak depangan si inudog pinyusah da apui neraka main lagi kita kita biadua dengan hasil hati di maha hati di birebut hati di kaya pedulinya wang kita kabus kita rak susah sengsara sebab kerja pengunah kita biik dua contoh Lazarus di mati dan kita menen susah jarak di dunia si beruk lenga misakin pak tanpa kaina beus tanpa biadun tubuh kita berhati kita jobo sama-sama kita milada sama-sama kita nyesal bin kita menyadar aja mati bin kita menyadar aja mati paknaya mah ulah hati segan menen dalam susah pak tanpa rak nyukur nupa yang kebandingan kebenda kuon menyuknya kuon ngaci ngakalinya kuon ngalih baatkah birebutkah pak berterima kasih neg aneh dah ada sebab kita dapangan pimudip kita rana pun pimudip dah kekal siti mah pingiban masu umpama inya raja dengan Lazarus sini kita mene-mene ngingat tunah kau dah pagu sini kita napun berkat tolong inya dah susah sini kita nap ngulu dah perintah surga pijuan pitayen dengan kita adik umuk kita sekita sama-sama nepud pingirinu tanpa ya kebandingan kebenda dejaran pemudip siti nam kita ngintu ngerami anu sawa bau kita jobo nganya boh kita berterima kasih dengan ini patut tunah ini patut tulung ini perlu najar pejuan asni dilemah sekita sama-sama biadu nepud upah surga darah mandi menangkan tanpa amang, tanpa anak, dengan tanpa roh kudus. Amin.

Okay, nama tina sama hangkeping semayang aran pimudip masu Anglican. Ya, 25 minit terbuas pukul mahi bingarem. Dengan sambung kita ada segmen ngancang peta neka pukul pre-e bingarem Siti Mati ya. Okay, dengan lagu pimudip kita bersama dengan Johnny Took, Abah Tekan Aku.

Akhirnya setengah jam lagi bersama ada segmen Ngancang Peta anu minggu ti Jun Nuburan 6 2026. Terima kasih penyindik berdengan kita bersama dengan Ami The YFMB dia gerak bersama ne ke pukul lapri i bingarum sebuah keping agah ya dengan masih lagi nyerah tugas ne ke pingarun ami de beken lepas end the segment ngarum power lagi ya. Lagi dengan berkemut pukul mahi 45 minit bingaruk sema agah sukan dengan terus lagi tabi hibur lagu penghibur masuk Tom Dimis Tegal Janji.

Ya, Tom Dimis setegal janji ada sama perimpur kita ada segmen ngancang petak dengan Nabi sama dengan kita ada nehen awah Facebook ada Ronald Dennis up to gas guna dengan neg semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu guna ya. Dengan lagi ada Elizabeth John Masutu dan Miri bersama dengan kita. Dengan lagi ada Lawrence Mike. Selamat ngancang petak dengan bala geng-geng awah, bala keping radio berdia. Selamat ngancang petak konia. Okey, Kiong Livindi, selamat ngumi, sabtu gas kona. Ya, terima kasih. Ya, Nur Azira, Azira. Hai DJ kona. Selamat gawai, hai geng-geng awah dengan peminat setia YFM berdia. Dikenal dengan adab nah. Ya, dengan lagi Kawi Kurus. Ya, ada bersama dengan kita. The Masatina, The Roy Kwang, James Pengiran, dengan lagi Binet Thomas, masuk Kupua Sega Siniawan Bau, kena ucap selamat ngarom sama Nogawiya, ya, dengan lagi Christopher Muni, sabi ngara nega semua kon ya, dengan selamat gawai daya. Anak DJ Tugas. Terima kasih dengan kita dan dengan awal Facebook. Terus lagi kita behavior Rindu-Rindu Sayang Division Osen.

Okay, jam kita pukul 5.45 minit bingara dengan Tia Agah Sukan kita ada YFMBD ya. Ya, dengan Tia Guru Agah Sukan kita ada Kota Samarahan, Carnival Futsal peringkat umur de Segan Semeng, Semendua dengan Semengenem Sawak, de Sawak IT 2026, dakan dog Natur, Duprundi Anuburan 6 iti, de Pusat Sukan Setakan, Kota Sentosa ya. Ya, dengan pengerusi Carnival Abdul Muttalib Tegak ada pidaan dengan dukuh-dukuh tim dan mengesah suwe bagi kategori umur Segan Semeheng dengan Semeng 2 Sawak IT. Dengan dok jangka sema saingan sengit wang anu bitanding timati ngin paham dengan pasukan ataupun tim dan terlibat IT seh demah gago dengan ngundah penyedia. Menipan Pimurut dengan masih lagi udah buka ngin kota masih lagi bayu sipuno lagi ya. Dengan sebarang penyiken boleh berhubung dalam umur 02 mahi-mahi 44 rimah mahi ini depan ada yuran pendaftaran bagi kategori segan umur semeheng dengan semeng 2 sawak dengan masih lagi segan biumur semeng 6 sawak kunyegan. Ya, dengan format carnival ti secara liga peringkat kumpulan bagi pusingan awal dengan dua pasukan terbaik setiap kumpulan layak nak pusingan alah singkir lagi ya, dengan ada prize berterduit piala dengan pingat dedek taruh pasukan terbaik bagi setiap peringkat umur ya.

Dibuka Indonesia, rimpas nengalah beregu nombor ini dunia masuk Korea Selatannya dengan pasangan negara itu dengarlah Kim Won Ho, Siu Seung Jae, 20 semahi, semengju 20 semengenem, The Axis paruh akhir Istora Senayan, Jakarta. Dengan itu, bagi balati dia menang dengan perlawanan akhir ya, dengan berlawan sama ada pasangan Indonesia Sabar Karyaman Gutama dengan Moreza Palevi Isfahani atau Raymond Indra dengan Nicholas Joaquin. Itu semifinal ketaruh survei dengan Nur Izzuddin Dua Kejohanan Jelajah Dunia BWF musim itu sema agak sukan bagi badminton lagi ya. Dengan Bali kita negara ketua lagi daerah Piala Dunia ya FIFA 2026 dengan peringkat kumpulan sema pertempuran pilihan dapat permahi pasukan binagi dengan semua dua kumpulan dua paling semu tiap kumpulan dengan lagi mahi pasukan tempat kitaruh terbaik dakam mara dengan pusingan tak dua dengan antara perlawanan pilihan utama sema tiguruk dengan semua dua anuburan enam siti Meksiko berlawan dengan Afrika Selatan masih lagi sementara anuburan enam Argentina berlawan dengan Jordan ya sempat anuburan enam Perancis berlawan dengan Norway dengan lagi semerima anuburan enam Portugal berlawan dengan Colombia semengenam anuburan 6 sama Spanyol berlawan dengan Uruguay dengan semenjuk nombor 6 Brazil lawan dengan Maghribi masa lagi England berlawan dengan Croatia wang pukul wang semua hinuburan yati semua dah ngajah dengan jam kita lagi ya, jam Malaysia lagi ya sama wang berpagi semua dah jadi ti bala peminat-peminat main bol Piala Dunia FIFA 2026 dan bah ada lagi jadual punok bagi peringkat kumpulan pertempuran pilihan Siti. Sebenarnya Martina, antara agah sukan kita ada YFMBD ya. Agah dah habis benua dengan agah sukan de sepak benua ya. Okey terus kita berhibur sebagai tingkar pasti. Lagu penghibur dangdut kita Linda Moy Moy, Bang Jali.

0: Tarik Kerja
1: Ngirayah Pikir
2: Sama Dengan Ami
0: The Segment Ngancang Putek
1: YFM Bidaya
2: Gerak Bisa.
0: Okey, dengan saya ngemas tugas aku The Segment Ngancang Putek dan Minggu Tiju Anduburan 6 2026. Terima kasih boleh dengan kita ada bersama dengan Ami masa pun segmen lagi dan masa pukul 6 lematan di jena yang pasti pukul lapri i bingara saya mengkeping agah ada peluang masa National FM masa yang kita berhibur bersama dengan pengarun Ami debekan pasti segmen ngarem pawan tok pukul 9.2 trup ngarem siti mati lagi ya. Lagi berdapat lagi nubekan aku bertugas jadi aku Angeline Impor DJ Angie bertingkah taya dengan lagu penyibur kita kita ada joget taya swing keping agah pukul beri itik masuk National FM lagu dah masuk FM tu joget si bunga murak.

0: Nganadin bisa madukoi dan segmen
1: ngayon tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terungarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTN Klik, Duan Live, FB, YFM, B.

Jadi selamat dengar, selamat berapa lagi bersama dengan aku Batches Ria ataupun DJ D. Dengar anu minggu ti saya mencari segmen ngarum pawan masuk buku beri bingar sampai tepuk kosum dah terpuk ngarum timati. Jadi dengar anu minggu ti ada pukul semuheng bingar kita ira keping agah bingar di mana senak bidaya bukar sadong. Dengan pukul semuheng suku bingar, kita ada program Oldies Minggu Ati. Saya mencari kita ira berhibur dengan lagu-lagu Oldies Masu DJ F. Jadi bila kita boleh kebing ambil the YFM daya di mana frekuensi ni 06.2 MHz Kuching. Juga bila kita ada nyandai di kawasan Surian, boleh keping kami di mana frekuensi ni kusoni pencu MHz. Atau boleh lagi keping kami di mana aplikasi RTM Click. Ataupun bila kita boleh komen di abis ruangan Facebook Live YFM Bidaya di ngarati. Jadi harap bala kita boleh berhibur dengan lagu-lagu dan mesusun berdaku dengan reti. Harap bala kita ceria dengan sehat-sehat selalu. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Jacqueline Rami, Sinu Minggu.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di negtaru pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Rosario, diri nyua. Tolu setengah orang tia, inyua obwa. Dari patu tato dek turak moto tinuk pedawan. Dedek muno, pakat tek boras mokilotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh rep yang ek nang jimat tenaga do. Aku ti, do liat ke kerep turak untuk kaca ne. Muh lemah toka ti oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia, cukup ke dok ke kota budi pelipur lima ku. Aduh, mau obuak tia. Eh, dapat ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah back duit ke ti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana back duit mu no. Dah patut suar IC je. Suar bi kita yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyam ada bayar tambah nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk CJ. Yang ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Jadi saya mencari Martina lagu penghibur kita Masu Harry dengan Stephanie Susah Senang Adik Bisa Mah. Jadi di komen masuk dengan kita Nurul Atikah de ngaruti selamat bingara de jadi kuana pingaping YFM de ye ngarap kita semua sehat terasa ngaruti salam ceria salam damai masu Jebi. Jadi lagu di jena saya mencana lagu Susah Senang Adik Bisama lagu penghibur nak semua pingaping YFM bide ye de ngaruti ya. Dengan ada lagi komen masuk dengan kita Rona Denny. Selamat bertugas dengan selamat ngarit DJ Kuana nak semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi harap semua sehat-sehat selalu. Terima kasih nak Rona Denny. Dengan komen masuk Henry Bali Kuana, hai hai selamat ngarum pawan selamat bertugas DJ D. Selamat gawai Kuana. Dua salaman ni sok kupok bumbok. Boleh main lagu gawai kan geng-geng awah. Dua sok pingojit YFM Bidaya. Terima kasih nak Henry Bali. Dengan ada lagi komen masuk Lawrence Mike. Selamat bingara DJ D Kuana. Selamat gawai balak geng awah PPSMBK. Balak geng diminat radio Bidaya. Selamat ngarit semua Kuana ya. Dengan lagi komen masuk Paul Korek, selamat ngarum pawan DJ D dengan semua ping-ping YFM bila you dengar reti. Harap kita semua sehat dengan terasa, pagu andu ambil di kawasan tiba-tiba dengar reti. Terima kasih nak Paul Korek. Dan ada lagi komen masuk Johnny Xian, hai selamat ngarum DJ bertugas kuana. Selamat ngarum dengan selamat gawe semua DJ mitiak lagu napa-napa sok peace band. Terima kasih nak Johnny Xian.

Dan ada lagi bersama dengan kita ada artis yang mencana Julianus Ludin, James Pengiran, Ji Chun Fo. Ya, Rachel Merica, selamat malam DJ.

Jadi kakakku di Siberan. Terima kasih anda dengan kita, Rachel Marikan. Jadi ini kembali kita ada Masu Binua, Ira Marina Kucing ataupun Dapi-Dapi Saja Ramin kita. Ingin adu pagi ada balik kita Merira start kerja ataupun adu pagi dengan balan kita ada sekolah pun Merira start sekolah. Ingin cuti gawai kita merubok ni ya. Jadi napa-napa mah wang kita driving motor bahas ataupun ngeban motosikal. Sama-sama kita nyaga panadep kita ada jeram bahas. Sama-sama kita bertimbang rasa dengan nyabukan ada jeram bahas. Ingin bukan ada sengadep saja ada jeram bahas ya. Jadi kuannya nak biar lambat asa selamat. Jadi apa kita akan berdepukul semua bingara mati kita era keping agah bingara di menan sendak bidaya bukar sadong. Dengan depukul semua suku bingara kita era berhibur dengan program Oldies Minggu Ati. CM Channel lagu-lagu Oldies Masu DJ F. Jadi kita berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Tony Peace Band Napa-Napa.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
3: Jabajit YFMB.

pukul 9 dengar. Bersama dengan aku, Beatrice D. Agah dengar ti. Jeran bahas nek pantai Paradise Trombol, irak dok pidatu taraf sowa bau. Menteri Pimancang Dayung abih momba dengan inya ratus, Datuk Sri Nancy Sukri Pidaan, taru ratus RM50,000 meh dok lulus darungan projek transformasi sepapasa dan dek projek ti. Dengan RM100,000 tinan ngundah jamban dengan pitak gumon dadak pinami Trombol Paradise. Nyedia fasiliti depuno biguna beken seminar jamin pimaguh paktinan mancang ekonomi komuniti minan aktiviti pinami domestik. Pida anti abi ucap de program sahabat pusat sokongan sosial setempat, Yayasan Kebajikan Negara YKN, Mahasiswa Prihatin dan Jejak Hijau selamatkan pantai dengan laut kita, The Paradise Beach Trombol, Kuching. Sementara CN dan Majlis Sama, Datuk Sri Nancy Pitayen, inya ada suka aktiviti nyumak darat, khas nedayung mehen kai nyumak secara sikadep. Ti tinan nyiliah risiko bilalang atau pikara DBX bilaku da abih terun. Ne pidaan baladingan menebiguna tinan bitulung. Selain nyenang balati wang adeh bilaku pikara bigaut. Bida anti setegah kes ngelibat ini orang dayung, Jaslinda Saludin, the dok report Megan, 2 minggu dah abis terun sebayu dok dapat selamat de pera. Belia de Sarawak dok nyungka nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan matematik, STEM, serta pendidikan dengan latihan teknikal dengan vocational, TVET. Gapit Menteri Pengangkut Darat dengan Udara, Datuk Dr. Jerib Susil menang, pikara tebiguna tinan ngadeh modal insan de tegap dengan ngajah ki perlu penyungka kerja de timpuh iti. Datuk Dr. Jerib pidaan ti de majlis penutup pameran kerjaya dengan latihan Sarawak, Skate Fair de Kuching. Pameran dua nuti narik pimandek lebih taruh puru ribu pimandek, inya ratus masuk seluruh Sarawak. Program Randau Community Platform biguna tina negap langkah piragah maklumat perintah nek inya ratus khas na de kawasan sepapasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi Ahmad menang, program ti dapat pidatu pimaham inya ratus nek dasar dengan agenda pimancang Sarawak. Na Arab, program ti dapat dok pisilung nek peringkat daerah mehen lebih ahi inya ratus dapat nek maklumat de betul dengan bau. Bida anti wang rasmi program Randau Community 2026 peringkat bahagian muka dengan majlis ngiling bidai Ramin Tangan Nangga Kecil de Runah Jaul Anak Jingong Nangga Kecil Daro. De majlis sama nak penyugon surat bidaan projek transformasi sepapasa 2026. Ti dadak projek pidatu taraf Gereja Borneo Evangelical Mission SIB nangga kecil deminan ungkos RM250,000. Selain sumbangan bikahi RM50,000 nek 4 jawatan kuasa kemajuan dengan keselamatan kampung de kawasan ti. Ini buah rame 2 tingkat de kampung Jeriah Abang Ramli Batu Ju si tengah de Jeran Oya Sibu Sehu kukot wang jaga beruh pagi ijena. Opis bomba dengan pilamat Malaysia JBPM Sarawak nerima pingabak bigaut wang pukul 9:30 beruh pagi. Pasukan masuk balai bomba dengan penyelamat BBP Sungai Merah dengan BBP Sibu Jaya nancah nek tempat penyusah. Kerja pantas anggota bomba dapat ngawal apui masu nyait nek Ramin Sisek. Ramin tikdok tinan taruh ruang mamba ngilibat sumpri urang. Anyap inya risa dok report dengan operasi mengan wang pukul 2 lama tandu. Tagih pinyahu dengan ungkos
pingkrugi masih abih siasatan. Keti agak susun bedak Monica Gary masu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Dah yung timangan siya macam mati nak lagu penghibur kita Masu Hendrik Lewis. Jadi di jam timur pukul semahang suku Bingara, sama-sama kita berhibur dengan program Oldies Minggu Ati. Saya mencenak lagu-lagu Oldies demas susun dengan peluah pada DJF.

Ragu sebengas di drum all this minggu tita ragu adi dokter bana beda Ray Charles ragu adi dan I can't stop loving you. Selamat ngarep makasih prek atau beda pedingnya di ngarep mati di drama program all this minggu tita program adi tebanata sama-sama pari ke jaman-jaman ta adi dawei program adi tebanata sama-sama pramen di tika ngarem nimonati drem tak sama guru payang. Terima kasih ke Sokbreg amai memen YFM bidaya di ngarem mati. Kaku harap Sokbreg agi di drem buat senang, harap Sokbreg agi di drem rame power. Jadi ngarep mati atau ada sama-sama keringah ragu ada dokter bana pada tebaran nemon The Bee Gees, kasmena ke Brenda Lee, Ronnie Carroll, Rose Iwanaga and The Avengers, summon Bob Dylan. Tak sungguh mana atau pujuk dawa ngah dua tekan ragu so Ray Charles ragu Unchain My Heart, summon You Don't Know Me.

full number one kas bayo na Everybody Loves Me But You Someone All Alone Am I. Jadi kita madua dengan ragu so Brenda Lee yang tak ngaramati ada enak Only You Someone Too Many Rivers.

asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nog pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

Jadi saya mencermati nak lagu penghibur kita masuk Ambu Joy Bidaput Andu Minggu. Jadi terima kasih nak balik kita ada masih sudi bersama dengan kami The YFM Bidaya Gerak bersama bersama dengan aku di jadi the segmen ngarem pawon sampai top pukul sungguh terup ngarut tip mati. Jadi sebab kita berusaha reti apa kan buat nutup bala jiga bala pinjaan kita dengan reti ngunci bala jiga ya bala pinjaan kita sebayuh kita berusaha.

nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto dijuin ta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanyah gah teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Din mempukul semengit lebih senyarap. Mana dah?
1: Aduh, meri abuk. Geran segmen ngarung puma tu YFM dia.
0: Eh, segmen ngarung puma nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngarang dek semeng 6 jam madin. Reti i ngarang anak piju siaran ngarang sopukul semeng besok ngarang dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sahut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

Tapi ya terat sepok, adi saman sepok sit sok moto, dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kena is abang terun, teban bahaya ge, kangera adi beken, amai dapat berdahar bertumbuk moto jadi. Beken sok kena is ge dan kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buat-buat kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, wankas sepok beken sok pinjat moto. Urah teran sepok sok moto, dapat dok hukum, wankah dok jer, kemai dok dapat sarah, dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 1957, ngak Akta Ndik Jukni, Akta Kerajaan Tempatan 1956. Denyah teran sepok sok pinjat moto tak, abang terun, sok pertak depuk.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session berikutnya.

Jadi saya mencermati lagu Bumi Bukit Amasu Mega Falls Bunga Kupu. Jadi di jam ti aku Maira ngemas tugas aku dengan reti. Terima kasih kepada kita dah sudi bersama dengan kami The YFM Bidaya bersama dengan aku jadi The Sehman Ngarum Pawan dan masa pukul peribing ngara sampai tu pukul sunduh teruk ngara. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan automasi YFM Bidaya masa pukul sunduh teruk ngara sampai tu pukul 6 berpagi. Jadi sen saja masuk aku. Terima kasih. Salam Malaysia Madani. Bye-bye semua.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi doktemit bedak perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dongnidia bedak perintah yang sobre dognai dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dognai sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 95 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

0: sok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Ha, atau nosak dia beri inyua. Tolu setengah orang tia inyua obuak. Dari patu tato dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakai pek bola semua kilo tong ido gentungang.
2: Inoh nanya jima tenaga. Moh dia PMX nang jima tenaga do. Aku ti do dia ke kelep turak untuk kata ni. Moh dia untuk kata oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nap eh.
1: Ku cek dia cukup ke doh ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh moh obuak dia. Takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Kejap leh kejap. Dah tak kisah back duit ke ti. Okay.
1: Wah, tobal mana beg duit mu no? Dek patut suar IC je. Suar bi kita yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nya ada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapa dapat pakai dan nya ada kaku si je. Nya ada betapot pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod obadakwa dilibu atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90i-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak 2 hukum ino.

0: sok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Waktunya kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya, bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Sina, Sina, Sina, ini aku dia Sina. Ni kaki dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena terus dia ni dua tahun.
2: Mana orang mu nakitnya? Dia mu drift terus morat kang wah tain kuya ino.
3: Woi, mak sebarang sina. Dari kuman daging ni, kuman lumut si jadi dauti.
1: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian si bilia.
3: Oh, ino latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi. Kirim kan, barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si dik puat eh. Pak turu ku yak mana.
2: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
1: No, no. Aku lihat subah siti, eh. Jajah abang ketama tak di subah dah.
4: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
2: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu daknya gege.
4: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecet barangan tija. Deget i.
1: Pelik. Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
4: Sedua i.
1: Nuh. Nah, ni pak suar tempat itu pun nak datian ya. Betul dat lah, that best. Kau dah pasang malam.
2: Puan mau sebab, datik pin nak kasin kini. Boga kian suar wan dan ni ngak tempat dah berusi dah sangun.
3: Puan mau, jaya. Aku mohon daikan buku. Ya nak gue merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
4: Eh, aku lagi kena bohong, Tijah. Blup. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
2: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono dari sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
3: Aku suka sungi brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
2: Nakit-nakit lah so tu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab otak begiu depan dep tu.
5: Watina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikir, Robi bogok trafik. Duang makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

0: вчера сама.
1: Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit berangkonu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Trimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang sama ami di syurga kudus aden mai mandeng perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngen dikeh dan wati pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikeh deh nyanak edem penyesuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih di keam sebab di puun anwati adi ngak kere peguru naik kerja mengenai mi nuna atur adi keam raan ke nai ngak bisa ngin seramat di drum kerja mengenai mi ke mana ke isai ke bisa dapat pengutung so kerja mengenai mi nanyam penyeraan mai. Okay, ingin terima kasih di keam sebab di setianti keam bahagi nguan jaga ke di drum tadi masam kerja pengenai adi ke nai di drum pengudi pemik. Lebih ia dinuati kami tak keam pada puju'u, gerindung, jaga ke adire mun nyerja baik di adire nai tadi masam kerja di barang kayaan i. Isai ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam kehendai kerja pengenai amik di birang anu isa ik kerja pengenai amik bisa dok nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Ke metek ke kam isa ik kam ngen di ke atin adi sabar di dalam kehendai tetap masam kerja pengenai amik isa ik ke bisa dapat pengutung adi kena lian ada pemik pak arbis ik kami bisa nyebragah adan mai di kudus. Kesemayang ke osama. Isa i nimun ke amuhnya berkat kejap mengenai mi di mestian ti. Dingga ke eh. Mbah dapat kenyam penyekena suka am. Madi nanti ke ke semayang metek ke am. Mada puju u nyebarkat kejap mengenai mi. Adi kere nai di dua ti. Isa i bisa jadi kena yun ke eh di dalam pemudi pemik. So pereg ati osama kemite di dalam adan anak mai Jesus Kristus Tuhan ami ati udip ngadigen perintah sama ngak kaam ngeruah kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong ruah kudus siani adu-adu re ngasuk pereg tak nek situ itu. Amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jom tadi Studio Madin berpukul 6.30 Isan. Projek Jematan Baharu Lawas don jaka kemas dognai ngak bulan September sawati. Pita swasta dogmite beda negap dinge kerjasama ngak perita yena pederas dinge penyekembang ekonomi. Loji napis pin long loyang miri ringin utung ka sinek 2000 naan. Selamat Isan-Isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah Isan-Isan Sok YFM Bidaya. Projek naik jematan Baharu Lawas berharga 140 juta ringgit adi dog naik di ribu lembaga penyekembang koridor wilayah Rikoda madenati meh ditakah perii perujuk 0.2% ka Indonesia jaka kemas dog naik ngak bulan September sawati. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kin Adnang kerja pengenai adidognai madinati inah beda jematan nana Rebis Ramos. Jematan nana inah di sok projek yin rangkaian lebuh raya persisir utara kairik jung pederas dingi penyekembang di kawasan Dipah Manis Sungi saman kawasan Pasar Lawas di Tipoja. Projekana menegah ringin utung ka rakyat di kampung adi besinek adi saman kampung Ladang Baru, Kerangan, Lakutan nga pengalih. Setadanana Dato' Amar Awang Tengah mitik peritah saman pitak swasta beda nyerjasama darima pederas dingi penyekembang ekonomi yang tarik pemerut rebis begepukuk saudara nga saparais. Ayanang pelaburan sok pitak swasta inah tanda atin besayak ngera tunu dasar penyekembang adidong netap beda peritah ka ati re nyedia lebih sebagai peluang kerja. Bukan soana ayanang penetap berahmasam projek infrastruktur strategik di Lawas saman wilayah utara Sarawak menegah re jung beda company bir minat yin netap projek penyekembang bas di kawasan ana. Loji napis piin long loyang dog njaka kemas dognai awar sawabau ka irik ngin utung ka sinek 2000 naan di kampung long loyang nga long batang. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dato' Dennis Ngau Kinatnang projekana adi diribu agensi penyekembang tanah tinggi HDA meh pegurut dognai sawaperjah. Semayu hati rakyat di dua kampung anak bersengan di sistem piin graviti saman piin sungi yang penyeguna berakandung gara. Sungguh mana sistem piin graviti anak selalu rusak rebisi di tipu rega ke hati mertebah susah tunduh penyeruah piin bisik di kawasan anak. Dato' Dennis Ngau kita nanti tipu merawat ke kawasan projek anak di Miri. Aran adi nuju ke pantai Paradise Trombol redok beda rebis kena dinge sewabau. Menteri Penyekembang Kaum Dayung rawang nga masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri Kidatnang projek berga taruh RM150,000 ana dok nyebenar diribu projek transformasi sepa pasar. Bukan soalnya ayenang penitah beranya RM100,000 dinge menunitah yernai Bandung Ratus saman Birit Mamo. Pemudah ratus sana berguna dah kaas yern ngen senang ka daya ratus pai rek jung pederas dinge penyekembang ekonomi so kerjanami dalam reis. Dato' Sri Nancy kita nanti tipuh program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN, Mahasiswa Prihatin dan Jejak Hijau Selamatkan Pantai dan Laut Kita adidong ngatur di Paradise Beach Trombol di Kuching. Seterusnya, Dato' Sri Nancy bitayan ngera adi rindu naik aktiviti jekeh darud bedak deh jekeh darud sadi yang tak ngerasa menyap dalam tarun sama tede susah adi beken. Ayanang biar dingan dalam naik aktiviti anak raru guna yang seena penurung kambai jadi tedek perkara adi dekana. Ayah kita nanti bipawut ngak nihar adi jadi di Perak dikinin andayung Jaslinda Salahuddin menyaptoya 2 minggu di kawasan Tuan sebayuh ayah dog dapat selamat. Pecuk dinge nga agah. Sarawak Alnai Pemerati tunuh rusak ada jadi setegar tanah berguguh ada jadi di Mambong nga anu duah ada ripas. Gapit Menteri Pengakut Dayah nga Udara Datuk Dr. Jerib Susel Kiratnang Pemerati anak berguna nga natu pergeran raya ada rusak begaut dog Miki. Ayah menegah bitayan daratus berdadah pahagapang setegar har anak amai magnitude anak dah baga kamada nanti pihak AIN Kajun Ripat Puno so Opis Meteorologi Malaysia. Nga anu dua adi ripas ni har tanak berguguh nga magnitude 2.3 jadi di kawasan terep 5 km di Mambong arang pukul 5:30 minit isan-isan. Sederhana Datuk Dr. Jirib Mite Bara Peminyang di Sarawak bedak benar siroh pemanai dalam mempitak sains teknologi ke jeruteraan ngak matematik STEM saman pendidikan ngak latihan teknikal ngak vocational TVET. Ayanang ati berguna ia peruah modal insan adi dapat setama beramah ngak pemitik pasaran kerja madinati. Datuk Dr. Jirib kira nanti ripas pameran kerjaya ngak latihan Sarawak Skate Fair di Kuching. Rebis taruh peruk ribunan Sony Abang Reis mendeka penyikiran tui 2 anuana. Bara pengubah masyarakat sama na penguru biar na pendanggung bas jadi penyejawit di asap peritah ngak rakyat. Rebisi dari makinan penyiguna komuniti berkenso ia netugah agenda penyikemang dapur dokano ngak duduk. Ngak ada Menteri Kerjanami Seni Ngak Batan Asar Datuk Seri Tiong King Singh mitik bara pengubah masyarakat sama na penguru benda negap dinge atur beringan ngera. Ayah kita nanti tipuh kuka Majlis Merarau Anu Gawai 2026 di Dewan Dr. Jonikel Rayo Ngipa Skim Skrang di Angkelili. Arong 1,176 suak menegka ramiana ada dong atur yang negap dinge atur bedingan saman atur di kaban depan masyarakat so berak masam kaum. Tipuh ramiana Datuk Sri Tiong agi serah penurung RM5,000 ka kaum pengubah masyarakat Angkelili yang beda bakai dengan institusi kepimpinan masyarakat dikina. Rami anu gawai Dayak deh kaes rami tradisi yang kaum Dayak pai jadi platform bas dalam kasan warisan Batan Asar. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong Datuk Muhammad Che Kadir kidatnang ramiana dapat geh negap dinge atur ni kabar dan depan masyarakat seberang masam kaum di Sarawak. Ayanang ramiana jadi terunian rakyat samah kinyam penyeramus seberang masam Batan Asar ka kasan penyebemai adi jadi penyebeke yang Sarawak. Datuk Muhammad Che Kadir kita nanti tipuh rami anu gawai Dayak 2026 takah Dewan Undangan Negeri Kabong di Dewan Masyarakat Roban Betong. Tipuh rami anu geh ayah agi mansang simbolik iena projek Miki Gelanggang Serbaguna di ribu Opis Gadung Sid Roban. Projek ana rek namah dinge pemudah sukan nga aktiviti community adi ringin utung ka rakyat dikina. Ngaku ngamah segah ku paribasa pun put ni. Projek Jematan Baharu Lawas don jakak kemas dog nai ngak bulan September sewaati. Pitak swasta dogmite benda negap dengan kerjasama ngak peritah yang pederas dengan penyekembang ekonomi. loji napis piin long loyang miri rengen utung kasinek 2000-an. Ada kasa tidak agah di dalam mempunyai biatah yang isan-isan anwati. Adi menurut nyusun kepada Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan, Kak Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Kebaran The Mackey suara aku Adidan Steady Amang Kaluh ya. Okey, jadi jam tadi Studio Madin The Masimang Taruh Minit Tinggal Rengah Pukul Ju Isan-Isan. Selamat Isan-Isan Aka Sopreg.
1: Okey, salam Malaysia Madani. Semua belah kita ada setiap bersama berpagi ti. Ami dua bersama berpagi ti. Nek pukul beri berpagi.
0: Di drama segmen Maka Kali Muhas. Yeah. Okey, Mil. Yeah. Gibaba ceria anoti baba menggawai ka, Mil?
1: Ceria-ceria selalu. Bakai ceria-ceria selalu. Ya.
0: Jadi walaupun gawai pun nanti anu di nomor mai ya, kira nemenu mai Sarawak gawai di ngadua nubrat nanti nemenu di pasal nubrat gawai.
1: Yeah.
0: Aku sama nang babu kas mangga gawai mel.
1: Ada lagi.
0: Babu lagi. Babu ambil joget lah.
1: Gila kita kayak joget. Kayak komisi.
0: Karena tak ada tu komisi. Yeah. Jadi kita oh terjah takut kerakar nang atau sembrana nang terpaksa cover pada dengan tak ada komisi ya. Okay, jadi Isan sana nanti bersama dengan DJ F sama DJ M. Nanti DJ FM.
1: FM.
0: DJ FM. Nah, nanti di dalam segmen Mekat Karimohasta. Jadi okay, jadi ini mana di berangga ingat pukul jute agah di dalam waktu menyebut kasadung dan pedoga keringah.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
0: Pukul 7 berpagi. Sebengang sepumpun aga. Jimatan bau lawas jangka siap tunlah buran prii sewati. Sektor swasta dah sungkat negap kerjasama dengan perintah pantas ngeket ekonomi. Loci umuan bersih long loyang miri ira ngaban pinguntung nek 2,100. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madanaku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidaya di tengah agah. Pingguna jimatan bau lawas de minan ungkos 140 juta ringgit. Iti ne meh pre-projuk pen 2% tunah. Jimatan ti jangka siap tunah wang buran pre-i sawati. Gapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan menang mina dehe ngunah kerja de kai bahat kiberitna nambah elemen hiasan dengan struktur jimatan. Namenang projek ti tingah masuk projek Lebuh Raya Pesisir Utara. Namanya jimatan ti ranyenang pimancang de kawasan Sendek Sungi serta nyukung langkah pibahas bandar lawas masa de iramandeg. Dato' Amar Awan Tengah pidanti wang de lawat kerja neg projek ti de lawas. Projek de tunah darungan lembaga pimancang koridor wilayah Rikoda ti irangaban pinguntung neg inya ratus de kawasan ti. Tingahnya Kampung Ladang Baru, Kerangan, Lakutan dengan Pengaleh. Sementara sen, dua majlis terbeken Dato' Amar Awang Tengah nyungka perintah dengan sektor swasta kerjasama pantas ngekat pimancang ekonomi. Kerjasama ti biguna tina nerik lebih ahi pelabur masuk abi dengan sepak negara. Sekaligus ngedeh peluang kerja nek rakyat tempatan. Nek pedaan pilabur de tuna beda sektor swasta pitenggahna tanggungjawab dengan kepicaya nek dasar pimancang de dok sedia beda perintah. Pedaan ti de ini madlis de lawas. Nama menang pengguna ahi projek infrastruktur strategik de lawas dengan wilayah utara Sarawak Jaji tegi nek pimaket pilabur tinengunah pimancang bahas de kawasan ti. Loji umuan bersih long loyang jangka siap tunah puun sewa 2020. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan Datu Dennis Ngau menang projek ti ngaban penguntung nek lebih 2,000 orang inya ratus de kampung Long Loyang dengan Long Batan. Projek ti derungan program agensi pimancang tanah Datu HTA Merdok Tunah masu sewa taya. Sebaik ti si dua-dua kampung ti minak minan umon graviti serta sumber umon sungi. Menganipan sistem umon graviti ti ada pengganggu wang cuaca beda dengan musim kemarau sekaligus ngeban penyusah nek inya ratus ncien pingada umon. Pidanti rimpas ngunah lawatan nek tempat projek ti de miri. Jaran bahas nek pantai Paradise Trombol ira dog pidatu taraf sewabau Menteri Pimancang Dayung Abimamba dengan inya ratus Datuk Sri Nengsi Syukri Pidaan, RM350,000 medok lulus derungan projek transformasi sepak pasar. RM100,000 tinengunah jamban dengan pitak mamu Dedeg Pinami Trumbull Paradise. Nyedia fasiliti dan lengkap biguna beken minat jamin pimagu pakti nengekat ekonomi komuniti minan aktiviti pinami domestik. Pidanti wang biucap de program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN mahasiswa prihatin dengan jejak hijau selamatkan pantai dengan laut kita The Paradise Beach Trumbull Kuching. Semadras and the Madris sama Datuk Sri Nengsi petayin inya de suka aktiviti nyumak darud hasna baladayung kai nyumak secara singkedep ti tinampi joho risiko belelang atau pikara de kai paguh bilaku de api terun. Ne pidaan baladingan mene biguna tinan bitulung. Selain nyenang balati wang bilaku kecemasan. Pidanti wang nancak komen kes ngelibat ni orang dayung Jaslinda Saludin de dog report magan 2 minggu de abi terun sebayu dog dapat selamat de Perak.

Sebenarnya Sarawak masin tebuk pingrusak setegal tanah bigagar de kawasan Mambong anu dua de rimpas. Gapit Menteri Pingangkut Daya dengan Udara Dato' Dr. Jerif Susil Menang ti perlu tinan pasti si majeran de terlibat dokia dengan pantas dan nyungka nyeratus kai susah aseng setegal tanah bigagar ti de bermagnitud segan. Dato' Dr. Jerif pidanti rimpas majlis nutup pameran kerjaya dengan latihan Sarawak Skate Fair de Kuching. Wang timputi pihak dengan periport puno masuk Opis Meteorologi Malaysia pasal pikarati. Wang ngara andu dua minggu taya na bilaku tanah bigagar bermagnitud 2.3 dengan pijijib semeheng kilometer bilaku de Mambong wang pukul semeheng taru purtaru minit bingara. Belia de Sarawak de sungka nguasa bidang sains, teknologi kejuruteraan, matematik STEM serta pendidikan dengan latihan teknikal dengan vocational TVET. Gapit Menteri Pingangkut Daya dengan Udara Dato' Dr. Jerif Susil Menang pikarati berguna tinang kada modal insan da tegap dengan ngacah pimelu pinyungka kerja de masa itina. Dato' Dr. Jerif pidanti de majlis penutup pameran kerjaya dengan latihan Sarawak Skate Fair de Kuching. Pameran dua nuti narik pimandeg lebih taruh puluh ribu inya ratus masuk seluruh Sarawak. Ketua Masyarakat dengan Pemimpin perlu main peranan berguna tinan jaji inya tada anca perintah dengan rakyat. Hasna dua piraga pimelu komuniti serta pasal agenda pimancang dapat doktunah dengan lebih pagu. Menteri Pendemi Seni dengan Bertenasel Dato' Sri Tiong King Singh ira ngitua masyarakat dengan pemimpin Pisilung Dok Tinagap pidanti wang ngirasmi Majlis Merarau Anugawai 2026 de Dewan Dr. John Nicole Rayong ngipa skim sekarang engkelili de Majlis ti penyukun sumbangan kahi RM50,000 ne Persatuan Ketua Masyarakat Engkelili. Biar belanja ti tina negap institusi kepimpinan masyarakat de peringkat Akarumbi. Majlis ti nyidia lebih 1,370. Majlis ti nyidi lebih 1,370 inya ratus tina negap teribidingan negap penyidi inya ratus de ahi banca kaum. Pingirami anu gawai daya beken mina ngirami adat banca daya pak jaji platform biguna tina negap tina nyaga adat asal. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong Dato' Muhammad Cikader Pidaan ti sekaligus negap pinyini dengan kebet teribidingan inya ratus de ihong banca kaum de negeri ti. Nek pidaan pinyambut gawai ti jaji tempat rakyat pisilung hormat nek ahi banca budaya dengan ngekel aman damai de metuhai jaji pinegap de Sarawak. Pidaan ti wang biucap de pinyambut anu gawai daya 2026 peringkat Dun Kabong de Dewan Masyarakat Roban Betong. De Majlis sama ne pengerasmi projek pidatu taraf gelanggang serbaguna de rungan opis daerah kecil Roban. Projek ti ira pidatu tempat sukan dengan aktiviti komuniti sekaligus ngeban penguntung ne keinya ratus.

naga ti puna binaca lagi. Jimatan bau lawas jangka siap tundah buran perii sawati. Sektor swasta dok sungkat negap kerjasama dengan perintah pantas ngeket ekonomi. Loji umum bersi long loyang miri irangan ban pinguntung neka 2,100. Keti aga de berpagi ti de mesnusun beda Monica Gary. Dengan senali minasena beria beda Mike Hanson masu section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu daripada benda The Gendas Band, ragu dia dan Abak Bigorot ya.
1: Abak Bigorot pagi.
0: Jadi aku sabah nang mil memang memang bege barata di Bigorot bak tano tiap mai mani deh. So minggu wadi ripas ya ata bege barata di permisi setegar permisi gawai. Jadi anoti paksa mon kerja mene ge anak-anak pun anak skura pun meskura ge. Adi beken pun peguruk kerja ke, jadi aran pun jam ke, jadi awar mohon kerja di pas ni minggu. Amai bege barata demit permisi anurima, arang-arang kerja anurima. Jadi ni minggu permisi anoti maras mohon kerja termasuk atas dua.
1: Benar betul. Momen ipen bagi bila kita ada masa itina di cara bahas kurasa pen ada tiga-tiga cara mejam dan masa itina bagi bila kita ada cucu di Bandarai Kuching.
0: Betul.
1: Baik, nak bagi bila kita ada di kawasan Semarahan lagi.
0: Anak saya nyebut lah di kawasan Semarahan, kena di pasana di kawasan Matan.
1: Ya.
0: Kami dengan lain itu nak kawasan adi cukup temegah ngah arah nak bade pada motor. Jadi yang merata adi andong traffic jam di hati sabar ya. Ingat ada pari minggu adi di pasar tako rami gawai jadi ngata benda ada tadeh pe tuas ka ada pe anika setegar traffic jam. Ingat pari atako berjoget dan minggu kerja atau muka lalahe muka poco-poco. Ngata benda ada tak
1: gak minggu tipe ya. Mesti ada semangat lagi udah kerja kita.
0: Ya betul, amai amin kau baru jam main liburan.
1: Ya bahi liburan.
0: Jadi sungguh rami gawai mbah bo pak agi temenik tengok.
1: Adi, nutup gawai.
0: Nutup gawai. Banyak kemer, nutup gawai babagi. Jadi anda nggak ada ingin semangat dia dapat tamil ya.
1: Ya betul. Ada tiga-tiga kampung menutup gawai.
0: Aduh,
1: nem dah tanya.
0: Awal betul.
1: Sebab nak mikir inya darah balik nak semenanjung Malaysia. Nak mikir inya balik tempat kerja belanak sekolah lagi. Mungkin balik terus menggunakan sekali.
0: Maksud di gawai no Senin. Anu satu anu enam terus tutup gawai.
1: Ya yeah, betul.
0: Alamak.
1: Mungkin dah minggu tipe dan masih ada kuasa bila kita daerah Nisan Bunos ataupun tutup gawai.
0: Aku ingat mon tibet murahan kah mani kah.
1: Sekali saja dalam ni minggu Sen. So ngajak perancangan kampung lah kadang-kadang program dah munti ngajah keadaan kampung lagi keadaan inya ada mari na kampung.
0: Paduhan aku ingat biasa i tutup gawai na sadu tengah buran ka teben buran ka
1: supaya gawai saya sambok ya kada tedah buran.
0: Okay.
1: Minggu baru masih ada. Minggu tip masih ada. Minggu baru masih ada. Sampai pengaburan.
0: Aku
1: rasa masih ada balan dari tu gawai.
0: Pak sebetulnya gawai itu bila-bila bisa ke.
1: Betul. Bila-bila pun boleh ya.
0: Betul. Jadi adep tak bisa genai gawai tak beda ane dah. Beda barang minggu bisa ke gawai.
1: Betul. Itu nak bila-bila boleh bergawai sebenarnya.
0: Si yo si ada yo si ada tit gawai jadi. Okey jadi anda ni sit pasal gawai ya jadi banyak susah.
1: Tapi kait dengan topik kami dua pagi ini sebenarnya.
0: Jadi sebetulnya anda ni topik tak ya nak isan sana nanti pak kajen pekor mai tak ya. Jadi topik tak indah ani timang kakayo ki adna rumusan lah.
1: Ya, rumusan.
0: Rami gawai tak sewati.
1: Rumusan adakah Rami?
0: Aha.
1: Adakah sedang-sedang Rami?
0: Lagi kah sedih?
1: Adakah sedih?
0: Lagi atak dia mah pari. Okey, jadi ngana atas sama-sama peramana tetamu ya, sebaik sama-sama kedengah agah di drama penyebuk bau jagoi. Ragu padat khas ya.

Seorang pagi si bengasa demuti pun punabar. Gimatan bau lawas sakat siap Grand Prix sewa itu. Sektor swasta pemitia dak nguat kerjasama dua perintah perikas pemasang ekonomi. Loji piin berosi long loyang miri area ngin piutung nuduk kira 2,000 nyaa. Selamat pagi bersama dua aku Filomena Buang dan Abar Pagi YFM Bidia. Demuti Tongan Abar. Projek Jimatan Bau lawas deman beranya 140 juta ringgit adin mesiap pri 7.2%. Jimatan ini saka siap sepenuh dan beran pri sowa iti. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan sebenang, dia kudu-kudu keraja piobo dari obonai antara pasang hiasan de Jimatan. Ianam projek ini kada sen jajaran sen kanu rangkaian Leboraya Pesisir Utara. Jimatan ini dia ngimudah plan pemasang de porat sungi dua nyukong si jaka piluas pasar lawas Sunis Onu. Dato' Amar Awang Tengah sobeda niti nuduk media takkan melawat projek kino de lawas. Projek de bapanu deribu lembaga pembangunan koridor wilayah rekoda ino dia ngin piutung nuduknya akupo de kawasan ino. Antara Kampung Ladang Baru, Kerangan, Lakutan, Dua Pengalih. Sementara ini dalam majlis debokan Dato' Amar Awang Tengah media perintah dua sektor swasta kerjasama perikas pemasang ekonomi. Kerjasama ini pun biguna dengan Norik, Robis Boga Pimudar, Suadang, dua luar negara, dua itu dia sedia peruang kerja nuduk ratus. Ia nang pelaburan sektor swasta bukti, sejaka dua Bisaya nuduk dasar pemasang de obo sedia da perita. Ia sebenarnya niti dan ni majlis de lawas. Ia namanang, Boga masam projek infrastruktur strategik de lawas do wilayah utara Sarawak menarik pimudar do menai projek ayu de kawasan ino. Loji piin brosi long loyang saka siap awar sowa 2027. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dato' Dennis Ngau sebenang, projek ino ria boh kinyam da kira 2,000 nyaa de kampung long loyang dua long batan. Projek deribu program Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA ino moboh tajah Tansen Sowa Sumia. Sibayu iti ratus desen soa dua kupo ino jeka pakai sistem PIN Gravity dua PIN Sungi Birangkonu. Pas kemudu sistem ino ra ana doi PIN amata tipu onuroga dua mengin pinusah nudu ratus. Ya sebenarnya ini takkan robot telefon dah pingerang abar selepas melawat tapak projek ini demi ri. Orang ayuh nganya odi ke pantai Paradise Trombol ria obo namah dah paguh sawak bau. Menteri Pembangunan Dayung Rawang Dua Masyarakat Dato' Sri Nancy Syukri sebenang taruh RM150,000 obo ngibonar dari buat projek transformasi luar pasar sen tujuan ini. Sementara RM100,000 abang nyukat nganyak mimo jambatan nganyak mimo jaman ratus dua bilit mamu sen kerja nomi Trombol Paradise. Pemuda fasiliti derobi paguh dia norik pinomi doria kakat ekonomi ratus irusu aktiviti kerja nomi domestik. Ya sobat niti dalam pingusap pengenalan program Sahabat Pusat Sokongan Sosial Setempat, Yayasan Kebajikan Negara YKN, Mahasiswa Prihatin dan Jejak Hijau Selamatkan Pantai dan Laut Kita di Paradise Beach Trombol, Kuching. Sementara ini sobut nuduk pingat abar dan majlis desama Dato' Sri Nancy, zamannya aji ke dorot sadik-sadik sadoi pikara doi pagu beraku dan turun. Ia nang dingan biguna ngaknya sama turung amata tipuh bikaut. Ia sobat niti takar obo mitiak da nyerita pasarnya ada jika doret Jaslinda Saludin da beripot nang moyap dua minggu dan turun sibayuh obo dapat de Perak.

Kita bu dua abar. Sarawak Jurah Prati insiden gempa bumi di kawasan Mambong onu dua minggu terlepas. Gapai Menteri Pengakbiran Dua Udara Datuk Dr. Jab Susil. Sobenang inu nganyak notu orang derusak rikas oboh bikin. Ia pun sebaiknya ratus terboga saat di area toru dua tanah bigogar de berlaku. Datuk Dr. Jarib sebutan itu nuduh media selepas majlis kakwa pameran kejaya dan latihan Sarawak Skat Fair de Kuching. Adin, pihak kajian report punua so Opis Meteorologi Malaysia berkait penyebab punca hari ini berlaku. Dan garo menuduh minggu terlepas ni gempa bumi Romah magnitude 2.3 29 kilometer tu rupa berlaku di Mambong dan pukul semeng taruh-taruh minit ngarum. Dalam majlis ini, Dato' Dr. Jarib mitiak belia di Sarawak Ponai dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik, STEM, bayar pendidikan dan latihan teknikal vocational, TVET. Dato' Dr. Jarib nang, ini berguna dengan peruah yang ada tunggang beraga, beramah dua pemitiak pasaran kerja adin. Pitangga selama dua anu inu menorik robis taruh puluh ribu orangnya so seluruh Sarawak. Ketua Masyarakat Dua Pingubat de Takah Dou bertanggungjawab nyamung perintah dua rakyat. Iti amata ngimpin urung nu 200 dua notu pimasang ponu dengan pagu dua ngasi. Ruban inu, Menteri Kerajaan Umi Seni Dewatan Asal, Dato' Sri Tiong King Sing, raan Ketua Masyarakat Dua Pingubat Takah Dou Kitubu oboh nguat. Ia sobreniti takar tajah Majlis Merarau Hari Gawai 2026 de Dewan Dr. Janika Rayong Nipal Skim Skrang Engkelili. Dan majlis ini ingin sumbangan RM50,000 nudu Persatuan Ketua Masyarakat Engkelili. Inu nganyak nyukong kerja kakat institusi kepimpinan ratus de Takah Dou. Kira 1,370 orangnya ada nek kang rami inu hanya prapat terinjamit dunguat pibakong dupan ratus debog asam kaum. Rami gawia daya ida sijak tradisinya daya apa biguna nganyak jaga warisan batan asal. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong, Dato' Muhammad Che Kade, sobenang inu dia nguat pibakong dua terinjamit dupan ratus debog masam kaum di negeri ini. Ya nang, rami ini kita buat jagin topat rakyat pikirian terima kasih. Sematan asal de boga masam, dua jaga pingi damai de metuui jadi pikuat Sarawak. Ya sobat ini ti dan rami anu gawia dayak 2026 takah dun kabong de Dewan Masyarakat Roban Betong. Dan majlis de sama ia tajaga projek nama dapaguh gelanggang sebaguna deribu opis daerah se-Roban. Projek ini yang nama pimudah sukan, dua aktiviti community dan masa desama ngimpiutung nudu ratus. Ganku ngomong sabar ku bahasa bau pun-pun. Imatan bau lawas sakat siap buram pre-e sowa ide. Sektor swasta abomi tiada nguat kerjasama dua perintah pirikas pimasang ekonomi. Loji piin berosi long loyang miri riak ngimpiutung nudu kira 2,000 orangnya. Demutis Jabar dan menyusun da Monica Gary, dua penukarkan Sinabau da Vanessa Denny Sensection Berita Awas Masa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.